84,4 Pro Modern dan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak Ahmad Jais dari Dengan Kata dan Janji ya, mengawali kebersamaan kita di hari ini dalam sejarah. Ada peringatan apa ya kita yang akan kita peringati di tanggal 10 Juni 2026 ini? Ada kejadian apa nih di masa lampau yang kita peringati di hari ini? Temuin informasi selengkapnya setelah lagu-lagu enak berikut ini. Download tetap di 88,4 Pro Medan Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo

Kakak, setiap tanggal dalam kalender ini seringkali menyimpan sejarah dan momen penting yang dirayakan secara global maupun nasional. Begitu juga dengan tanggal 10 Juni ya. Jadi bagi Abang Kakak ini yang penasaran, tanggal 10 Juni ini memperingati hari apa aja? Yuk langsung aja saya bagi informasinya. Yang pertama ada Hari Media Sosial Indonesia ya. Jadi berdasarkan situs resmi Universitas Tarumanegara, pencetus Hari Media Sosial adalah Handi Irawan, pemilik Frontier Group. Nah, gagasan ini lahir dari keinginan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar lebih bijak di dunia maya. Melalui peringatan ini, media sosial diharapkan dapat membawa dampak yang jauh lebih positif bagi pengguna pribadi, masyarakat luas, hingga para pelaku bisnis. Yang kedua, ada yang namanya Hari Kewirausahaan Nasional. Nah, ini adalah peringatan resmi Republik Indonesia ya. Jadi bagi para pelaku bisnis dan UMKM di tanah air, tanggal 10 Juni kini menjadi hari yang sangat istimewa, Bang Kakak. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2024, tanggal ini resmi ditetapkan sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Langkah pemerintah ini diambil untuk membakar semangat berwirausaha masyarakat Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif agar semakin maju dan bersaing di kancah global. Masih ada lumayan banyak informasi mengenai hari ini dalam sejarah, Bang Kakak ya. Jadi tungguin informasinya setelah satu buah lagu dari Buntora Situmora dengan Si Raja Lotung. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

tanggal 10 Juni juga kita peringati sebagai hari Electromagnetic Hypersensitivity sedunia. Nah, jadi di era serba digital ini, ketergantungan kita pada gadget rupanya membawa efek samping tersembunyi. Dicetuskan pertama kali oleh perusahaan Defender Shield pada tahun 2020, hari Electromagnetic Hypersensitivity ini diperingati untuk membangun kesadaran tentang penyakit sensitivitas terhadap gelombang elektromagnetik. Banyak orang yang menderita gejala fisik aneh akibat radiasi perangkat elektronik, namun sayangnya kondisi ini sering gagal gagal terdiagnosis ya, karena minimnya informasi. Bahkan riset memperkirakan 1 dari 5 orang kemungkinan menghadapi electromagnetic hypersensitivity, abang kakak, tanpa mereka sadari. Nah, selain memicu gangguan fisik, kecanduan teknologi juga terbukti memperburuk kesehatan mental, seperti memicu insomnia, depresi, kecemasan, gejala ADHD, hingga kesulitan belajar akibat isolasi sosial. Ada hari yang unik kita peringati di tanggal 10 ini, abang kakak, namanya Hari Pulpen Nasional, atau National Ballpoint Pen Day. Nah, apakah abang kakak tahu nih kalau pulpen yang saat ini kita pakai ini memperingati, ini memiliki hari perayaannya sendiri ya abang kakak ya. Jadi tanggal 10 Juni ini ditetapkan sebagai Hari Pulpen Nasional karena bertepatan dengan hari pengajuan paten alat tulis ini pada 10 Juni 1943. Sebelum memasuki abad ke-20, orang-orang mengalami kesulitan menggunakan pena bulu atau pena tinta yang seringkali rembes dan tersumbat. Nah, terinspirasi oleh tinta dari mesin cetak koran yang cepat kering, dua saudara asal Hungaria, Laszlo dan Georgi Biro, ini berhasil menciptakan pulpen modern yang gak tumpah. Desain inovatif ini kemudian dibeli oleh pemerintah Inggris dan kini dilindungi oleh paten Eropa 2390636. Nah, berkat inovasi mereka, kita sekarang dapat merasakan alat tulis yang terjangkau, efisien, dan tahan lama. Buat orang kakak yang suka sama es teh, ini adalah harinya kita ya, Hari Es Teh Nasional. Minuman segar yang menjadi viral secara gak sengaja ini dirayakan pada pameran dunia St. Louis pada tahun 1904. Ketika cuaca sangat panas, seorang pedagang bernama Richard Blakeslin ini mengambil inisiatif untuk menambahkan es batu ke dalam teh panas yang dingin. Siapa yang menyangka ya abang kakak, eksperimen kilat ini menjadi sangat sukses dan saat ini berkembang menjadi industri senilai miliaran dolar. Oke, itu dia informasinya. Masih ada 2 lagi ya, jadi tungguin aja. Tetap di 88,4 perempat Medan abang kakak setelah 1 buah lagu berikut ini dulu. Ada Gunawan Lase dengan Lu.

Tahu gak kah bagi para penggemar olahraga, tanggal 10 Juni seringkali menjadi saat yang penuh ketegangan untuk perlombaan kuda yang terkenal di New York. Dimulai sejak tahun 1867, balapan sejauh 1,5 mil ini merupakan tahap final paling menantang ya dari ajang prestisius Triple Crown. Ada yang namanya Hari Belmont Stakes. Dan yang terakhir adalah hari penghapusan perbudakan. Jadi dalam sejarah kemanusiaan, 10 Juni 1794 menjadi titik penting ketika Prancis pertama kalinya secara resmi meniadakan sistem perbudakan melalui undang-undang. Namun kemudian dibatalkan oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1802. Itulah 7 peringatan menarik dan bersejarah yang diperingati setiap 10 Juni. Nah, ternyata sebuah tanggal yang terlihat biasa ini dapat menyimpan beragam cerita penting, mulai dari bidang teknologi hingga olahraga. Itu dari tadi Abang Kakak informasinya, dan kita lanjut ya ke Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, nanti Abang Kakak boleh bergabung sama kita di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Pastikan tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

3 film karya sineas Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Golden Femi Film Festival 2026 di Sofia, Bulgaria, menunjukkan daya tarik cerita tanah air Ki yang diperhitungkan oleh penonton lintas budaya. Dubes Republik Indonesia menambahkan bahwa film merupakan media penting dalam membangun pemahaman antar bangsa. Ketiga film yang meraih penghargaan antara lain film Panjang Solata karya sutradara sekaligus produser Iwan Persada yang meraih penghargaan Special Award for Cinema from the Emerald of the Equator, Culture and Contribution and Humanism atas kekuatan narasi yang mengangkat nilai budaya dan kemanusiaan. Sementara itu film dokumenter Jum karya Ahmad Brilian Maulana Vincatyanto serta film pelajar Dolanan Nusantara karya Dimas Surya Pratama juga berhasil meraih penghargaan dalam

0: 88,4 perempuan Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Sherly ya, kali ini kita masuk ke segmen Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Kita lagi ngomongin soal media sosial ya, karena berhubungan juga dengan tanggal 10 Juni diperingati sebagai hari media sosial Indonesia. Nah, jadi Sherly mau tahu nih abang kakak, untuk abang kakak yang terbiasa untuk berinteraksi secara langsung ya, mau untuk bersosialisasi atau belajar ya, dulu belajarnya itu tatap muka atau bahkan sampai sekarang ya. Nah, gimana nih menurut abang kakak dengan peralihan ke media sosial ya, jadi interaksinya sekarang pakai media sosial. Karena kan era digital gak bisa dipungkir ya bang kakak ya, arus globalisasi pastinya membuat kebiasaan kita itu berubah. Nah, gimana nih pengalaman abang kakak dalam bermedia sosial, berinteraksi di media sosial? Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Tapi sebelumnya saat ini gak sendiri nih, kita berkenalan dulu, ada siapa nih?
1: Halo kak, aku Julia.
0: Ada Julia, dari mana nih?
1: Dari... kalinya dari Jogja.
0: Jogja, oh
1: iya.
0: Tapi asalnya?
1: Asalnya dari Medan.
0: Oh, asalnya Medan. Oke, Julia ya, gimana kabarnya?
1: Baik kak.
0: Oke, sudah sarapan?
1: Sudah dong, Bandi.
0: Sudah ya?
1: Sudah.
0: Oke deh. Nah, kita dari Markobar nih Julia sampai nanti jam 9.
1: Oke.
0: Kita ngobrolin soal bijak bermedia sosial ya. Nah, kalau zaman aku dulu kan belajar tatap muka. Tahun 90-an gitu ya. Internet itu peralihan sih dari memang apa tuh manual ke era internet baru-baru masuk gitu ya, di zaman tahun 90-an lah ya, 90-an. Nah, kalau sekarang kan karena ada COVID juga kemarin, terus memang media sosial dan internet memang udah menjadi suatu kebutuhan juga sekarang gitu ya, bukan kayak zaman aku dulu yang masih diperkenalkan gitu ya. Nah, gimana nih dirimu masih kuliah juga gitu ya kan, menghadapi perbedaan belajar tatap muka dengan online gitu.
1: Waktu zaman aku SD ya kak, itu aku masih belajar kayak tatap muka gitu ya.
0: Oke, tahun berapa
1: ya? Dan aduh, belasan sih kak.
0: Oke, 2000-an ya.
1: Lalu masuk di SMP juga itu masih tatap muka, cuman kan ada beberapa ya dari kita itu yang sudah diberikan HP gitu ya sama orang tuanya. Jadi kita kayak mulai-mulai buat akun-akun, mulai dari Facebook, Instagram gitu. Kenapa ya, dulu kan ada TikTok ya.
0: Sampai sekarang mah.
1: Itu tuh angkatan-angkatanku tuh udah pada buat itu kak dulu. Nah, terus masuk di SMA kan itu COVID. Jadi kayak ya udah apa sih namanya?
0: Zoom.
1: Zoom dan nah itu waktu SMA itu tuh banyak tau kak kayak gara-gara nge-zoom, jadi kita tuh diberikan HP sama orang tua supaya ada apa ya, alat komunikasi untuk belajar sama guru gitu kan, sama teman-teman yang lain. Tapi banyak juga teman-teman itu yang menyalahgunakan. Jadi kayak semisal sudah dibelikan HP sama orang tua biar bisa nge-zoom, tapi itu tuh nggak dipakai buat belajar kayak gitu. Jadi kayak dipakai buat main game atau main apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi kayak makin sekarang tuh makin buruk tau kak. Jadi aku juga ngerasa ada teman-teman, bukan teman-teman sih, kayak ada orang lain nih kayak anak-anak kecil gitu ya, masih SD itu tuh mereka udah kayak tahu segalanya gitu loh kak.
0: Oke, yang seharusnya belum
1: iya.
0: Oke, berarti ada filter ya.
1: Gitu ya.
0: Berarti yang nggak bijak dalam media sosial ya.
1: Iya.
0: Oke, kan dirimu Gen Z lah nih berarti ya. Nah, medsos udah kayak istilahnya makanan sehari-hari gitu ya. Nah, apa sih yang kamu terapkan ataupun rules dari orang tua boleh begini atau nggak boleh begitu dalam bermain media sosial yang berkaitan dengan kebudayaan dari sukumu sendiri?
1: sopan santun sih kak. Jadi kan apalagi kalau di TikTok ya, media sosial gitu ya, banyak komen-komen tuh nggak difilter gitu loh kak, jadi harus ceplos-ceplos kayak gitu. Apalagi kemarin juga sempat kan di sini tuh kayak bahas keagamaan gitu dalam bermedia sosial kayak gitu gitu. Nah itu juga ternyata banyak dari orang-orang kayak saling menjatuhkan gitu loh, saling menjatuhkan agama mereka sendiri gitu.
0: Agama
1: sendiri dan agama orang lain juga.
0: Oh, kayak menyerang juga.
1: Iya, kayak itu tuh banyak kak. Jadi kayak ya untuk kita ya anak-anak Gen Z harus pintar-pintar lah bermedia sosial. Bahkan kayak dalam menggunakan bahasa juga harus pintar-pintar kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk dari orang tua itu kayak nggak ada sih kak, cuman kayak nyuruh kamu jangan ya kayak gini, nggak boleh kamu yang kayak gini ya, cuman kayak gitu aja.
0: Oke, gitu ya. Berarti yang paling dijunjung tinggi petuah dari orang tua itu adalah dalam bermedia sosial ya, berkaitan dengan kebudayaan sopan santun dari keluarga dirimu gitu ya. Oke deh, itu dari Julia ya. Kita boleh angkat teleponnya, apa kakak boleh bergabung di 0618463115 atau cerita WhatsApp kita di 0811614248. Ngomongin soal bijak bermedia sosial, ada nggak sih rules dari kebudayaan abang kakak yang abang kakak terapkan dalam bermedia sosial? Boleh gabung ya. Halo.
2: Halo, selamat pagi Firly.
0: Selamat pagi Markobar.
2: Hari ini ngobrol berbagai kabar.
0: Ya, ada siapa di sana?
2: Ada Sinti di Mabar.
0: Ada Sinti di Mabar. Gimana kabarnya?
2: Kabar baik, itu ada Julian ya?
0: Iya.
1: Iya, ada.
2: Selamat pagi Julian, apa kabar?
1: Baik kak, Kak Sinti gimana kabarnya?
2: Kabar baik juga.
0: Oke. Sudah sarapan Sinti ya?
2: Sarapannya minum susu.
0: Oh, sudah ya?
2: Iya, yang berangkap.
0: Oke. Sinti suka gak sih main medsos?
2: Aku kurang menyukai sebetulnya sih.
0: Oh, kurang menyukai? Kenapa tuh?
2: Karena tidak miliki.
0: Oh, berarti kan nggak main lah ya?
2: Apa, menyukai orang tua gimana?
0: Kenapa?
2: Menyukai orang tua ya.
0: Punya orang tua?
2: Nggak punya sendiri.
0: Oh, nggak punya akun sendiri?
2: Nggak ada.
0: Oh, jadi pakai akunnya orang tua?
2: Iya, kenapa? Gak punya gitu.
0: Oh, gitu. Pakai Facebook? Oke. Kalau gitu, ada nggak sih yang harus diterapkan nih dalam bermedia sosial nih, Sin?
2: Harus diterapkan? Maksudnya kayak mana?
0: Maksudnya apa nih yang biasa kamu lakukan, yang paling kamu junjung tinggi ya dalam bermedsos itu biar nggak melakukan kesalahan, biasanya apa?
2: Oh, kita melakukan yang hal itu, hal yang positif aja gitu.
0: Misalnya?
2: Misalnya kita melihat-lihat konten yang positif gitu lah.
0: Oke, itu aja ya.
2: Oke, itu
0: aja
2: yang dibilang.
0: Oke, terima kasih Cynthia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abang kakak boleh gabung lagi di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Oke, kita angkat lagi nih ya Julian.
1: Oke.
0: Halo.
3: Mari kita ngobrol berbagai kabar.
0: Yo, ada siapa di sana?
3: Ada Wak Selamat, boleh kita dong.
0: Wak Selamat, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, tahun-tahun kita berbicara semua ya kak.
0: Iya, alhamdulillah, sehat ya.
3: 2-3 short kabar.
0: Ah, cakep.
3: Kak Najwa apa kabar?
0: Enggak Najwa ini, Najwa masih di Tanjung Balai.
3: Early.
0: Iya, ganti lah kontennya, salah.
3: Lagi kesel kabar. Kak Sherlyn apa kabar?
0: Oh, sehat alhamdulillah. Gimana kabarnya sehat juga?
3: Alhamdulillah, sehat semua Kak Sherlyn ya. Udah lama kita nggak makobar ya.
0: Betul. Kemana aja?
3: Hah?
0: Kemana aja?
3: Di hati sayang.
0: Oh aja, nggak ada pula itu perasaan ya.
3: Biasanya Kak Anum, Kak Najwa, Bang Kiki, sama Julia. Ini Kak Sherly, Kak Pika udah pindah pos 1.
0: Tuh.
3: Udah dipindah sana dia, apalagi udah sama Kak Pika juga sana.
0: Oke lah, kita lagi ngobrolin soal medsos nih.
3: Apa?
0: Media sosial. Pakai media sosial nggak?
3: Enggak.
0: Oh, nggak pakai ya? Nggak berlanjut ke tema kita nih.
3: Hah?
0: Oke lah. Wah, selamat.
3: Ya.
0: Tapi tahu nggak sih media sosial, misalnya kayak Facebook gitu?
3: Tahu.
0: Tahu. Oke, seandainya lah punya ya. Nah, apa nih yang harus dilakukan untuk oh iya, oke. Kalau yang misalnya punya medsos nih.
3: Iya.
0: Ya, kan itu kan bisa menghubungkan Wak Selamat dengan orang-orang lain yang jauh daerahnya gitu ya.
3: Iya.
0: Aa, Wak Selamat tuh lebih suka menggunakan medsos atau telepon atau jumpa langsung kayak mana nih?
3: Kayaknya lebih enak main sosial aja, Kak.
0: Ke mana?
3: Jadi medsos.
0: Oh, medsos. Habis ini buat akun langsung.
3: Hah?
0: Habis ini buat akun lah ya, langsung ya.
3: Aku ada, Kak. Cuma belum bisa nengok.
0: Oh.
3: Lagi.
0: Oh, nggak aktif.
3: Hah?
0: Nggak aktif.
3: Iya, karena aku udah bisa nengok. Jadi kayak mana mau nengok.
0: Oke, okay, tapi berarti lebih suka lewat medsos ya?
3: Iya.
0: Kenapa tuh?
3: Dan bisa diketahui semua banyak orang gitu.
0: Oh, biar terkenal ya.
3: Itu ada siapa, Kak? Julia?
0: Julian. Iya, Bang. Salah. Julian kan? Julia.
3: Julia Perez? Julia. Bukan, Kak?
0: Bukan Julia Perez juga.
3: Satu aja, Kak, Perli.
0: Apanya satu aja?
3: Kawannya?
0: Iya, satu aja di sini, yang on air.
3: Aku kuat gitu.
0: Apa?
3: Aku ikut gabung.
0: Enggak usah semak kali nanti.
3: Penuh. Di bawah meja enggak apa-apa lah.
0: Enggak usah, penuh studionya nanti.
3: Iya, Bang Ricky enggak ada lagi, aku udah agak di perempat ya.
0: Ricky enggak pernah di sini kalau Ricky.
3: Ricky Subandi?
0: Enggak ada di perempat.
3: Rudy?
0: Rudy juga enggak ada di perempat, enggak pernah.
3: Berarti Bang Kiki aja lah cekinnya.
0: Iya, ada Marlon juga, Marlon.
3: Marlon Pipe?
0: Enggak, Marlon enggak fight dia.
3: Jadi? Marlon 6.
0: Oke lah ya, thank you.
3: Aduh, gue kasih Kak Kasteri.
0: Gak ada request.
3: Gak ada?
0: Gak ada.
3: Oke, burung darau terbang tinggi.
0: Cakep.
3: Untuk muda drone yang ada setiap budi. Oke?
0: Oke. Oke.
3: Oke. Burung darau bikin drawasi.
0: Cakep.
3: Sekian dan terima kasih.
0: Oke. Oke lah, Abang Kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Promat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Ngobrol Perbedaan Suara Budaya Nusantara. Masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Masih bersama Sarli dan
1: Julia.
0: Yes, masih ngobrolin soal sosial media ya, di hari sosial media nasional hari ini ya Julia. Nah, jadi kan yang memakai medsos itu kayaknya bukan cuma Gen Z aja. Zamanku juga milenial. Zaman abangku juga yang tahun 70-an juga masih udah make gitu ya. Nah, untuk abang kakak nih, sukanya berkomunikasi lewat medsos ya atau tatap muka langsung nih? Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Marco Bar.
2: Halo Marco Bar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ada siapa nih?
2: Dari orang waktu Bu.
0: Bu Ratmi.
2: Iya Nan.
0: Iya Nan. Alhamdulillah sehat, gimana kabar Bu Ratmi?
2: Ya juga selalu, ya tertawa terus.
0: Alhamdulillah, ada sarapan?
2: Udah, minum teh aja nih.
0: Minum teh aja?
2: Belum lagi, sarapan.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Yang punya kebudayaan sarapan.
0: Oke lah Bu Ratmi.
2: Oh ya,
0: kalau Bu Ratmi sendiri nih, suka langsung ngomong secara langsung atau melalui media sosial Bu Ratmi?
2: Secara langsung aja.
0: Secara langsung, kenapa tuh?
2: Ya, betul nggak betul, ya enak. Secara langsung aja daripada kecem-kecem sekarang ini apa namanya?
0: Media sosial.
2: Media sosial, langsung kan enak.
0: Langsung ya?
2: Iya, lewat tatap muka.
0: Oh, lebih terasa, lebih jelas gitu ya?
2: Oh, iya, lebih mantap. Kalau emang selalu?
0: Ada plus minusnya sih, nggak bisa dibilang memang paling suka kali tatap muka atau apa namanya, atau lewat medsos. Kecuali kalau belajar ya, kalau belajar seri bisanya tuh tatap muka, nggak bisa lewat, bukan nggak bisa ya, maksudnya lebih suka yang tatap muka sih kalau belajar.
2: Oh iya, kalau belajar ya. Kalau berarti kalau emang apa yang terbentur, ya tatap muka aja langsung.
0: Iya, iya.
2: Jelas, sayang.
0: Tapi kalau medsos sekarang kan juga ada fasilitas kayak video call yang gitu, Bu Ratmi. Jadi kayak tatap muka, cuman memang nggak betulan jumpa sih.
2: Iya, kalau Bu Ratmi kurang suka itu, jaman sekarang ya, anak muda lah. Kalau orang tua, langsung aja.
0: Iya,
2: video call aja, apa nggak bilang?
0: Kalaupun masih bisa terjangkau, dikunjungi.

0: mungkin. Cuman kalau memang beda kota mungkin tuh barulah
1: Ini kan nanti di tempat ya aja nggak bisa nelfon, kontak kan enak nelfon juga ya kan?
0: Chat aja ya. Oke lah. Thank you bro sih sudah bergabung.
1: Nah kan bisa sama-sama. Lagunya dikit dia apa lah? Jadi tambahin minang.
0: Iya nanti ya.
1: Apa lainnya?
0: Semoga ada di list nanti ya, yang ada di list ya.
1: Ini malam tahu lah, yang gampang aja deh.
0: Oke deh, terima kasih bro Adi.
1: Amin. Bapak sedia yang saleh.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lagi ya nih Julia, silakan disapa dulu.
2: Halo, selamat pagi, apa kabar?
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
3: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Jauh nih Julia. Ini kalau dirimu belajarnya di Jogja walaupun asli asli mana? Medan ya. Ini dari Malungkul.
3: Katanya kalau lewat dari kita mah itu mah deket ya.
0: Iya.
3: Tapi sebenarnya sangat jauh sekali.
0: Betul. Tapi RRI digital menghubungkan kita, mendekatkan kita. Nah, ini mirip-mirip ya, yang jauh didekatkan, tapi jangan sampai yang dekat malah jadi jauh ya, karena bermedsos nih, Kayu.
3: Oh ya, mendekatkan yang
0: jauh
3: apa tadi?
0: Mendekatkan yang jauh, tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat. Kalau Kak Ayu sendiri ini lebih suka bermedia sosial atau ngobrol itu secara langsung?
3: Saya pengguna media sosial ya, saya juga ada konten kreator walaupun followernya masih sedikit gitu ya. Ya 7,000-an lah ya itu. Tapi kalau saya gila, benar juga sih, kadang di dekat di sosmed itu kita merasa dekat banget ya. Pada saat kita ketemu kadang kayak jauh gitu ya, kadang kita sudah akrab gitu ya, saling apa gitu. Ada yang kayak gitu tuh, walaupun kayak sekitaran kota Losong ini kan, kayak kita banyak juga yang bertemu dengan saya, yang mengikuti saya, sebuah saya dengan Tuhan gitu ya. Tapi kok kayak rasa asing aja gitu pas ketemu. Sebenarnya kita ngerasa, tapi mereka yang apa namanya, yang kayak untuk menyapa kita itu kayak mana gitu ya, padahal kan kalau dipikir kita komentarnya ya saya komentar sama mereka. Cuman kalau kayak gitu saya gini juga loh, ya udah kalau emang kayak gitu ya udah saya ngeliat aja kalau di media sosial gitu. Memang bener sih ya, mendingan kita ngobrolnya secara langsung itu lebih akrab dibandingkan kita media sosial itu. Mendingan kita kayak orang lain nih, kayak punya teman yang di luar Maluku gitu ya. Mereka lebih ini atau kalau kita memposting sesuatu yang misalnya kalau contoh kalau misalnya habis wisata kita posting atau makanan kayak kuliner itu mereka banyak yang suka gitu, banyak yang ini gitu ya, pengennya ke Maluku gitu kan, ada komentar-komentar seperti itu. Ya jadi apa ya, sebenarnya menurut saya sih ini loh, walaupun kita dekat tapi emang berasa jauh gitu. Iya, karena itu lah ya, gak tau mungkin entah kenapa gitu ya. Tapi ada sebagian juga sih kalau mereka melihat kita duluan gitu, karena mereka tahu kita bermedia sosial dengan mereka. Terus kalau misalnya kita ikut brand gitu ya, kayak orang-orang yang punya pengusaha gitu ya. Jadi kalau kita sering-sering belanja terus tanya dari mana kan gitu, kita bilangnya iya dari ini gitu, saya banyak ada sih media sosial ini, iya gitu, karena banyak yang ini gitu, kalau pada saat live banyak yang komentar terus ini banyak yang minta beli gitu ya, beli produk gitu. Ya gitu, mereka kan gak tahu pada saat kita ke sana baru mereka oh iya ternyata ini gitu kan. Nah kita kalau udah pergi kedua kali ya mereka sudah kenal gitu, pada saat kita live komentar gitu ya, seperti itu sih. Terus juga sih dengan topik markular kali ini, karena media sosial itu belum tentu mendekatkan kita juga ya. Kadang kita sudah dekat ya berasa jauh gitu.
2: Iya. Di satu sisi okay lah logika lah, memang namanya itu bisa menjangkau secara luas ya medsos itu, tapi
3: ada
2: kayak anekdot gitu, dalam satu keluarga makan bersama di satu meja makan, tapi semuanya sibuk pegang HP.
3: Kalau saya sih enggak ya, pada saat kayak kumpul kita atau sama ketemu sama orang yang memang kita kenal, ya HP kita ini dulu ya kan, kita kan ngobrol gitu. Karena kalau kita ngobrol sama orang yang kita kenal gitu ya, atau kita sudah sering-sering berkunjung ke tempat tersebut, terus kita megang HP, mereka yang ngobrol, padahal mereka nggak megang HP, itu kan kita tidak menghargai orang tersebut, tuan rumah tersebut.
2: Ngapain lah misalnya undangan reunian kumpul-kumpul tapi nggak ngobrol?
3: Bisa aja kan, ya benar, karena ada visual gitu. Ya kalau kita disampingkan dulu gitu, karena kan masih ada waktu gitu ya. Waktu itu adalah uang, terus kalau kita ketemu sama teman juga itu adalah sangat berharga ya, kita bisa bersabar.
2: Oke,
3: pada saat bongkar nggak boleh lah kita buat media sosial atau membuat HP atau scrolling apa-apa gitu ya. Ya karena kita menghargai orang bicara kita, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita pada saat kita berkumpul gitu.
2: Iya. Oke deh, thank you nih Kak Ayu sudah bergabung di Makobar hari ini.
3: Ya, kalau siapa hari ini? Julia. Saya sehat-sehat, sukses ya buat Julia. Ini sama sering lupa deh.
2: Kenapa?
3: Dek sama siapa ya gitu ya?
2: Sherly.
3: Sama Sherly, sehat-sehat. Kemudian tetap semangat, tetap diberikan kesehatan lah ya.
2: Amin.
3: Dan juga dilancarkan semua urusannya. Ya, terima kasih ya Sherly bersama Julia.
2: Terima kasih Kak Ayu dari Maluku Tengah sudah bergabung ya. Salah satu pendengar setia juga yang di luar Medan nih, luar biasa. Kenapa bisa mendengarkan kita? Ya pastinya karena menggunakan RRI Digital. Nah, Kakak juga masih bisa bergabung ya di 061846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Halo Markobar.
4: Halo Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar, tentunya bersama Kak Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
4: Ada Rudi di sana.
2: Oke, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Kak Sherly sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Oke, hari ini kita lagi ngobrolin soal bijak bermedia sosial ya.
4: Iya.
2: Karena berhubung juga nih tanggal 10 diperingati sebagai Hari Sosial Media Nasional nih. Nah, jadi kalau Bang Rudi sendiri nih dalam berinteraksi dengan orang lain itu sukanya pakai medsos atau langsung jumpa aja?
4: Kalau aku sih ya, kalau aku orangnya dua-duanya.
2: Dua-duanya.
4: Tapi kalau ditanya mana yang lebih suka, lebih bagus itu jumpa langsung. Kenapa? Karena aku ini jujur aja ya, kasih dia orangnya mudah penasaran, kepengen jumpa aja. Apalagi kalau kenal dari radio seperti ini. Nah, contohnya kan ada salah satu radio, tapi kita tidak sebutkan namanya, yang setiap kali satu jam dan beberapa jam ada program 5 menit saatnya promosi. Jadi dalam program tersebut semua bisa dipromosikan, promosi usaha, bisnis kecil atau apa sebagainya, dan bisa juga promosi nomor handphone atau sekedar cari teman atau menambah relasi. Nah, jadi aku ini kan dari berbagai banyaknya teman-teman komunitas radio. Jadi terutama yang baru kenal ini kan, yang sudah aku kenal baru udah 2 bulan gitu kan, ada hasrat kepengen jumpa. Baik itu laki-laki sama laki-laki ataupun yang kenalannya perempuan. Tujuannya apa? agar kita itu saling bisa mengenal langsung satu sama lain, saling bisa tatap muka, biar semuanya pan pada kenal. Oh, Bang Rudi itu seperti ini. Kalau kita jujur ya, oh Bang Rudi itu seperti ini. Orangnya begini. Maaf cakap, saya ini tunanetra. Oh, kakak si Anu begini orangnya. Melalui apa? Indra perasaan dan apaan? Saling kita salaman, cerita-cerita, ngobrol. Kalau begitu Kak Sherly.
2: Okay.
4: Dua-duanya sih, melalui media sosial juga ya. Tapi kalau ditanya, coba langsung supaya kita ada rasa saling kenal mengenal. Dan kalaupun ditanya, aku mencari keberkahan. Di mana kita jumpa? Kalau aku lebih menjawab, di masjid saja, di masjid besar. Supaya apa? Supaya nanti ketika selesai waktu sholat selesai, ya bisa ngobrol. Entah itu ya di terasnya atau di taman-tamannya di sekitar situ lah. Baru yang kedua nanti kan, baru di tempat lain. Intinya kan kita saling mengenal. Nah, jangan kita baru kenal sedikit kita berburuk sangka. Ah, ini nanti penipu atau bagaimana gitu kan? Ya memang, tapi kita pun sama orang yang baru kenal itu kan harus waspada juga. Karena kan kita kan tidak tahu kejahatan itu di mana dan kapan saja bisa terjadi kan gitu kan. Jadi orang yang terutama yang baru kenal lewat media sosial gitu.
2: Oke,
4: makanya lebih enak jumpa langsung.
2: Oke, terima kasih Rudi sudah bergabung.
4: Oke lah ya, banyak kasih link sendiri nanti nih kasih link.
2: Iya.
4: Oke lah ya, selamat bertugas ya. Mudah-mudahan saya selalu ya. Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang Kakak itu dari tadi ya. Abang Kakak yang sudah bergabung di Markobar hari ini. Ya udah, besok bakal ada lagi Markobar setiap harinya, jadi selalu dengarkan. Abang Kakak bisa berinteraksi bersama kita pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Prambor Medan, suara budaya Nusantara.

Kabar berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak PUBG Mobile Global Open Season 1 2026 mencetak rekor dunia Guinness World Records sebagai turnamen e-sport mobile berbasis tim terbesar dalam sejarah setelah menarik 1.224.169 pendaftar dari berbagai negara. Rekor tersebut diumumkan setelah berakhirnya PMGO Season 1 2026 dalam babak final yang berlangsung di Jakarta dan menjadi salah satu turnamen e-sport mobile dengan partisipasi terbesar yang pernah digelar.

Sekian kabar berita perempat saat ini. Nantikan kabar berita perempat selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Da, ini ada bisa nih ku mobil naon mana. Ini mobil kawan tahun sabar hari teh. Kamu udah tahu aja. Cepet ya lo. Cepat aja cek mobil lo mak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bungsu Badung dengan Mobil Butut dan juga Azmi featuring IMP dengan Daun Hiris mengawali kebersamaan kita Bang Kakak di segmen obrolan komunitas Nusantara ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nih Bang Kakak. Satu jam terakhir kebersamaan kita, Sherly akan hadirkan lagu-lagu dari Tanah Sunda dan juga membagikan informasi dari Tanah Sunda. Nanti Sherly akan bagi informasi mengenai makna penting di balik tradisi hajat laut Pangandaran. Wow, penasaran pastinya dong untuk kakak-kakak semuanya ya. Jadi tungguin informasi selengkapnya tetap di 88,4 Prompon Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi hajat laut yang rutin digelar masyarakat nelayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, setiap satu Muharram itu nggak hanya dimaknai sebagai seremoni budaya tahunan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para nelayan untuk melakukan refleksi, evaluasi, sekaligus memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan warisan budaya lokal. Hajat laut memiliki makna yang sangat mendalam karena berdasarkan tiga nilai utama, yaitu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, semangat perubahan ke arah yang lebih baik, serta upaya melestarikan identitas budaya daerah. Masyarakat nelayan memiliki banyak alasan untuk bersyukur di tengah tantangan cuaca ekstrim dan aktivitas melaut yang penuh resiko. Mereka masih dapat menjalankan pekerjaannya dengan aman serta memperoleh hasil tangkapan yang menopang kehidupan keluarga mereka. Laut memberikan rezeki yang luar biasa, sumber penghidupan bagi nelayan. Karena itu, rasa syukur harus dipanjatkan melalui doa dan istighosah bersama. Nah, selain sebagai bentuk syukur, tradisi hajat laut juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi menyeluruh terhadap kondisi nelayan Pangandaran. Berbagai aspek mulai dari hasil tangkapan, sistem pemasaran ikan, hingga tingkat kesejahteraan dan tabungan nelayan menjadi bahan kajian untuk menentukan langkah perbaikan ke depan. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan keberlangsungan ekosistem perikanan. Keberadaan nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Kebanyakan laut Pangandaran harus kekayaan laut Pangandaran ya harus terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun masa depan. Pangandaran juga mendorong kebangkitan kembali seni budaya asli daerah yang selama ini menjadi bagian dari identitas masyarakat. Salah satu yang mendapatkan perhatian terkhusus adalah kesenian ronggeng gunung yang memiliki akar sejarah kuat dalam legenda Dewi Samboja atau Dewi Rengganis. Nah, rangkaian perayaan tradisi hajat laut di Pangandaran tahun ini juga akan diramaikan sejumlah kegiatan tradisional khas masyarakat pesisir seperti lomba renang laut dan balap perahu yang telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun nelayan Pangandaran. Perhelatan budaya tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata. Ia menilai hajat laut berpotensi menjadi agenda unggulan yang menarik kunjungan wisatawan. Keberhasilan acara pelestarian tradisi tersebut tidak lepas dari sinergi antar nelayan, pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, serta masyarakat yang bersama-sama mendukung pelestarian tradisi tersebut. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Saya hadirkan lagu dari Tanah Sunda lainnya, pastikan nama kakak tetap di 88,4 Prompet Medan, Suara Budaya Nusantara.

memakai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda digunakan berdasarkan status sosial.

masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Bojong dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bindo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijemputkan pada satu jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, bubur atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karambong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros,

Langkahkah komitmen menjaga kelestarian domba Garut sebagai warisan budaya Jawa Barat? Ini kembali ditegaskan Pangdam 3 Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih di saat menghadiri Festival Ternak Domba Garut Piala Pangdam 3 Siliwangi di lapangan tembak Gunung Bohong pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 Kodam ketiga Siliwangi tersebut berlangsung meriah dengan diikuti ratusan peternak dari berbagai daerah di Jawa Barat. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari tingginya jumlah pengunjung yang memadati lokasi acara. Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI Kosasi meninjau langsung sejumlah domba unggulan yang dipamerkan serta berdialog dengan para peternak mengenai peluang pengembangan sektor peternakan di wilayah Jawa Barat. Pangdam 3 Siliwangi menegaskan bahwa domba Garut memiliki nilai yang lebih dari sekadar komoditas peternakan. Menurutnya, hewan khas Jawa Barat tersebut merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Sunda yang harus terus terjaga keberadaannya. Ia menambahkan sektor peternakan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kolaborasi antara peternak, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar mampu meningkatkan kualitas serta daya saing peternakan di Jawa Barat. Festival tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para peternak, tetapi juga wadah bersilaturahmi dan promosi untuk memperkenalkan potensi domba Garut kepada masyarakat luas. Berbagai domba unggulan hasil budidaya peternak ditampilkan sebagai bentuk keberhasilan pengembangan peternakan lokal. Melalui kegiatan ini, Pangdam berharap dapat para peternak ini semakin termotivasi untuk memperkenalkan dan mengembangkan domba Garut sebagai aset budaya sekaligus sumber ekonomi masyarakat. Festival Ternak Domba Garut Piala Pangdam 3 Siliwangi juga menjadi simbol sinergi antara Pangdam 3 Siliwangi dengan masyarakat dalam mendukung ketahanan wilayah melalui penguatan sektor peternakan sekaligus memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-80 Kodam 3 Siliwangi. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Baik, Abang Kakak, sekalian Sherly pamit ya dari ruang dengar Abang Kakak karena sudah pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Tapi nantinya bakal ada rekan Sherly lainnya ya yang akan menemani Abang Kakak hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Saya Harvey Malaiho.
4: Cica Kuswoyo.
5: Nabila Gomes.
6: Roni Siantu.
7: Lita Zen.
8: RRI.co.id.
9: RRI.co.id.
8: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Abas tertahan dan gol.
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

Ibu sana, saya M. Zahrin Tuliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Papan Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, di sana.

ini Anda menemukan

0: Aku sendiri, harus pulang sendiri. Jemur sendiri, yang masih kuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja, sampai mudar banget air dan busanya.
2: Biar bersih dan wangi ya, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
3: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Panji Akbar. Assalamualaikum dari Kejuruan Metar Bulan Juli. Anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sisi Rombak dan Entimun.

Tradisi Mangupa Upah, salah satu kekayaan tradisi yang masih amat dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara adalah Mangupa Upah. Mangupa Upah dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat dari para orang tua atau sesepuh. Upacara adat Mangupa paling sedikit atau kecil adalah memenuhi bahan utama yakni sulur air. Upacara dilakukan untuk mengembalikan semangat atau tondi ke dalam badan. Tidak hanya itu, menurut beberapa pakar adat, upacara adat Mangupa ini dilakukan untuk menguatkan dan memberi semangat kepada anak baru yang sedang sakit, terkejut, atau baru saja lolos dari bahaya yang mengancam dirinya. Dahulu, orang-orang yang sakit dan lemah akan dianggap sudah kehilangan tondi atau

0: khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengkirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengkirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan tujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
1: Just Music Kompas.

Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Grandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Grandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia.

0: adalah di Desa Telagasai, Desa Securai, Pangkalan Brandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Karena tragedi Brandan Bumi Arus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batafti Petroleum Company. Nah kemudian masa itu kan masa Belanda. Kemudian masa Jepang, kilang minyak itu dia rebut oleh Jepang dengan ganti nama Seitai. Mata BPM ini, minyak ini kan produksi terus sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kerang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada generasi pertama tahun 40 mana mereka masuk lagi ke Medan, dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Brandan dengan tujuan mengambil hasil minyak, tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
1: Garis Demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi dari penjajah yang rindu kembali untukmu. Bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanku. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Brandan. Jadi para pejuang ini menyempang datangnya pasukan Belanda mau ke Brandan. Di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Brandan. Jadi ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini, wow. Begitu sampai di sana mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Brandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Tinggi, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat tindakan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Brandan. Dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke Pangkalan Brandan. Nah, di belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulu jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak waktu itu banyak memang menghancurkan. Menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakanlah masih jengkal aja, tidak konon pula yang lain yang banyak, kan begitu. Sejarah tragedi Brandan Bumi Arus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazarudin berpangkat Mayor Nazarudin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Nah, kantor mereka di sini. 10-11 ya, malam 11 itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi disinilah mereka mau merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus halus menjadi abu. Mereka bakar, itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota pangkalan Belanda harus dikosongkan.

pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan pangkalan Brandon mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Brandon Ruby Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Brandon habis, Brandon dilupakan?

km dari rumah masing-masing dari kota Blantar. Inilah

belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Belanda dan Bumi Angus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di pangkalan Belanda dianggap tidak kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Belanda pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Belanda pernah dibakar daripada diambil oleh musuh.

Indonesia, tepatnya di desa keluarga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandon pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter

Pertandingan bulu tangkis level Super 500 Ultra Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 3 besar tengah berlangsung di Quai Center Sydney sejak

Prompat FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Ada Los Dol sudah menemani suasana siang sahabat budaya. Semoga makin semangat ya dalam menjalani aktivitas di siang hari ini. Beragam informasi dan juga rangkaian lagu-lagu daerah masih terus kami pilihkan untuk abang kakak semuanya di edisi siaran hari ini ya, tepatnya Rabu 10 Juni 2026 abang kakak. Dan yang pastinya sahabat budaya dimanapun berada, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya saat ini kita sedang santai-santai aja, banyak hal yang bisa kita lakukan yang positif ya. Salah satunya mungkin adalah dengan beres-beres rumah begitu, bagi Anda yang mungkin disibukkan lagi santai aja gitu ya, mungkin bisa dengan hal-hal yang positif gitu ya, membaca komik atau novel. Ini tergantung apa yang abang kakak sukai. Misalnya mukbang ya, sekarang tuh kan ada viral mukbang-mukbang gitu ya, pengen makan ini terus jadikan konten. Seperti apa fenomena mukbang ini sahabat budaya? Jadi ternyata mukbang ini, kami lansir dari laman rr.co.id ya, berasal dari Korea Selatan dan populer secara global dan digemari karena dianggap menghibur dan menarik ya sahabat budaya ya. Tren yang berasal dari Korea Selatan ini menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan istilah dari mukbang berasal dari gabungan kata meoknyeon ya, mohon maaf kalau ada salah penyebutan ya, dan bangsong, artinya siaran daring. Dan seperti itu sahabat budaya. Dia muncul di akhir di Korea Selatan pada akhir 2000-an dan cepat populer karena internet cepat, platform video juga ya. Dan sekarang pada mukbang gitu ya. Padahal kalau nggak jadi konten juga tetap mukbang. Konteksnya tetap mukbang juga. Kalau mau jalan-jalan makan-makan mukbang ya. Apapun itu yang lagi mau mukbang juga silakan ya. Jadi kan ada cuan ya hobi mukbang ya. Tetap di Prompat Medan.

Siapa tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Sinar Gang Turo, Sinanggar Turo, menemani suasana siang abang kakak semuanya yang sedang makan siang ya. Boleh makan western, boleh makan nusantara, lebih bagus lagi ya. Dan saatnya kita memang harus mencintai produk dalam negeri, termasuk kuliner nusantara, sahabat budaya ya. Yang ini makan rendang Minang, soto Medan, empe-empe Palembang, waduh, somai Bun Bandung, sate Madura, semuanya enak-enak ya. Sekarang saatnya makan siang. Kami temani abang kakak dengan rangkaian lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Terima kasih yang masih terus bergabung bersama kami di Perempat RR Medan, abang kakak yang pasti yang sedang makan siang dengan menu andalannya ya, menu favoritnya, geprek-geprek, pecah-pecah, lamongan-lamongan. Biasa lamongan itu bukannya sore hari ya, sahabat budaya ya, lele penyet atau pecel lele, aduh apa itu, semuanya enak-enak ya. Indonesia punya enak-enak, jadi sebaiknya sahabat budaya cintai dan sukai produk dalam negeri, termasuk budaya dan kuliner yang harus kita lestarikan secara terus-menerus ya.

0: jawabatak mulu disingkat.
1: Cuma ada yang gak ada kan semua margaku gitu lah.
2: Aku pun
1: gimana sih ini?
2: Cuma ada kan?
0: Kalau semuanya marga kalian ku nyanyikan, gak sia-sia lagu kita ini, Cez.
1: Tapi untunglah kalian bilang itu, bahwasanya kita batak ini masih banyak lagi marga-marganya yang belum sebutkan tadi, yang belum ku nyanyikan tadi. Nah, silah mengalami di sini. Oke, Cez.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di geyser dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai senak ya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain.

0: Wangi-wangi. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam sebuah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kesah banyak tanya.
1: Dia pakai minyak jelantah ke?
0: Tak

0: banget.
1: Jaga kita mah.
0: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam. Taunya
1: dilebay. Apaan sih? Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jaya Wijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: lagi nih, Zal.
1: Iya, Ci. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Ci. Nanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa. Dirawat, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambilin ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon, berarti selamatkan kehidupan.

0: 104 FM Suara Budaya Nusantara Bang Kakak dimanapun berada. Pukul 12.28 menit saat ini, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

susunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Esokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya.

0: sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai, dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"

Cilodong, Kelurahan Paseban Senen, Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arung Purbiarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nili Puspa mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita.

0: Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perwana FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayu Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perwana FM dari Sabah hingga Merauke. Dari atas bawah kiri kanan luar dalam pokoknya ya, seluruh pendengar negeri perempat yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juli 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi di cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kak Aldo Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Luri oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu. Ini buat Kak Aldo, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Gabung siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Katiara.
1: Kalau di situ siang hari selalu selamat pagi, Kak. Dia semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi berarti.
1: Benar banget.
2: Pagi-pagi dan jaya.
1: Pagi-pagi ya? jaya. Kasian banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: setiap hari lama-lama tiap hari.
2: Setiap apa itu kita kan.
1: Iya lagi. Ayo datang ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda, Kak. Itu buah, Kak. Beda.
1: Tapi aku manggilnya enak apa nih, Kak? Kalau Odek kan nama keluarga gitu kan?
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Nah, kalau panggilannya berarti Kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan?
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama ibu itu ada karisma enggak kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh, karisma.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan karisma.
2: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang enggak, jadi dipanggil karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau ada
1: apa namanya?
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Pesan ojek online begitu ditanya siapa namanya Risman dulu, oh Karisma, jadi itu dipikir cewek kan.
1: Besok tarik lehernya Kak, buka helmnya, Kakak bilang Risman pakai N gitu.
2: Iya lah, harus seperti itu Kak.
1: Galak banget. Tapi Karisman, okay. Hari ini benar-benar Kakak ya kalau di sana. Saya tahu, maaf nih.
2: Lebih baik dipanggil adek sih sebenarnya Kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda kan.
2: Saya kelahiran 2000 Kak.
1: Oh, saya
2: kurang 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000, kurang 2 dekade coy.
2: Jauh sekali
1: dengan masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Maksudnya kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga Kak, Kak juga dipanggil
1: Kak,
2: sama.
1: Ya. Iya. Oh, cewek sama panggilannya Kak berarti ya.
2: Sama.
1: Iya, maksudnya Karisma. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih Kak? Pengen tahu dah, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Aduh, jalan-jalan
1: ke Kendari.
2: Cakep, capek.
1: Bener. Jauh kok.
2: Jauh Kak, jauh. Keburu pegal betul. Nah, untuk di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber

0: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
1: Kok sombong begitu ya, Tiara?
0: Ya, kita dibahasnya sombong, Tiara sombong adinda nama kita gimana? Oh, jangan sampai nausubillah.
1: Iya.
0: Oke, jadi waktu ini soal temenan nih berarti.
1: Betul, jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tempatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
0: Jadi sih pakai yang ini ya, apa?
1: Ya,
0: alatnya itu ya.
1: Alat itu yang bunyi-bunyi
0: itu. Benar-benar. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya?
1: Masih terjaga dengan asli kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
0: Berapa lama sih kira-kira?
1: Itu bisa sampai berapa? Sampai 3 bulan kak paling lama.
0: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya?
1: Iya betul.
0: 3 bulan gitu. Benar, kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu mau harus menunggu lama. Mereka mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus menunggu lama.
1: Loh kok ke situ kak? First, saya tidak membahas itu sebenarnya.
0: Ya lo jauh ya.
1: Saya membahas kainnya kak, bukan orang punya.
0: Maaf. Kasih perempuan. Belok kasusan ke kiri, kita belok kanan.
1: Wah, iya jauh. Kejauhan memang ini agak belok memang ini. Siap.
0: Tapi Karisma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
1: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Perempat Kendari ya, bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu kak, boleh?
0: Boleh dong, juga pengen apa soalnya.
1: Halo Kak Lukman Ihsan.
0: Siap. Oh iya. Nih, kalau Marisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak di masjid nih.
1: Kenapa tuh?
0: Ngadem.
1: Oh, ngadem. Lihat, dari Bro 4 Jakarta, lihat kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan...
0: Udah sih kelihatan kalukmannya. Adem bener kelihatan. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu, kalukman kalau berapa? Halo kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
1: Kampurui namanya kak.
0: Kampurui.
2: Iya. Kenal dengan di Blangkon.
0: Oh iya, mirip Blangkon. Ya, tapi namanya Kampurui.
2: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
0: Oke. Okay. Tapi boleh kak Lukman.
2: Ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
0: Baik, tapi boleh nih kalau Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih.
2: Ah, suara saya.
0: Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini. Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong kak Lukman.
1: Kurang dekat dong di kabar ya.
0: Iya, kurang dekat. Gak tau gak?
2: Mata itu hati saya dekat. Kata maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
0: Asik. Boleh berkenalan sama kak Lukman.
2: Beris di tenun Mas Lili.
1: Nanti kak kalau kenalan sama Kelukman nanti dikasih sama tenun Mas Lilinya ini kak.
0: Oh, kenalan aja dapat tenun?
1: Kenal aja. Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dikasih kali itu kak. Dikasih tenunnya kak.
0: Oh, dikasih alat
1: kak buat sendiri.
0: Suruh kita bikin sendiri.
1: Suruh buat sendiri.
0: Ya. Kalau gitu Karisma dan juga Kelukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Perempat di siang hari ini.
1: Oke, dan terima kasih Katiara yang dari Perempat Jakarta. Baik, teman-teman budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Mas Lili ya. Jadi kalau Bang Muna jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau Muna ya, itu di sana ada yang namanya Desa Mas Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi bagaimana budaya ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Mas Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Mas Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding di bagaimana budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana bangunan ya, memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana kak Lukman? Untuk yang namanya tenun masal ini
2: ya.
1: Deskripsi produknya silakan.
2: Alhamdulillah distribusi produknya ya sudah membooming di nasional maupun di internasional.
1: Ya,
2: ya makanya perlu rivalitas sih. Masih buat teman masalah ini untuk berinovasi, untuk memajukan investasi ya sosial maupun investasi bisnis bagi kaum-kaum perempuan hebat yang ada di
1: mana?
2: Tenung masalah di Kabupaten Muna.
1: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menemui di sana untuk orang-orang Muna terutama untuk perempuan di desa Masalili?
2: Alhamdulillah kita jumpai di kampung Tenung Masalili itu ada beberapa perempuan maupun SMPS sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun
1: berarti secara
2: manual
1: diajar ya secara turun-turun berarti
2: bukan diajar ini apa ya sudah kearifan lokal yang tradisi turun-turun jadi orang tuanya anaknya melihat secara langsung ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya dan memang sudah memudaya daging di kampung itu
1: luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya, berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun itu di umur berapa biasanya tuh?
2: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai belasan, 16-an 14, 19 sudah pintar menenun.
1: Udah sekali ya? Bisa bikin masih main keliling sebenarnya.
2: Iya.
1: SMP begitu, tapi biasa untuk anak-anak yang masih sangat di belas, sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP hari itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemarin.
2: Sekarang tergantung kecepatan kepandaian temannya asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menuntut paling lama, paling cepat satu minggu. Ya lama itu kalau pokoknya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu sekarang kan 3 bulan. Yang bahannya dari serat akar emas, kulit kayu, itu warna-warna alam.
1: Bagaimana terkemas dibuat dari
2: pria?
1: Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana? Atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi turun?
2: Prosesnya ini warna-warna ini dikeringkan, kemudian dijemur yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liatobori, Maboru, Maboru, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Wahia, itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
1: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak, tapi laki-laki kalau
2: boleh belajar. Ada
1: juga laki-laki. Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
2: Ya, tergantung dari sikonya yang mau mempelajari cara Mauru. Kalau bahasa Muna namanya Mauru.
1: Oh, Mauru.
2: Mauru.
1: Tenun berarti Mauru namanya?
2: Ya, Mauru dalam bahasa
1: Munanya.
2: Muna. Mauru istilah dari leluhur itu.
1: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi?
2: Ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di desa Masalili mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan kata hidup masyarakat Masalili itu dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
1: Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili?
2: Ya, Masalili. Langsung melihat langsung. Terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin.
1: Dan
2: saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu. Di dunia pertenunan.
1: Langsung menjual langsung?
2: Langsungnya langsung. Ya.
1: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
2: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau
1: kondisi.
2: Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya
1: Tergantung kebutuhan juga
2: ini umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, ya pejabat-pejabat datang.
1: Iya.
2: Kemudian alhamdulillah dengan adanya liang kubur ini, ya kubur ini mulai lagi membumi, go internasional.
1: Iya.
2: Mereka datang ke liang kubur itu. Begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna ya,
1: berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga temannya. Nah, berarti
2: kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Kobori maupun Mas Lili.
1: Jadi
2: tak puas setelah berkunjung di
1: Kobori
2: sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata. Mau pernah injak di tanah Muna itu di Masa Lili dan yang kau beri.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya untuk Golong Kubur itu ya, dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
2: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mahmulu, Lingkung Kobori, saudara, butik-butik, termasuk saya sendiri, butik terbesar juga di Masa Lili.
1: Kalau saya disana pasti dikasih harga diskon kali ya.
2: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
1: Oh, tergantung dari kesulitan temunya mungkin ya. Nah,
2: karena memang kenapa dia bernilai historis, bukan filosofis, dunia sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gerokan?
1: Iya.
2: Ya, gerokan.
1: Gerokan juga
2: dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya.
1: Yang
2: ini depan saya ini.
1: Iya.
2: Nah, ini
1: bisa diangkat.
2: Kalau ATBM namanya. Kalau ini gerokan.
1: Gerokan itu yang begini-begini?
2: Yang ini ya.
1: Iya.
2: Jadi memang kenapa bernilai rupiah, bernilai historis, karena memang cara buatnya susah. Ya, dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini, bernilai puluhan juta ini, ratusan juta sekarang.
1: Udah sampai Eropa berarti?
2: Ya, udah sampai Belanda kemarin.
1: Ini dibawa langsung atau bagaimana?
2: Melalui teman-teman kita, pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, ada melalui Bank BI, yang dikomersikan kemudian karena melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian, kementerian kebudayaan, dan Dekranas.
1: Dekranas dah.
2: Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Ya. Jadi ibu-ibu kepala daerah yang selaku tim pengarah PKK selalu mensosialisasikan tenun Masa Lili ini ataupun proyek-proyek lainnya. Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna.
1: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah mau sampai pesat itu buat Kabupaten Muna berarti ya. Sudah sampai Belanda ini. Di semasa belum hingga Belanda, tenunnya sudah hingga.
2: Ya, udah.
1: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, kalau Bang pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
2: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
1: Oh, melalui Kadin.
2: Kemudian Bank Indonesia ya publikasikan, kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambasultra, kita gagas ini
1: memperkenalkan
2: produk-produk Sulawesi Tenggara.
1: Tapi kalau mau juga ikut berarti?
2: Sebenarnya mau pelaku tenun, benda-benda sejarah dalam hal ini ya, benda-benda mistika semacam pusaka itu mau kita akan pamerkan ke depan melalui Ambasultra, melalui giat-giat budaya kita.
1: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya. Oke deh, baik Bang Muna ya. Kalau misalnya Bang Muna tertarik ya, misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Muna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Muna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, gua liang kubur ya. Nah, Bang Muna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
2: Ya.
1: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya, dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di gua liang kubur itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya, untuk bersama kali ini. Tapi kalau Bang, ini untuk butik-butik di sana karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
2: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, teman-teman sebagai penampung yang dari pengrajin.
1: Iya.
2: Dengan adanya semakin besar permintaan masyarakat dan merubah pola hidup kepada terus serta yang kita maksud tadi adanya persaingan bisnis, tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis, ya tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM.
1: Artinya
2: hak ciptanya.
1: Akhirnya.
2: Ya, supaya berkuatan hukumnya tetap. Jadi siapapun yang meniru itu motif itu dia akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi berlata.
1: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Ali ini?
2: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Ali, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Yeah. Motif Ubenteno yang dipakai paduka yang mulai dari Rego, yang di Istana Negara kemarin, itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya motif-motif kubenteng, obenteng, benteng, lolabi, banyak motif.
1: Lolabi itu
2: kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dalam motif itu contoh kecil. Kenapa dikatakan motif kuadara?
1: Kuadara itu
2: kuadara itu adalah dimana itu binatang peradabannya adalah kuda.
1: Oh, kuda. Oke.
2: Daerahnya kuda juga. Dimana kenapa kita menggunakan motif kubenteno? Benteng.
1: Okay.
2: Itu dimana ada benteng? Sejarah Laki Laponto atau Murum atau Haloleo membuat benteng. Dan itulah dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
1: Lolabi.
2: Kris.
1: Oh, kris lolabi. Kemudian
2: memang sejarah lalu mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
1: Lolabi, oke.
2: Berarti memang motif laba-laba, motif anu, sesuai yang ada di gambar di kubur itulah filosofi yang
1: di secara dituangkan dalam tenun berarti ya. Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
2: Motif itu tergantung sebenarnya tadi, itulah ide-ide kita bisa di request.
1: Oh, bisa di request juga. Oke. Okay.
2: Nah, yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
1: Skiton ini.
2: Senang Mas Ali ini.
1: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali ini bajunya ini.
2: Iya, susah. Bikinnya susah nih, 3 bulan ini.
1: Oh, 3 bulan?
2: Ya,
1: nah,
2: 3 bulan.
1: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalungman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti itu?
2: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya. Sharing. Karena memang membuat ini tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasir perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk menunjukkan perempuan-perempuan hebat ini Muna supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertemuan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi mengganggu karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertemuan ini bukan hanya di sini, Pak.
1: Betul.
2: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membumi. Tapi alhamdulillah ini tenun masalah ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, produk karya lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan. Dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
1: tinggi lagi. Waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai tuh, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Bandung, dan juga brand dari luar negeri, jadi orang itu fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini, kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
2: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin,
1: yeah,
2: motif kebintin itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya, Raja Muna yang pakai. Mulia Lodi Ariago. Jadi motif itu saya letakkan hakinya dan mempunyai kekurangan berapa. Apabila ada yang kira, ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Ya, maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat-tempat, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna, ya, dan alhamdulillah kita bisa diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodi Ariago, Raja Muna, mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta. Kerajaan dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia. Tapi karena kebanggaan tersendiri Yang Mulia Lodi Ariago menjual yang tidak mungkin menjual dia punya adat budaya kepada bangsa lain.
1: Waduh, nah, memang saya
2: kita pertahankan nilai itu.
1: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya Katiara di mana kan sekarang ini? Katiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Katiara ini?
0: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu nggak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun
0: kayaknya. Udah kan mau pensiun gila. Siap-siap. Banyak sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga motif gunungan gitu. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi
1: itu lukisan anak kecil sebenarnya.
0: Itu pasti pernah kan, jujur deh, Karisman pasti pernah gambar gunung dua jalannya tengah sawah sebelah kanan rumah sebelah kiri.
1: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
0: Terus sekarang
1: kalau itu sudah 70 itu kemarin tuh.
0: Paling tinggi ya 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
0: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya gak di situ. Jiwanya harus berarti di siaran.
1: Iya
0: kan.
1: Siap
0: boleh. Semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu?
0: Ini motifnya kayak wajah air hari ini, abstrak.
1: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang panas.
0: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
1: Gak ada ke situ lagi, sentir ini. Sentir itu lo kanan nih kayaknya ini.
0: Ya, soalnya gitu. Kita berhubung sebentar boleh ya, Karim?
1: Boleh. Oke.
0: Dan juga untuk Abang Pak dan juga, tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
0: Bukan, pendengarnya?
1: Bangguna.
0: Bangguna.
1: Iya, artinya sahabat, teman.
0: Bangguannya semua yang pengen bergabung, nanti kita bawa ngobrol-ngobrol juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk lain teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
0: Gak usah aja deh. Jadi Kak Lukman, kata Kak Lukman, jauh-jauh ayo datang kata dia.
2: Ya, biasa aku main ke Jakarta.
0: Ayo siap, tunggu main ya Kak Lukman nanti.
2: Iya,
0: siap. Apapun juga bangun yang pengen bergabung, boleh di 021-350-4510. Kita break dulu sebentar, boleh ya?
1: Boleh, silakan.
0: Kak Risman, untuk Abang juga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: dengerin Berontak Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua. Bisa dah.
1: Hari ini apa?
0: Nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Bisa banget. Bisa banget dan abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Berontak aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, gratis. Nikmatin siaran Berontak Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Berontak Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga Kak Lukman juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karisman makin ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
1: Oh, oh. Kok dia gak nyampe kesini kamburui ya? Kalau cewek gak pakai kamburui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tradisional tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya?
1: Kaban tapi, atau, kaban tapi.
4: Iya, kombo, baju kombo-kombo.
3: Baju ya, semacam baju.
4: Sal-sal muna.
3: Oh,
4: sal kami.
1: Kaban
4: tapi. Sal bisa.
3: Kaban tapi, ya kalau Katiara mau dapat ya udah kesini sebenarnya. Saya juga dapat sebenarnya. Jadi mahal ongkosnya sebenarnya.
1: Ayo kalau kesana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukman.
3: Iya. Tapi nanti mau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
1: Boleh. Kalau Lukman main aja, RRI Jakarta buka buat siapa aja.
4: Saya biasa bawa perdagangan ini untuk di dasar kementerian.
3: Oh, dia bawa kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya udah membuming lah, tinggal revitalisasinya saja. Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
1: Benar. Benar. Makanya ini kita tahu pemainnya nanti kalau mana Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar 200 meter lah.
4: Iya, aku lihat.
3: Dia tahu, Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemarinnya jangan belok kiri, sen kanan ya, Katiara ya.
1: Jangan bahaya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat abang-abang dan juga, aduh tadi apa panggilannya, Tiara lupa.
3: Bang Gona. Iya.
1: Buat Bang Gona dan juga abang-abang serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung boleh 0213505451.

0: izin dari Cik Guru ya.
1: Kebetulan. Baik. Mas saya ingat nama kakak ini apa? Bagi apa yang ditekan dari ya? Kakak Karisman.
2: Iya, tunggu. Hari Cik Guru lama tak jumpa nih Cik Guru.
1: Dengan Cik Guru ya kabar baik alhamdulillah. Kau siaran takut di yang siaran takut hitam. Padahal di studio ya heran aku.
0: Iya, kalau aku ke studio enggak ini enggak kena matahari. So, kita kan vampir,
1: zombie. Oh gitu ya. Kenalin lah, ada ganteng juga bapak kita bapak.
0: Boleh.
1: Atau JPM Lukman. Assalamualaikum bapak Lukman. Atau abang Lukman ya.
0: Pak Lukman.
1: Pak Lukman, dengan suara Ciguri ya.
3: Ya siap. Aku
1: ini Ciguri ya di Jakarta ya. Jakarta ya. Kita jalan-jalan dulu ke Kendari. Kendari ini Sulawesi itu lah ya.
0: Tenggara.
1: Iya. Apa kabarnya semua Makassar?
0: Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya.
1: Kepada orang aku Kendari tadi gitu. Salah mohon maaf. Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya ini ada revitalisasi cemen masa lili oleh perempuan hebat. Posyari udah hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, memang kita bahasinya revitalisasi cemen masa lili oleh perempuan hebat di desa masa lili, Muna, Sulawesi Tenggara menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar ya Bang Lukman?
0: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Ini saya mau ingin tanya
2: Tanya
1: gini, bagaimana dengan pewaris menunjukkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi atau tidak. Nah itu ya pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, filosofi motif dan warna seperti apa, warna celaka, warna yang gimana gitu, ada bergaris-garis kah, ada cabu gitu ya. Dan ketiga terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif, mana tanggapannya bapak Irman? Tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
0: Boleh,
1: silahkan. Pantunnya juga yang
0: cakep.
1: Pantunnya jangan ini ya, kata-kata ini.
0: Oke. Okay.
1: Beli sabu di pasar Mandonga.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli sayur paku.
0: Cakep.
1: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, orang tidak akan layu. Benar kan?
0: Bagus loh, Cegu.
1: Salam budaya Nusantara. Selamat siang, nama saya Lebaran Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Gila semangatnya nyampe loh ke Kendari loh dari sini sampai sana.
2: Iya,
0: alhamdulillah
2: ikut ke Kendari. Ya, sementara kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di hotel pun.
0: Coba itu suruh kalau kamera diputar sebenarnya Cik Guru ya.
2: Cik Guru.
0: Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cik Guru. Yang pertama ayo kalau lewat nyatetnya. Tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
2: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
0: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
2: Silakan.
3: Ya izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Melantun itu tradisi turun menurun. Bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Mas Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai sejarah dan nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
2: Berarti kan bahasanya tidak otodidak memang ya. Berarti emang diajar sama orang tuanya berarti ini.
3: Iya.
2: Kira-kira.
3: Maksudnya dengan orang tua juga di turun-temurun. Ya turun-temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkobori. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu dimulai itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para peti-peti kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda

0: kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun masalah ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Karena punya sejarah yang saya utarakan tadi seperti kuda di area di Muna, di yang kuburi lukisan cadas atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
1: Waduh,
2: keren banget tuh.
1: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh dengan Mas Alili.
2: Jadi memang biasa langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
1: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak yang seperti baju sekarang gitu ya. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya. Motif hot.
2: Iya kan, lope-lope.
1: Iya, lope-lope.
2: Yang terkenal yang kayak dipakai sama kali
1: iya, itu
2: kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
1: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus
1: kecewa ya? Di rumah.
2: Bisa ada kabur.
1: Bisa kepala kabur nanti.
2: Oh, bagus.
1: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti katanya orang disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi teman berikutnya. Kan jadi besar. Okay. Ekonomi kreatifnya itu perkembangannya jadi bagus kan. Tapi
1: boleh.
2: Dengan cara yang tadi. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang itu seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri?
0: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna, alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai apa koordinator di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan dan mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan berdesain. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional. Alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para produk ini mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Tetap ada inovasinya soalnya dilaksanain gitu kan. Inovasinya supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan yang dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya.
1: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah kalau tenun Mas Alili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam khusus nggak dibuka di sana? Supaya anak-anak muda bisa belajar tenun. Terima kasih, salam sehat dari Mama Linda Ibu si Ternate.
0: Ya, saya langsung jawab.
1: Iya.
0: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan yang mempunyai filosofi. Untuk yang sementara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera, terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor. Kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Mas Alili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah, historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang dimulai itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan anu, dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi, punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi memulai mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Masih istilahnya kalau orang sini kan jadi wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, betapa dulu dalam gua misalnya ya, kan nyari ide-ide kreatif.
0: Ya, mempunyai filosofi.
1: Sebenarnya bersama seperti itu ya Kak Tiara, gak sampai juga betapa dalam gua seperti ini.
0: Iya, saya pernah buat juga motif itu lama partai, permintaan.
2: Request.
1: Boleh.
0: Itu juga salah satu orang demokrat.
2: Itu salah satu.
0: Lambang Partai PD Perjuangan penting, tapi hanya satu simbol tidak rame di dalam tenun itu.
2: Jadi
0: pakai khusus dan terus karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PDI, dengan lambang Mercy, yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
0: Iya. Alhamdulillah ini, Bu, turun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk. Ya,
2: betul.
0: Ya, udah jadi tas.
1: Berarti bukan hanya baju ya dan juga baju, kain tas, dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana itu. Dia tuh abang juga mendengar perempat lainnya kalau bisa datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Mas Alili. Tenun Mas Alilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus sampai tadi ke gua apa gua?
1: Liang Kabori.
2: Liang Kabori.
1: Kalau Kartiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Oh, kenapa diculik sama siapa?
1: Sama kelelawar.
2: Ya sama Pangeran Tangfan. Kalau sama Pangeran Tangfan mah kita mau.
1: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: Gak nonton drama Cina mesti dengernya.
1: Itu ya.
2: Abis mau ngomong apa wajahnya ngomong apa gak nyambung.
1: Curhat. Oke, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya.
2: Saya udah mepet panggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, sudah mulai pesan calon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Ayu di nama kotanya.
2: Ayu ini orangnya mauan.
1: Apa tuh mauan tuh?
2: Ayu dong. Ayu, main yuk, ayu.
3: Tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
1: Sama bagi yang Desman ya?
3: Ya, dari saya dari Buton Siantong, Buton Bina Pada.
1: Oke.
2: Baik, yuk langsung aja.
3: Saya langsung kalau Karisman ya, tentang tentang apa, tentang Mas Lili ya, gitu ya. Untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Menahan. Biasanya saya tentang tentang Mas Lili. Mas Lili ini ketinggalan apa sampai apa namanya sebagus itu gitu. Karena saya pernah dapat dari sekolah itu, ada juga saya kenal dari Pulau Menahan, ada yang bawah tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan ceritanya apa.
2: Oke. Kayaknya saya udah gak ada yang mau beli ya sepertinya. Ayo beli nomor bawah ini ya, Ayu ya.
3: Nanti kita bakal datang ke Pulau Musa, gak bakal ganti kamu.
2: Boleh, siap. Mana tau mantu nanti beli ke internetnya juga lupa. Dicari Karismanya ya, minta dibeliin.
3: Tapi saya bisa pakai bahasa mutan ya, karena bahasa saya sama dengan bahasa muda.
1: Oh
3: iya. Ya, kampur ini mau pisah.
0: Nokesan.
1: ASEAN kampurimu nokesa.
0: ASEAN kok.
3: ASEAN nokesa kampurimu. Ada orang yang salah itu mak dah. Tak mau kampurimu.
1: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya pasti ngomongin aku ya.
3: Kampurimu atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Bukam, saya mau antar ke Pulau Menak.
2: Siap, ditunggu main lagi nanti ya, Ayu ya.
3: Terima kasih ya, selamat
2: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Ya, gimana tuh Lukman?
0: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga. Ya, karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Muna itu dari Buton aja datang belanja di Mas Lili. Mas Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu perajin-perajin di Muna itu yang ada di Mas Lili. Makanya brandnya Mas Lili. Walaupun dia buat di Liang Kabori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Mas Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikembangkan di Mas Lili. Ya, perajin-perajin hebatnya. Ya, itulah yang dikatakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Mas Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua. Kreativitas sehari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
1: mahal
0: itu ya yang dibuat dari kayu, warna soft, warna alam. Hmm. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu.
2: Oh. Ya,
0: atau tidak akan rusak emas.
1: Yeah.
0: Bahan benang supermasuri, ada benang emas.
1: Hmm.
0: Nah, itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Hmm. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu, makanya bernilai mahal.
2: Hmm.
0: Ya, tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat.
1: Karena mungkin lama ya,
0: ya lama.
1: Dicari juga itu ya. Kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya,
0: ya.
1: Terus dijemur lagi, ya. Terus ya. Diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Muna itu Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penyembur.
2: Ayo mau jadi penyiar sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi
1: boleh.
2: Tak tak tak.
1: Jadi kalau Kak Tiara bicara, halo halo, Bang Bot.
2: Iya ya kan, halo abang, tak tak tak, apa kabar,
1: ini ngomong apa sebenarnya? Katanya, kata lagi apa ya, lagi menenun.
2: Jawar sampai sekarang saya menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasi jadi siang hari ini. Hari ini kita jadi semakin tahu, hingga kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Mas Lili itu warnanya cantik begitu ya, bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, nggak pakai ada les-lesan, nggak pakai ada apa-apa, langsung orang tua diajarin langsung ke anak.
1: Betul,
2: keren banget kalau begitu ya Mas. Kak Risman sama kalau gue ada mau disampaikan lagi nih sama abang para juga pendengar Suara Bunyi Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
1: Mungkin harapannya kali kan, teman.
0: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara,
1: saya
0: akan tenti berinovasi. Karena ide itu mahal.
1: Oke,
0: ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk generasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Mas Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovasi untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di desa Mas Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Mas Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk sebagai keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Mas Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Mas Lili.
2: Siap kalau gitu.
0: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih Sulawesi Tenggara, khususnya ke suku Muna, dan sudah membuming sampai ke luar negeri.
2: Boleh.
0: Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik,
0: terima kasih.
2: Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
1: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Aduh, sekali-sekali
1: yang hari ya.
2: Sekali-sekali kemana, sekali-sekali gue bawain Kak Risman, boleh lah ya.
1: Boleh, silahkan. Boleh nurbah ini ya, dibawain.
2: Dibawain dia nomornya. Yaudah, kalau gitu, kita juga harus kudu pamitan nih, Kak Risman.
1: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Dinda.
1: Saya Laude Muhammad Rismawan
2: dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir. program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

Jelang HUT ke-499 Jakarta pada 22 Juni mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar dua event yang melibatkan warga, yakni Jakarta Future Festival 2026 dan Jakarta Fair Kemayoran. JFF menjadi wadah gagasan tentang masa depan kota, sementara Jakarta Fair sebagai ruang perayaan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup JFF 2026 di Geraha Bakti Budaya Tin minggu kemarin. Ia mengatakan festival tersebut berhasil menjaring gagasan warga sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Beralih ke berita yang lain, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka memperkuat potensi kebutuhan dan strategi penguatan sumber daya manusia di Desa Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Ketua Panitia Kegiatan Dr. Mualimin menekankan penguatan SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan desa wisata agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Ada di sini beritanya, juga lagi di kabar berita.

musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Prompat Medan Suara Budaya.

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan. Nah, di Pro 4 FM Raga Budaya Nusantara, Abang dan Kakak masih terus kami hadirkan informasi tentang bagaimana kita harus mengenal ragam tradisi dan budaya Indonesia. Iya, seperti kita ketahui juga, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentunya memiliki kebudayaan dan tradisi yang erat dengan lautan, ya. Sebagai bangsa bahari, aktivitas dan perekonomian Indonesia sejak dulu sudah sangat bergantung dengan kekayaan lautnya. Sehingga leluhur bangsa Indonesia percaya bahwa laut merupakan sumber kehidupan, terus juga pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjadi tanggung jawab dan dilindungi bersama. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pesisir, membuat suatu kepercayaan dan tradisi untuk menghormati dan mengelola sumber daya lautan secara berkelanjutan. Salah satunya nih, Abang dan Kakak, adalah tradisi Sasinggama yang dilakukan masyarakat pesisir perairan Kaimana yang terletak di Papua Barat. Yuk kita mengenali tradisi Sasinggama, tradisi menjaga laut suku Koiwai Papua. Tradisi ini merupakan sistem yang digunakan oleh masyarakat suku Koiwai untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan melindunginya dari eksploitasi secara berlebihan. Tradisi tersebut khususnya di Pulau Siawatan dilakukan dengan pembukaan kembali wilayah laut atau sasi yang sebelumnya dijaga untuk tidak dilakukan penangkapan ikan, sehingga ekosistem yang berada pada wilayah sasi ini benar-benar dapat mengalami regenerasi, ya. Pembukaan diawali dengan prosesi pencabutan Sasinggama oleh pemilik sasi dengan mencabut janur kelapa yang sudah terpasang selama hampir 4 tahun di lokasi tersebut. Terus nih, janur kelapa yang sudah dicabut kemudian dicelupkan ke dalam laut sebanyak 3 kali dan dilakukan sebagai tanda bahwa masyarakat sekitar secara resmi dapat segera memanfaatkan kekayaan laut yang berada di wilayah sasi. Dan biasanya nih, prosesi pelaksanaan pembukaan sasi ini dilakukan dalam waktu sepekan atau lebih, ya. Dan tradisi tersebut telah menjadi warisan budaya turun-temurun dari suku Koiwai dan khususnya di masyarakat pesisir perairan Kaimana. Tradisi tersebut dilaksanakan dengan berfokus pada pemanfaatan biota laut seperti lola, teripang, siput batu laga, dan yang menjadi komoditi utama masyarakat Pulau Siawatan. Selain dilakukan oleh masyarakat Pulau Siawatan, tradisi Sasinggama ini juga dilakukan oleh masyarakat suku Koiwai di Pulau Namatota, Pulau Adijaya, dan Pulau Kambala atau Pulau Besar. Sebenarnya apa sih makna dan filosofi dari tradisi Sasinggama? Yuk, mau tahu? Kita cari tahu lagi, ya. Dan yang pastinya, Abang dan Kakak, segala tradisi yang terjadi, yang dilakukan di masyarakat Indonesia itu pasti punya makna dan filosofi, ya. Termasuk tradisi Sasinggama ini, ya. Tradisi Sasinggama ini merupakan suatu bentuk tradisi masyarakat pesisir untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam lautnya. Konservasi secara tradisional yang telah dipertahankan turun-menurun oleh masyarakat suku Koiwai Papua Barat ini menjadi suatu bukti penghormatan dan bentuk upaya perlindungan masyarakat pesisir sejak dahulu kepada alam. Dan selain itu, tradisi Sasinggama ini juga turut membantu upaya pemerintah daerah untuk menjaga kawasan konservasi perairan Kaimana yang menjadi rumah dari 937 spesies ikan, terus juga ada 492 jenis karang di sana yang hidup di bawah laut Kaimana. Itu dia, ya. Yuk kita jaga lingkungan dengan juga turut melestarikan tradisi-tradisi yang turun-temurun dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.

disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut tidak melalui proses memasak sama sekali.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga.

Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah.

88,4 FM Pro 4 masih terus bersama Anda. Iya. Singkong ya, kalau dengar nama singkong taunya itu adalah tumbuhan yang berasal dari Indonesia, ya. Tapi benar nggak ya, umbi-umbian yang ini, satu ini itu berasal dari Indonesia? Jangan keliru dulu, ya. Selain nasi, singkong juga termasuk komoditas yang banyak dikonsumsi sebagai makanan pokok di Indonesia, khususnya singkong rebus. Jadi berbagai macam olahan singkong yang populer, ada comro, kue talam, lapis singkong, ada parui ayam, pokoknya banyak lagi, ya. Banyak yang mengira umbi yang satu ini berasal dari Indonesia, ya. Padahal tidak, tanaman tropis ini ternyata berasal dari Brasil di benua Amerika Selatan. Seiring waktu, singkong pun tersebar ke seluruh dunia, dimulai dari Afrika dan masuk ke Indonesia pada abad ke-18. Dan penyebaran singkong ke seluruh daerah di tanah air ini memakan waktu cukup lama loh. Diperkirakan pertama kali diperkenalkan ke suatu kabupaten di Jawa Timur pada tahun 18

Indonesia. Yuk kita mengenal bentuk dan juga jenis-jenisnya, sahabat budaya ya. Fisik singkong. Singkong bernama Latin Manihot utilissima, sejenis umbi akar atau akar pohon dari suku Euphorbiaceae. Dan di Indonesia namanya juga cukup banyak, antara lain ketela pohon, ubi Prancis, ubi kayu, ubi sampah, dan kaspe ya. Dan ini bisa tumbuh mencapai 7 meter dengan cabang agak jarang. Ada beberapa jenis singkong. Yang pertama itu singkong mukibat. Singkong mukibat ini itu berasal dari desa Ngadiluih, Jawa Timur, dan dihasilkan dari penyambungan antar batang atau kulasi. Ada singkong emas yang dilahirkan dari rekayasa bibit singkong Thailand yang dikawinkan dengan singkong karet lokal, dan ini perdana dikenalkan di Bengkulu ya, dan ditanam sendiri oleh petani di sana. Dan kemudian ada singkong gajah. Nah, ini datang dari Kalimantan Timur dan pertama kali ditemukan oleh Profesor Ristono, seorang guru besar matematika di FMIPA Universitas Mullah Warman. Kemudian ada singkong mentega. Nah, singkong mentega ini juga disebut singkong kuning karena teksturnya itu lebih kenyal ya dan legit. Ada singkong mangku juga yang terakhir. Singkong ini berasal dari Jawa Barat dan ukurannya terbilang kecil dengan diameter batang 4-5 cm. Oke deh, itu dia. Jadi jangan keliru lagi ya, singkong ternyata bukan berasal dari Indonesia. Jangan keliru.

0: ciri tersendiri dengan motif daerah yang ada di Sumatera Utara, seperti motif Toba, Melayu, Karo, dan sebagainya. Hal ini membangkitkan semangat bagi pengusaha muda yang merintis usahanya dari mulai berdagang kain dan baju batik, sehingga kini mempunyai usaha membatik sendiri. Dia adalah Muhammad Rozak bersama istrinya, Ana, membangun usaha dari awal berumah tangga hingga kini sudah memiliki usaha membatik sendiri. Bagaimanakah perjalanan usaha mereka? Mari kita dengarkan bincang-bincang rekan kami, Rina, berikut ini.
1: Awalnya kenapa bisa mau terjun ke dunia perdagangan atau dunia pembuatan batik?
2: Kalau saya pahami di Sumatera ini, Sumatera Utara khususnya kan, motif banyak di sini, motif itu beragam di sini kan. Jadi kebetulan saya asli Jogja gitu kan Bu, jadi adalah basic batik ini ada. Makanya saya coba untuk mengembangkan di Sumatera Utara khususnya Medan ini dengan motif Melayu, motif Toba, motif Karo gitu kan. Bahwa kita kembangkan menurut motif yang ada di sini, mau kita coba gitu Bu. Jadi awalnya dulu itu tahun 2006 coba-coba, terus kami juga berlatih ke Solo, ke Jogja juga, ke Pekalongan juga untuk melatih cara membuat batik biar lebih pandai. Motifnya kita campur-campur juga, maksudnya campur-campur itu sama yang di Medan ini, kita Melayu sama Toba misalnya, kita campur atau Karo sama Nias bisa. Pokoknya nanti khusus di Medan ini kita motifnya memang khusus motif Medan. Tapi dulu pertama-tamanya memang kita berlatihnya di Pekalongan, di Jogja gitu, di Solo kita berlatih Bu. Dibawa ke sini gitu kan. Terus kita coba, karena kan batik ini enggak instan ya Bu. Dia enggak model instan ya. Kalau instan itu kan kayaknya cepat kali buatnya, padahal itu prosesnya kan lama, sebenarnya panjang gitu kan. Dari pewarnaan atau cap, nah, terus kita bikin motifnya. Terus kalau mau cap kita bikin motif kayak mana untuk motifnya di sini kan, itu prosesnya panjang. Apalagi mewarnai satu kain batik itu ada berapa warna, misalnya kita butuh 3 warna, berarti kan itu 3 kali pengerjaan. Makanya prosesnya nggak instan kalau batik ini. Jadi sulit sih nggak Bu, tapi memang harus dipelajari gitu Bu. Belajar-belajar, semakin belajar mungkin akan semakin pandai atau ahli gitu.
1: Kalau ini batik dan ini menjadi batik yang lebih terkenal di kotanya sendiri, nah usaha apa yang sudah Mas lakukan?
2: Kami ada kerjasama ini Bu dengan Dinas Koperasi Pusat, lebih luas di Jakarta dia Bu, tingkat nasional. Nah, ini kami ada titip barang ke mereka untuk dijualkan, jadi diperkenalkan sama mereka. Ini batik motif dari Medan seperti ini ya. Itu salah satu itunya, caranya seperti itu Bu.
0: Sahabat budaya, perjalanan usaha Muhammad Rozak bersama istrinya Ana boleh dibilang tidak mudah. Kesabaran dan kegigihan serta doa yang selalu mereka panjatkan membuahkan hasil yang mereka rasakan saat ini. Namun mereka masih harus bekerja keras karena di kota Medan sendiri banyak tumbuh usaha-usaha membatik. Oleh karena itu, mereka harus berpikir lebih tajam lagi untuk memajukan usaha batiknya. Apa yang dikatakan Ibu Ana?
3: Alhamdulillah sih, kalau untuk pemasaran kita udah cukup banyak permintaan. Cuma memang kendalanya sih di tenaga kerja. Kadang-kadang permintaan terpaksa harus kita cancel karena keterbatasan tenaga kerja Bu. Kalau untuk batiknya sendiri, karena kita ada pembuatan bukan hanya untuk batik cap, tapi juga untuk tie-dye dan untuk tulis dan cap, kami kedepannya pinginnya itu membuka batik khusus printing. Printing itu untuk seragam-seragam sekolah.
0: Apa yang dikatakan oleh Ibu Ana membuktikan bahwa kerja keras mereka berhasil. Meskipun sampai saat ini mereka masih membenahi produksinya agar lebih baik lagi, agar para pelanggan kain batik buatannya tidak mengecewakan pelanggannya. Apalagi dalam pemasarannya, pelanggan mengharapkan baju batik yang cantik tetapi tidak mahal, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rista Sagala berikut ini.
4: Bagus dipakai gitu, motifnya pun netral gitu kan, cocok, harganya pun murah gitu. Terus banyak juga pembelinya karena harga itu terjangkau, motif Medan gitu. ada campur juga, Jawa juga ada itu ya kan. Pokoknya laris lah, banyak orang beli karena terjangkau, nggak terlalu mahal gitu. Enak dipakai, pas lah di badan gitu. Modelnya bagus-bagus gitu, nggak pala ketinggalan zaman lah modelnya itu.
0: Begitulah pendapat pelanggan Bu Ana yang selalu membeli batik buatannya. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana Ibu Ana dalam menjalani usaha batiknya sejak tahun 2013 hingga kini, serta harapannya ke depan.
3: Tetapi itu namanya juga usaha ya, pasti selalu ada hal-hal yang harus kita coba untuk atasi dengan lebih bijak. Ya harapannya kita pengennya sih batik kita ini lebih dihargai lah istilahnya, karena khususnya yang kendala kami selama ini itu orang diharga. Mereka menyamakan dengan produk yang printing yang udah jadi buatan mesin dengan buatan tangan kan beda.
0: Ternyata masyarakat kita masih harus lebih mengerti tentang pembuatan batik dari pengrajin yang berusaha memenuhi motif yang menjadi keinginan masyarakat. Demikian sahabat budaya, topik kita hari ini mengenai merintis usaha membatik di Medan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya buat Anda.

0: sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Gareng, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan Ijuk Pangihok Nihodol, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kayak internasional yang bisa sebagai solidaritas itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan.

0: bisa ngurus di acara itu?
1: Bisa dong.

0: Lama-lama kamu tak faham perwatakan dari Medan Suara Budaya Nusantara, Abang dan Kakak. Suara hari ini kembali Najwa hadir menemani di Prodangdut makin asik makin yahut. Jadi sudah ada yang bergabung, kita coba angkat dulu. Halo Prodangdut.
1: Makin yahut.
0: Makin yahut Umi.
1: Assalamualaikum Najwa, selamat sore.
0: Selamat sore Umi.
1: Apa kabarnya di sore hari ini apa Najwa cantik sayangku?
0: Alhamdulillah sehat Umi.
1: Amin, mbak alamin.
0: Umi gimana kabarnya sayangku?
1: Alhamdulillah sehat juga, yang betul di tengah sehat baik.
0: Baik, semoga sehat selalu ya Umi ya.
1: Iya, sama kita ya, jaga kesehatan juga ya.
0: Pastinya.
1: Gak hujan di sana?
0: Di sini gak hujan, cuma udah mendung sih Umi.
1: Ya mendung ya kan, mendung. Nanti nanti gini, nanti berhenti ya kan.
0: Terus malamnya badai.
1: Oh, badai. Ya kemarin itu lah yang jendrik banget ya kan.
0: Iya serem kali.
1: Karena jendrik juga kemarin
0: di, iya Umi di sini anginnya.
1: Eh berarti sama ya kan. Di sini pun udah angin ya kan.
0: Iya
1: mati lampu lagi.
0: Betul. Yaudah Umi mau request lagu apa?
1: Waduh sana lagunya ada lagu apa itu lagu sayang.
0: Di sini ada Zaskia Gotik Seribu Alasan. Ada Ayu Soraya Abang Sayang sama Ayu Ting Ting Minyak Wangi.
1: Wah, yang pertama tadi apa tiga alasan?
0: Alasan ya Zaskia.
1: Ah, Zaskia agak tiga.
0: Bener Umi.
1: Yaudah lah itu aja ya kan.
0: Oke.
1: Yaudah terima kasih waktunya ya cinta ku sayang ku yang baik Najwa.
0: Umi.
1: Kalau bilang hati-hati gak mantul gak tadi.
0: Deket aja tinggal loncat sih. Bawa apa?
1: Udah makan siang kan?
0: Belum.
1: Eh, udah jam berapa nih makan siang nih?
0: Belum mood buat makan, masih lemas.
1: Eh, masih lemas? Mau sakit gimana?
0: Iya, agak enggak enak badan.
1: Eh, yang ini sih, dimana-mana sih, ya kan?
0: Betul, Umi.
1: Ayo, udah lah. Akan obat, jangan lupa minum obatnya ya.
0: Siap, Umi.
1: Terima kasih waktunya, selamat tidur.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Umi Sumih ya, pembuka jalur. Ini sudah ada yang bergabung, kita angkat. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut.
0: Makin
2: asik, asik makin asik.
0: Ya, gimana kabar sore hari ini Bu Ratni?
2: Sehat selalu lagi aman, tertawa terus.
0: Tertawa terus ya. Oke lah, mereka lagu apa?
2: Enggak lah, sehat kan?
0: Kurang enak badan sih Bu Ratni.
2: Iya. Kena angin gitu ya.
0: Iya. Malam. Apalagi cuacanya tidak menentu kan.
2: Iya betul. Hujan. Gerimis.
0: Betul.
2: Panas. Ya dijaga teman-teman kan dekat gimana mbak pulang kan.
0: Semoga kita sehat selalu lah Umi. Umi lagi Bu Ratni.
2: Iya betul. Lanjut bikinnya.
0: Amin. Oke, mau request lagu apa nih Bu Ratni?
2: Lagunya enggak ada. Enggak ada.
0: Apa tuh?
2: Lagu di sini menunggu, di sana menanti. Siapa lo?
0: Via Valen, bentar.
2: Apa kan?
0: Via Valen ya?
2: Iya, Via Valen. Di sini menunggu, di sana menanti. Amin. Ada
0: sih. Oke, di sana menanti, di sini menunggu. Nanti aja kuterin ya.
2: Iya, makasih ya Najwa ya.
0: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni tadi. Ini sudah dimergam lagi kita angkat. Halo Prodangdut.
3: Prodangdut makasih makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana? Aku sehat. Ini dengan siapa?
3: Pak Abdullah.
0: Pak Abdullah, gimana kabarnya sore hari ini Pak Abdullah?
3: Sehat. Tadi kata Najwa sakit.
0: Iya, harus dibilang sehat biar beneran sehat.
3: Oh gitu.
0: Biar jadi
3: makan.
0: Sehat. Belum.
3: Nanti Umi Sumi mau nganter makanan itu.
0: Makanya ditanya Umi Sumi mungkin ya.
3: Iya. Ini di depan nih, ada nunggu di depan RR.
0: Kebetulan di depan dia lagi gak bisa lewat pula ya. Macet.
3: Lagi macet.
0: Iya.
3: Minta lagunya cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan sebentar. Cubit-cubitan sama ibu ya pak.
3: Kamilia Malik itu ya.
0: Ini dari Elvi.
3: Elvi juga ya, ya, ya.
0: Oke boleh nanti diputerin ya.
3: Ya ya ya, selamat bertugas ya Mega. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oke nih dada yang gabung lagi kita angkat ya. Halo Prodangdut.
4: Makin asik, makin ya.
0: Yes, ada siapa di mana ini?
4: Mas Roy.
0: Mas Roy, sehat sore hari ini Mas Roy.
4: Alhamdulillah.
0: Sehat, berhati,
4: tidak kurang satu apapun, atas, bawah, luar, dalam.
0: Amin.
4: Depan, belakang, samping, kanan, kiri.
0: Iya.
4: Buat mbakku yang cantik, ya juga.
0: Ya sehat.
4: Ya penting kita sehat selalu dan tetap semangat ya kan.
0: Pastinya. Oke. Mbak, mau request lagu apa nih?
4: Yang ada apa Mbak?
0: Ada. Bentar ya. Ini ada Iis Dahlia, ada Gula, ada Semut, Ayu Ting Ting Minyak Wangi, sama Ashraf Sarmila.
4: Ayu Ting Ting tadi.
0: Boleh.
4: Buat mbakku, sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas, jangan lupa bahagia ya.
0: Amin.
4: Pulang hati-hati ya, Kak.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Mas Roy. Satu lagi ya, Bang Kakak, sebelum nantinya aja puterin dulu lagu request dari fansnya Pro 4 pastinya untuk sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
5: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
5: Iya.
0: Mau request, gimana kabarnya Cynthia sore hari ini?
5: Kabar baik juga, Kak Nazwa.
0: Ya, baik-baik begitu.
5: Kak Nazwa pulang kampung ya?
0: Iya, makanya ini agak-agak enak badan.
5: Kata tadi kata Sandy tadi pagi.
0: Kalian ceritain ya aku ya.
5: Ini orang itu Sandy ya. Ngomong itu.
0: Yaudah, mereka lagu apa, Cynthia?
5: Apa dari Lolita?
0: Lolita, bentar ya. Lolita, ada Alay dan juga Emang Gue Pikirin.
5: Itu aja?
0: Iya.
5: Itu emang gue pikirin aja lah.
0: Oke, boleh nanti aja puterin ya Cynthia ya.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, Bang Kakak aja puterin dulu. Jangan kemana-mana karena nanti aja menemani Pro Dangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Lalu mengutip apa kabar media suara budaya Nusantara masih bersama aja pasnya di Prodangdut dan ini sudah ada yang bergabung kita angkat. Halo Prodangdut.
1: Makut Afif, makut Yahud.
0: Waalaikumsalam Bang Lumi.
1: Sehat kan Aswa ya?
0: Sehat, Bang Lumi gimana?
1: Harus sehat juga, semangat pasti gak ada Aswa. Tapi kalau gak sakit sehat, jadi
0: iya, sehat kan Aswa ya. Iya, kebetulan sehat.
1: Lagi dari Melinda kan Aswa?
0: Dari siapa?
1: Melinda.
0: Melinda, bentar. Melinda. Oke, apa judulnya?
1: Judulnya Au Au.
0: Au au siap nanti diterin.
1: Karena saya selalu ya berarti kita.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Bang Lumi ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu nih abang kakak. Halo Prodangdut.
2: Makin nasi makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana?
2: Dengan Pak Zainal Sandung.
0: Sehat Pak Zainal sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Pak?
2: Lagu dari Megi Z.
0: Megi Z. Bentar ya.
2: Judulnya Ling Ling.
0: Ling Ling?
2: Iya.
0: Bentar.
2: Iya.
0: Ling Ling. Ling Ling. Gak ada nih Ling-Ling.
2: Berarti belum dimasukkan ke playlistnya tuh.
0: Mungkin ya, ini ada yang, coba yang judul lain dari Megi Z mau apa nih? Tanda cinta, rindu, sisa-sisa cinta, takut sengsara, sakit hati, sakit gigi, permohonan, susah hati, dan terkaya di dunia.
2: Oh, dari yang ini aja lah, dari si apa? Nyanyi Iis Dahlia aja lah.
0: Bentar. Iis Dahlia apa judulnya?
2: Judulnya
0: Iis Dahlia. Ini ada air mata tiada arti, ada gula ada semut, aku hanya punya cinta, asmaraku rindu, awan hitam badai kehidupan, dan benih asmara.
2: Oh, awan hitam aja lah.
0: Oke, boleh. Nanti Najwa putarin ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan ini juga karena mau azan sholat asar ya. Sebentar lagi ini kita baca dulu yang dari WhatsApp. Sudah ada masuk. Assalamualaikum, kak. Nama saya Ahmad dari Helvetia Pasar 4. Request lagu dua-dua ya, kak. Buat ya, kak. Metugas sampai tuntas. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nanti Najwa putarin ya. Dan masih juga mengenal untuk tetap bersama Najwa. Nanti Najwa bakal nemenin Prodangdutnya abang kakak sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Promote FM Suara Budaya Nusantara.

Rock.

sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat asyhar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyhar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar.

0: Promotor dari Medan Suara Budaya Nusantara, masih bersama lagi pastinya Bang dan Kakak di Pronanggut sore hari ini ya. Ini sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Cumi sepertinya. Dan ada teman kalian yang masih mau request-request lagu dangdut di sore hari ini bersama Najwa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Pak Najwa.
0: Waalaikumsalam Kak Riri.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Kak Riri.
1: Alhamdulillah Kak sehat. Kalau cuacanya di sana gimana Kak?
0: Mendung nih di sini.
1: Oh, sama lah Kak, di sini dari tadi pagi juga mendung.
0: Iya, kayaknya bakal hujan ya.
1: Ya, apalah mendung masa jangan mati lampu Kak. Aduh, sedih kalau mati lampu ya Kak.
0: Iya, kalau udah mendung pasti bakal mati lampu sih biasanya ya kan.
1: Iya sih.
0: Sepaket
1: Kak, itu. Lagunya dari Mala Agata Kak.
0: Mala Agata, bentar. Mala Agata, apa judulnya?
1: Terlalu Sadis.
0: Terlalu sadis, bentar ya Kak Ririn.
1: Iya.
0: Terlalu sadis. Kayaknya enggak ada. Enggak ada nih.
1: Enggak ada dari Zaskia Gotik.
0: Zaskia Gotik.
1: Iya, Ayo Turu judulnya.
0: Zaskia Gotik, Ayo Turu ada.
1: Ada, itu aja deh.
0: Boleh.
1: Makasih ya Kak.
0: Sama-sama.
1: Selamat sudah sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Kak Ririn ya, request lagunya Zaskia Gotik dia. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
0: Makin asik makin yahoo.
2: Makin asik makin yahoo.
0: Yes, ada siapa di mana ini?
2: Ini ada Bang Togar ini.
0: Bang Togar sehat sore hari ini Bang Togar?
2: Alhamdulillah cara ini sehat.
0: Alhamdulillah. Doa
2: ya.
0: Iya, oke lah mau request lagu apa nih?
2: Lagunya yang dari Imam S. Arifin lah ya.
0: Imam, bentar. Imam S. Arifin, judulnya?
2: Asam di laut, garam di gunung ada.
0: Apa?
2: Asam di laut, garam di gunung.
0: Enggak ada. Ini yang A, air mata tiada arti. Terus ada Jandaku, Senandung Rembulan. Terus apa nih? Banyak sih. Coba judul yang lain.
2: Kalau enggak dari Mansur S aja lah. Aja ya.
0: Mansur S judulnya apa?
2: Rembulan.
0: Rembulan?
2: Iya.
0: Rembulan, oke boleh.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Iya, salam buat semua aja lah ya.
0: Oke, nanti diputerin lagunya ya.
2: Iya, spesialnya Najwa lah ya. Ya, semoga terkabar sehat, panjang umur.
0: Amin.
2: Gak sering mati lampu kan di sana lagi kan?
0: Enggak nih. Tapi mungkin nah, sekitaran ya. Sini masih iya ya.
2: Sudah juga mulai suaranya udah mulai bersih.
0: Oke.
2: Agak gemuruh suaranya itu.
0: Iya, kerasa karena jaringan mati lampu pastinya.
2: Iya.
0: Oke. Okay, nah, nanti aja puterin lagunya ya Bang Togar ya.
2: Iya, makasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Togar. Dan untuk kakak-kakak yang masih mau request lagu karena nanti Najwa menemani di Pro Dangdut sore hari ini sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut.
1: Makin sore makin mendung.
0: Iya betul, memang makin mendung.
1: Yang wajar-wajar aja yang dibilang ya kan. Makin asiknya tuh udah sering, makin mendung lah.
0: Makin mendung dan akan mati lampu nih.
1: Tadi malam apa tuh? Tadi malam udah ya kan?
0: Gak tahu, Najwa gak di sini tadi malam.
1: Lagu ini Gadis Malaysia, siapa itu?
0: Gadis Malaysia, sebentar. Gadis Malaysia ada, bukan Gadis Malaysia, oh ada Yus Yunus ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Gadis Yunus ya. Kayaknya baru pulang dari Tanjung ya.
0: Betul.
1: Makanya berapa hari sana?
0: 2 hari doang karena ada acara.
1: Lala pulang ya kan.
0: Udah nyahainan pulang lah daripada di sini.
1: mau netek-netek dulu ya kan. Itu kalau masih punya mama. Udah ya.
0: Oke.
1: Jangan sakit-sakit.
0: Amin.
1: Di mana? Di RRI itu tinggalnya kan?
0: Apanya?
1: Sinan jualan.
0: Iya ini di RRI.
1: Enggak, kosnya.
0: Oh iya.
1: Sama si Serli kan?
0: Iya sama Serli.
1: Cocok itu.
0: Gak jauh jadi aman kalau misalnya malam.
1: Ya, pernah hujan pun ya kan?
0: Iya betul. Oke lah, nanti lanjut putar ini ya.
1: Sehat ya.
0: Amin.
1: Baru bertugas.
0: Oke.
1: Mana ikan asinnya?
0: Ada di baju kotor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah kalian masih mau bergabung ya di Perdana Dut sore hari ini dengan cuaca yang mendung-mendung gimana gitu ya. Bentar lagi kelihatan bakal hujan. Mungkin kita ke WhatsApp dulu nih, udah ada masuk dari Kak Ira ya. Perdana Dut, Assalamualaikum Najwa, Kak Ira Tarigan di Perapat, lagunya Segudang Rindu. Buat Najwa selamat sore. Oke, Najwa puterin Segudang Rindu ya. Mungkin itu segudang rindu karena saking gak bisa diutarakan dengan kata-kata jadi segudang ya. Karena gudang tuh gede ya kan. Nah untuk kakak pastinya ini cukup puterin dulu ya. Lagu requestan dari fans-fans yang perempat. Pastikan tetap bersama baru mau ditutup ya. Halo Pradangdut.
3: Pradangdut makin asik makin yahoo.
0: Yes ada siapa di mana?
3: Ada Wak Selamat, gurih kita dong di rumah mewah.
0: Iya, sehat Wak Selamat sore hari ini.
3: Iya. Ini iya. Kan Najwa.
0: Betul.
3: Hah?
0: Iya betul Najwa di sini. Mau request lagu apa nih Wak Selamat?
3: 2-3 surat kabar kan Najwa, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya lagu apa?
3: Lagu dangdut kan kak?
0: Iya benar, pro dangdut.
3: Lagunya aja kak. Lagunya Jessica Gotik ada?
0: Ada.
3: Bang Jono?
0: Ada, oke nanti diputarin ya.
3: Oke kak. Oh Irian Cendrawasi.
0: Cakep.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, apa kakak Najwa puterin dulu ya lagu rekasan dari Masya Prapa. Dan pastikan untuk tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 17 waktu di Indonesia Barat di Prodangdut. Makin asik, makin yahut.

Nusantara masih bersama Raja pastinya Abang dan Kakak di Perdangdut sore hari ini ya. Ini terpantau kondisi cuaca di Kota Medan masih seperti tadi, mendung-mendung manja ya. Manjalita kali ya. Dan ini juga kayaknya bakalan diguyur hujan nih ya, melihat kondisi cuacanya yang stabil dari tadi tetap mendung ya, gak ada cerah-cerahnya nih. Mungkin untuk kakak-kakak yang sedang berkendara, pastinya Najwa ucapkan semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan ya. Yang mungkin akan melakukan perjalanan di sore-sore hari ini, jangan lupa lah taruh mantelnya ya di dalam bagasi, karena kita gak tahu ya kalau tiba-tiba diguyur hujan, seenggaknya kita ada persiapan. Kadang untuk sebagian orang itu hal sepele tapi gak dikerjakan ya, Najwa contohnya. Jarang tuh Najwa naro mantel di dalam bagasi, karena misalnya habis kita pakai terus dijemur kan, lupa ngelipet terus masukin lagi, jadinya ya udah tergantung aja mantel tuh dijemuran. Dan ini juga semakin di penghujung waktu ya Abang Kakak di Prodangdut kali ini, kita baca dulu nih udah masuk di WhatsApp ya. Biasanya kalau udah di jam-jam penghujung kayak gini emang WhatsApp nih. Oke, ada Ika di Krakatau. Assalamualaikum Prodangdut, mat sore. Waalaikumsalam. Kak Ika mau request lagunya Vita Alvia, Simbalakama. Oke, boleh Ika nanti diputerin ya. Ini juga ada udah masuk lagi dari Halo Prodangdut, makin asik makin nyambut. Ada Amira di Marelan mau request lagunya Via Valen Selingkuh. Siap, nanti diputerin ya. Dan yang terakhir ini udah ada dari apa nih, Yuna di Kapten Muslim. Selamat sore Kak Najwa, gimana keadaan cuaca di sana? Sama aja gak sih, kita masih deket. Hari ini Yuna mau request lagunya Titi Kamal Jablay, karena baru-baru ini itu viral lagunya di satu media sosial. Ya tahu. Oke lah, Najwa putarin ya Bang Kakak. Mungkin ini juga lagu-lagu terakhir untuk menutup program kita di sore hari ini. Dan terima kasih pastinya Najwa ucapkan untuk antusias Abang Kakak. Dan pastikan untuk mengikuti siaran Prodangdut setiap harinya mulai dari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Perbatasan Suara Budaya Nusantara.

0: mendengarkan Jazzmusi Prompa.
1: Beb, sampai ketemu aku berapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: sebenarnya Falaisi bilang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore dengan tema pentingnya silaturahmi. Untuk hari ini edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama Ustazah Julianti SAG selaku Pokjalo Kemenag Kota Medan. Selamat mendengarkan.

0: هذا الدنيا فعليه بعلمي، ومن أراد الآخرة فعليه بعلمي، ومن أرادهما فعليه بعلمي. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Perempat FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, masa dan waktu, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali melalui udara di radio RRI Pro 4 FM yang kita banggakan ini dalam acara kajian Mutiara Sore. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita hadiahkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya sangat kita butuhkan kelak di hari lahir, di mana pada hari itu yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak berguna harta, tidak berguna anak, kecuali orang dipanggil Allah dalam keadaan hati yang selamat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Julianti SAG, penyuluh agama Kemenag Kota Medan, izinkan untuk menyampaikan sebuah materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pentingnya silaturahmi. Sahabat budaya Pro 4 FM, abang kakak, pendengar Mutiara Sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, silaturahmi itu berasal dari dua kata. Yang pertama, silah yang berarti menyambung atau menghubungkan, dan ar-rahim yang berarti kasih sayang. Jadi silaturahmi bukan sekedar berkunjung atau mengobrol biasa, melainkan sebuah ibadah untuk menyambung kembali tali kasih sayang yang melayang. Di zaman modern yang serba digital ini, tantangan silaturahmi justru semakin besar. Kita sering mendengar istilah mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Kita sibuk bermain ponsel dan menyapa orang di media sosial, namun lupa menyapa tetangga sebelah rumah, bahkan mengabaikan keluarga yang duduk di ruangan yang sama dengan kita. Padahal dalam Islam, silaturahmi memiliki kedudukan yang sangat agung dan yang sangat penting. Sahabat budaya, kajian Mutiara Sore Pro 4 FM, abang, adik, kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Islam begitu menekankan pentingnya silaturahmi? Mari kita lihat beberapa keutamaan luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antaranya, yang pertama, dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Siapa di antara kita ingin rezekinya lancar dan umurnya berkah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kunci rahasianya dalam sebuah hadis sahih. man ahabba ayyubu satolahu fi rizkihi wa yunsa allahu fi asarihi falyasil rahimah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Dipanjangkan umur di sini bisa jadi umurnya penuh dengan keberkahan, atau namanya tetap dikenang dengan kebaikan bahkan setelah ia wafat. Sedangkan dilapangkan rezeki bisa berupa materi, kesehatan maupun kemudahan urusan. Selanjutnya yaitu pintu masuk surga. Silaturahmi adalah satu amalan utama yang dapat mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas afsus salam wat'imut ta'am wasallu arham wasallu billaili wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam." Yang artinya, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi, dan salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yaitu yang ketiga, tanda kesempurnaan iman. Silaturahmi bukan sekedar tradisi adat, melainkan refleksi dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Sahabat budaya, kajian Mutiara Sore Pro 4 FM dimanapun berada, bahaya memutuskan silaturahmi itu sangatlah banyak. Jika menjaga silaturahmi mendapatkan pahala begitu besar, maka sebaliknya memutuskan silaturahmi adalah dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena urusan dunia yang sepele seperti harta warisan, perbedaan pilihan politik, atau tersinggung oleh perkataan, kita tega memutuskan hubungan dengan orang tua, saudara kandung atau kerabat kita, tetangga dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 22 sampai 23 yang mengingatkan kita untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak memutus silaturahmi, karena orang yang melakukannya akan dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinganya serta dibutakan matanya dari kebenaran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan kalimat yang sangat bergetar di hati kita, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim.

Rasulullah SAW mengajarkan kita standar yang lebih tinggi. Beliau bersabda, "Laisa wasilu bil makafi walakinal wasilu allazi iza qata'at rahimuhu wa salaha." Yang artinya, penyambung silaturahmi itu bukanlah orang yang membalas kebaikan orang lain. Akan tetapi, penyambung silaturahmi adalah orang yang jika hubungan silaturahminya diputus, ia justru menyambungnya kembali. Hadis Bukhari. Jadi esensi silaturahmi yang sesungguhnya adalah mengalah untuk menang, menurunkan ego kita demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengunjungi orang yang menjauhi kita, memberi kepada orang yang pelit kepada kita, dan memaafkan orang yang menzalimi kita. Itu memang berat, namun justru itulah letak pahala yang luar biasa. Jadi sebagai penutup, marilah kita jadikan momentum sore ini untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah masih ada hubungan dengan saudara yang renggang? Atau apakah masih ada dendam di hati kita dengan tetangga? Atau apakah kita sudah cukup berbakti dan menghubungi orang tua kita? Mari kita buka handphone setelah ini, kirimkan pesan singkat, telepon mereka, atau luangkan waktu untuk berkunjung. Sambung kembali benang-benang persaudaraan yang sempat kusut atau putus. Bersihkan hati kita dari sombong dan dengki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita semua, menjadikan kita hambanya yang gemar menyambung silaturahmi, dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Makan ketupat di atas nampan, dimakan bersama di waktu pagi. Mari kita jalin persaudaraan agar hidup berkah berseri. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan serta kehilapan, kesempurnaan hanya milik Allah dan kehilapan adalah milik saya pribadi. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi

manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini,

Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

0: Bagaikan saatnya azan sholat maghrib untuk pulang ke kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menikmati.

Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Budaya Nusantara. Kabar berita perempat. Abang dan kakak, pasola adalah tradisi perang adat yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu di lapangan terbuka. Pasola biasanya diadakan pada awal musim tanam sebagai ritual adat untuk memohon hasil panen yang baik dan menjaga keseimbangan alam. Walaupun terlihat berbahaya, tombak yang digunakan sudah dibuat lebih aman dibandingkan zaman dahulu. Tradisi ini sangat dihormati oleh masyarakat Sumba karena dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai keberanian dan kehormatan. Selain menjadi acara adat, pasola juga menarik perhatian wisatawan karena menampilkan perpaduan budaya, ketangkasan berkuda, dan semangat masyarakat Sumba. Demikian kabar berita perempat saat ini dan nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

88.8 FM Permata dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama lagi pastinya Bang dan Kakak di Medan malam hari ini ya. Walaupun sudah 10 menitan lagi nanti menemani, membersamai kebersamaan membersamai malamnya Bang dan Kakak. Ya udah agak error nih, itulah harus makan malam dulu kita ya Bang Kakak. Jangan lupa makan malam. Kira-kira malam hari ini menunya apa tuh ya? Mungkin yang enak-enak kalau menurut Najwa sih ya, malam-malam tuh apalagi Najwa sekarang kayak lagi pusing kurang enak badan tuh enaknya makan yang pedes-pedes sih. Karena kalau misalnya kita makan yang pedes-pedes tuh kayak bikin keringetan, jadi kayak kita tuh lebih mentingin rasa pedas di mulut kita daripada sakit kepala kita ya. Cuman gak tahu deh kalau misalnya Bang Kakak sama penggaknya sama Najwa. Dan juga di malam hari ini yang sangat dingin cuacanya, pastinya cocok untuk makan yang berkuah-kuah ya. Jadi kalau Bang Kakak misalnya makan apa ya, mau dong dikabarin ya lewat WhatsApp juga boleh, penasaran nih soalnya biar jadi referensi juga kan malam ini makan apa ya gitu. Dan pastinya juga untuk tetap bersama Najwa pastinya Bang dan Kakak di malam hari ini, karena nanti Najwa hanya menemani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Ini ada satu lagu dari Chun Munte, Pulut Roham. Selamat mendengarkan.

0: Navas tertahan dan gol.
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

dan suara budaya Nusantara masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak di Medan malam hari ini ya. Dan ini yang pada belum makan ya, mungkin ada sedikit info tentang fast food ya. Mungkin tuh sebagian orang merasa kalau misalnya lagi malas ngapa-ngapain, yang malas makan tuh emang jalan ninjanya dengan mesen fast food. Apalagi banyak sekali sekarang kreasi makanan-makanan tuh yang bikin kita tergiur ya. Cuman kalau misalnya setiap hari makan itu kayaknya agak gimana gitu. Bisa pindah alam nanti kita. Dan ini juga dikutip dari portal rri.co.id, bayi tersembunyi makanan cepat saji bagi kesehatan yang perlu kita waspadai ya Bang Kakak. Jadi memang makanan cepat saji ini sudah menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah aktivitas sehari-hari. Namun mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai gangguan. Yang pertama tuh ada kurangnya asupan gizi ya pastinya. Jadi makanan cepat saji itu umumnya tinggi kalori, lemak, gula dan juga karbohidrat, tetapi rendah akan vitamin serta mineral yang sangat penting untuk tubuh kita. Jadi mengonsumsi ini secara berlebihan dapat menghambat tumbuh kembang anak, tumbuh kembang kita, sehingga asupan makanan bergizi ini perlu dipenuhi seimbang dan teratur setiap hari. Dan soalnya adalah gigi lebih mudah rusak ya. Jadi siapa sangka kalau ternyata kandungan karbohidrat juga gula yang ada dalam makanan cepat saji dapat meningkatkan produksi asam di mulut setiap hari secara bertahap. Dan selanjutnya adalah gangguan fungsi otak. Ternyata ini salah satu pemicu otak kita seperti seperti apa? Nganggo-nganggo. Apakah sebenarnya kita ini sudah terkontaminasi? Jadi memang kandungan tertentu yang dalam makanan cepat saji ini dapat mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja sehingga proses belajar menjadi kurang optimal ya. Dan kalori tinggi yang dikonsumsi berlebihan juga dapat meningkatkan risiko demensia pada usia lanjut secara bertahap dalam jangka yang panjang. Lalu ada risiko penyakit jantung juga nih, kayaknya kita juga udah tahu ya, untuk yang ada sakit-sakit di dalam tubuh kita jangan malah mengonsumsi makanan seperti ini. Jadi makanan yang sehat-sehat aja. Yang terakhir adalah kesehatan pernapasan terganggu nih Abang Kakak. Karena berat badan berlebih diketahui meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk sesak nafas dan juga asma saat menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut juga dapat memberikan tekanan besar pada jantung dan paru-paru ketika beraktivitas ringan, sehingga tubuh kita tuh jadi cepat lelah. Nah, jadi untuk Abang Kakak jangan sering-sering makan itu ya, karena itu gak sehat Abang Kakak pastinya. Dan pastikan tutup bersama Najwa di malam hari ini. Nanti Najwa cuma memilih sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, semakin di ujung waktu ya. Dan ini satu lagu dari NTX ya, ada teman, selamat mendengarkan.

8 Kabupaten Permatarir Medan, Suara Budaya Nusantara Abang dan Kakak. Sesaat lagi kita akan memasuki azan Salat Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini ya, yang sudah membersamai Abang Kakak mulai dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini. Pastikan untuk tetap bersama Raja di 88 Kabupaten Permatarir RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

88,4 FM Radio Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, semoga sehat aja malam ini ya. Sampai nanti tengah malam, Marlon akan menemani Abang Kakak dengan lagu-lagu yang enak tentunya. Tapi sekarang karena sudah pukul 20:03 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan dulu sebuah drama legenda. Kali ini dengan judul Si Piso Sumalindolok Saribu. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

Indah dengan judul Si Pisu Sumalim Dolok Saribung. Naskah ditulis Tatiana Simanungkalit, dimainkan oleh Teater Antena Medan

0: Zaman dahulu, ada seorang raja yang bertempat tinggal di desa Habinsaran dan Raja Hatorusan serta istrinya bernama Opung Sopur-Sopuran. Tak berapa lama setelah kepergian sang raja, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang begitu sehat dan tampan yang diberikan nama Si Piso Sumalim. Sejak kecil hingga dewasa, Si Piso Sumalim dirawat dan dibesarkan oleh sang inang.
1: Anakku, kemanapun nantinya engkau pergi, jadilah anak yang disenangi siapapun. Menolong sesama harus kau lakukan.
2: Inangku yang baik hati, segala apa yang telah inang pesankan kepadaku akan menjadi pedoman hidupku kelak, inang.
1: Ingatlah itu, anakku. Satu lagi, jangan pernah kau mendendam kepada siapapun, dan memberi maaf kepada orang lain itu yang lebih baik, anakku.
2: Iya, inang. Mudah-mudahan dapat saya lakukan seperti harapan inang.
0: Si Piso Sumalim adalah anak yang baik, penurut, berbakti, dan disenangi banyak orang. Sifat dan tingkah lakunya mencerminkan anak seorang raja. Begitulah sifat yang terpuji hingga ia dewasa, dan Si Piso Sumalim pun sangat menghormati inangnya. Inang bercerita kepada Si Piso Sumalim tentang pertengkaran inang dengan pamannya sewaktu amangnya meninggal. Barang pusaka itu adalah pedang Malim yang diambil dan dibawa pergi ke Rura Silindung.
2: Baiklah, inang. Karena inang sudah merestuinya, aku pun dengan segera akan ke desa Rura Silindung.
1: Setelah kau sampai di sana dan bertemu dengan tulangmu, katakanlah bahwa kau adalah anakku, dan mintalah pedang Malim yang diambil pamanmu dari inang tempo hari. Kau nanti berangkat ke tempat pamanmu itu, ke Rura Silindung, bersama pembantu kita Si Takal Tabu. Dan kau juga jangan lupa membawa punggahau masan ini, ya anakku.
2: Apakah kegunaan punggahau masan ini, inang?
1: Punggahau masan ini gunanya, apabila kau mencium punggahau masan ini, kau tidak akan lapar walaupun kau tidak makan, dan tidak merasa haus walaupun kau tidak minum. Oh ya, ini ada lagi, anakku. Pakailah baju kebesaran ini nanti, biar pamanmu mengenalimu. Kalau kau

0: Dengan segala keinginan tahuan si Piso Sumalin tentang keberadaan pamannya dan putri pamannya yang begitu cantik dan pintar, ternyata si Takal Tabu telah mempunyai niat yang jelek terhadap Piso Sumalin.
1: Wow, indah sekali. Mana airnya dingin dan sangat jernih lagi. Aduh, bikin rasa letihku bisa serga hilang, Takal Tabu. Nanti setelah saya selesai mandi, baru kau yang mandi. Biar kita bergantian menjaga barang ini.
0: Si Takal Tabu pun merasa senang karena sang pangeran telah pergi. Si Takal Tabu segera memakai baju kebesaran kerajaan Piso Sumalim, dan si Takal Tabulah yang menjadi Piso Sumalim sebagai putra raja, bukan si Piso Sumalim.
1: Hei, kenapa kau pakai pakaianku itu? Itu kan pakaian kerajaanku. Kau kan cuma seorang pembantu.
2: Mulai sekarang, aku yang menjadi si Piso Sumalim putra raja. Jika kau tidak mau, akan kubunuh dengan pedang ini.
0: Si Piso Sumalin tiba di Rura Selindung, tepatnya di rumah pamannya. Pamannya pun tidak mengenali yang mana si Piso Sumalin yang sebenarnya.
2: Horas Tulang, ini aku Beremo si Piso Sumalin yang datang dari desa Habinsaran.
3: Apa? Kau si Piso Sumalin Bereku? Kalau memang benar, siapakah nama ibumu?
2: Takal Tabu, sini kau dulu. Jawab dulu pertanyaan paman itu.
4: Maaf terlebih dahulu, Raja. Baru tampulah yang melahirkan raja ini yang bernama Opung Sopur Sopuran dari desa Habinsaran.
3: Kau rupanya beruku itu. Mari, mari kita masuk ke rumah ya. Dan kau pengawalnya, di luar saja kau.
4: Baik, Raja. Saya akan di luar saja.
0: Dengan rasa senang dan bahagia yang tidak bisa dibendung, akhirnya pamannya pun menjamu berenya dan memberi makan yang layak kepada seorang raja. Dengan lahapnya si Takal Tabu pun memakan makanan yang dihidangkan. Si Takal Tabu pun merasa kebingungan melihat hidangan yang bermacam-macam, sehingga tidak menyadari kalau dirinya sedang diperhatikan oleh putri sang raja.
5: Kenapa kau tidak memakan makanan itu, Takal Tabu? Apakah kau merasa kenyang walau tidak makan?
4: Saya sudah kenyang, Tuan Putri. Maaf, Tuan Putri. Saya tidak memakan apapun, Tuan Putri. Hanya inilah yang saya cium-cium. Ini namanya punggah haumasan.
5: Apa? Punggah haumasan? Bapak! Bapak! Bapak lihat dulu! Bapak! Pembantu si Piso Sumalim ini tidak makan padahal sudah kusuruh makan. Tapi dia hanya mencium-cium punggah haumasan, Bapak.
0: Sang paman pun sangat terkejut mendengarkan penuturan putrinya yang mengatakan bahwasannya si Takal Tabu mempunyai punggah haumasan.
3: Apa rupanya isi surat ini dan dari siapa gerangan? Hah? Surat ini dari ibu si Piso Sumalin, dari desa Habinsaran rupanya.
0: Abang,

0: yang telah abang ambil dulu, dan siapapun yang bisa menjinakkan kuda yang membawa surat ini serta bisa memandikannya dan memberi makan kuda ini, ialah Beremu yang sebenarnya.
1: Ah, takal tabu. Dan kau Beremu, mari, mari kemari dulu kalian. Ada yang mau aku katakan.
2: Iya, Raja. Ya.
1: Sekarang kau mandikan dulu kuda ini, dan setelah itu berikan dia makan. Siapapun di antara kalian berdua yang bisa memberi makan kuda ini, dia adalah Beremu yang sebenarnya. Karena itulah pesan dari desa Habing Saran. Kaulah duluan yang memandikan dan memberikan makan kuda ini, Beremu.
3: Baiklah, Tulang. Eh, bagaimana ini? Tenanglah, kuda. Kau akan kumandikan dan kuberikan makan setelah selesai kumandikan. Ampun. Sakit sekali ini. Aduh. Tendanganmu kuat sekali. Aduh.
1: Kenapa begitu? Kalau begitu, kaulah dulu takal tabu yang memandikannya, dan langsung kau berikan makan.
4: Kenapa menangis? Tak usah menangis. Kita sudah bertemu. Mari, kumandikan kau. Setelah itu, kau nanti akan kuberikan makan.
1: Wah, hebat kali ternyata kau ini. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Putriku, putriku, panggil dulu si Pisau Sumbalin, suruh dia kemari. Sekarang aku bertanya kepadamu, siapakah kau sebenarnya? Kalian tidak perlu berbohong. Raja sudah tahu si Pisau Sumbalin yang asli. Aku bertanya sekali lagi, siapakah kau si Pisau Sumbalin yang sebenarnya?
3: Si takal tabunya aku, Raja.
1: Kenapa kau lakukan semua dan kenapa kau berbohong?
3: Yang pengennya aku menjadi seorang raja, karena dari opungku ke ibuku sampai ke aku tetap menjadi pembantu. Itulah alasannya, Raja. Maafkan aku, Raja.
1: Pengawal, bawa dia dan berikan hukuman kepadanya. Dan kau biarku bisa semalin, maafkan pamanmu ini yang tidak dapat mengenalimu.
5: Penyesalan yang mendalam, pamannya pun memeluk Beremu, yaitu si Pisau Sumbalin, dan merasa bahagia setelah dapat mengenali Beremu, dan sang paman pun mengenalkannya kepada sang istri.
1: Wahai istriku, tolong ambilkan pedang maling itu dari tempatnya.
6: Baik, Raja.
1: Karena sudah tiba saatnya untuk kita berikan.

0: fase berikutnya. Terima kasih, Paman. Saya sangat senang berjumpa dengan Paman sekeluarga. Walaupun seperti ini pertemuan kita.
1: Karena rasa senang dan gembiranya sang paman dan nang tulang terhadap si Pisu Sumaling yang begitu santun dan sopannya di setiap tindakannya, pamannya berkata agar si Pisu Sumaling membawa paribannya ke desa Habin Saran agar menjadikan paribannya sebagai istrinya dan menyayanginya agar kekeluargaan mereka semakin baik dan tidak ada lagi sakit hati di antara kedua keluarga. Pisu Sumaling pun sangat bahagia karena tulang dan nantulangnya mengizinkan paribannya untuk menjadi istrinya. Dan Pisu Sumaling pun berjanji untuk menyayangi paribannya serta menjaganya dengan sepenuh hati.
2: Ayah, Ibu, kami berangkat dulu ya. Dan kalian baik-baiklah di sini.
3: Baiklah, putriku. Putriku, jagalah dirimu. Dan hormatilah namoromu di desa Habin Saran ya.
2: Baik, Inang.

0: pisau sumalin pun tidak dapat membendung rasa bahagianya untuk bertemu dengan sang inang, serta memberikan pedang maling dan sekaligus mengenalkan paribannya, sang pujaan hatinya, kepada inang tercinta.
1: Akhirnya, kok pulang juga anakku? Anakku pisau sumalin, aku sangat merindukanmu anakku. Siapa perempuan yang bersamamu ini anakku? Apakah dia paribanmu? Dan apakah ia akan kau jadikan istrimu anakku?
2: Berarti dia akan menjadi menantuku nantinya.
3: Namboru?
2: Ya?
3: Ini aku Namboru, putri bapakku yang bernama Pusahang Mataniari. Pusahang Matani Bulan, Namboru.
1: Oh iya, berarti kau anakku.
4: Benar itu inang. Inangku Namborju, inilah pedang yang telah aku ambil dari paman dan akan kuserahkan ke inang.
2: Baik, terima kasih anakku.
0: Legenda pisau sumalin Dolok Saribu ini diangkat dari marga Dolok Saribu dan marga ini adalah keturunan Silalahi Sabungan. Makam si pisau sumalin Dolok Saribu ada di Desa Hatongaan, Kecamatan Palivi,

tadi telah sama-sama kita dengarkan album legenda Siti Susu Malim, produksi RRI Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di

Masih di perempat daerah Abang Kakak, dan nanti akan kita dengarkan apresiasi budaya Batak Toba ya. Tapi sebelum itu kita putar dulu sebuah lagu dari Bori Peso 5 berjudul Anakku Naburju. Ya, ini artinya apa ya, anakku yang baik gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat Baudia ya, saatnya kita dengarkan obrolan yang membahas mengenai opera Batak dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, Abang dan Kakak, di kesempatan hari ini selamat menikmati hari Anda. Saya Kiki Koswara akan menemani Anda dalam sajian acara Obrolan Budaya RRI Net, program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz. Tonton apa yang Anda dengar. Dan tema kali ini kita akan menghadirkan tentang Opera Batak Riwayat Mukini. Nah, Indonesia tentunya memiliki ragam budaya yang begitu luar biasa. Terus juga diantaranya adalah Batak Toba yang memiliki opera Batak. Nah, opera Batak ini merupakan suguhan pertunjukan beragam dari musik teater, musik tari, terus juga ada nyanyian dan juga terkadang dihadirkan pencak silat sebagai pertunjukan variatif yang sudah muncul sejak dahulu. Baiklah, untuk Anda Bang dan Kakak, kita akan mengenal lebih jauh opera Batak bersama Bang Thompson dan kawan-kawan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu ya, terkenal makata saya, Bang Thompson ini merupakan seniman Indonesia kebanggaan Sumatera Utara bernama lengkap Thompson Parningotan Hutasoit yang dikenal dengan Bang Thompson HS. Beliau merupakan seniman Indonesia yang dikenal melalui karya sastra berupa artikel, puisi, dan esai sastra yang dimuat di sejumlah media massa seperti Media Indonesia, Majalah Tapian Kompas, Batak Post, dan Inside Sumatera, serta tentunya beliau mahir memainkan musik khas Batak yaitu Hasapi, serta menulis skenario dan menjadi pemain teater. Terus kita juga akan berbincang bersama Kaleni Natalina Sipayung yang merupakan sekretariatan plot alumnus sastra Batak pekerja swasta. Ivan Sihaan adalah koordinator OBC atau Opera Batakem etnomusikolog, serta Ilham Siregar penyanyi etnomusikolog. Salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Baik. Untuk di sesi hari ini kita ingin mengenal lebih jauh mengenai opera Batak nih Bang Thompson terlebih dahulu ya. Nah, dari sejarah, menurut sejarah nih mengenai opera Batak yang merupakan seni peran pada masyarakat Toba ini ternyata sudah ada sejak dahulu ya Bang?
1: Ya, sekitar tahun 1920-an lah ada catatan tentang grup di Sitamiang Samosir ya. Opera Batak Sitamiang itu ada catatan yang tertinggal. Sekarang 1927 sudah ada catatan administrasinya.
0: Berapa manuskrip?
1: Ya, pemain-pemain yang bergabung di grup itu menerima honor dan ada bukti-bukti dia menerima honor, misalnya Tilhang Gultom sebagai pelopor opera Batak menerima honor di situ, ada tanda tangannya.
0: Iya. Ya. Jadi memang sudah sejak zaman dulu ya Bang ya, dari tahun 1920 ya.
1: Iya, sebelum Sumpah Pemuda itu opera Batak sudah bisa dipastikan muncul sebagai seni pertunjukan yang mengusung kekayaan tradisi lokal dan menerima pengaruh dari luar. Makanya sebutan opera Batak itu bisa dimaknai sebagai opera gaya Batak.
0: Opera gaya Batak.
1: Opera gaya Batak.
0: Nah, ini biasanya bahasa pengantarnya memang harus Batak Toba atau supaya bisa dinikmati oleh layak dengan penggunaan bahasa Indonesia.
1: Iya, karena kebanyakan orang Batak Toba di situ dominanlah bahasa Batak Toba, tapi ada satu dua cerita seperti cerita dari Angkola, tiga penggoda ulung misalnya dicampur-campur dengan dialek Angkola, cerita Guru Saman ya dicampur dengan dialek Karo, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan potensi pemainnya juga atau orang yang mampu berbahasa di luar Batak Toba. Di luar Batak Toba.
0: Nah, kalau untuk pengambilan tema nih Bang, tema apa saja yang biasa diambil dari setiap pertunjukan opera Batak ini?
1: Ya, jadi awal-awal lakon ceritanya itu selalu disebut lakon cerita. Lakon ceritanya itu diambil dari tema-tema folklor yang ada kaitannya dengan folklor cerita rakyat, seperti terkait dengan silsilah seperti si Raja Lutung, cerita si Raja Batak, cerita si Singa Mangaraja. Ada juga tema sosial seperti si Buru Tembaga, ya, itu tema sosial. Maksudnya ada yang dianggap atau ditemukan fakta sosial lalu itu diangkat ke cerita oleh Tilhang Gultom, kira-kira begitu. Jadi ada beragam temanya. Dalam perkembangan kemudian juga ada situasi yang apa modernisasi juga seperti percintaan romantis siapa si Arden dan si apa Tiomina misalnya, itu cerita romantis yang diambil dari apa mod, apa situasi modern, atau Tilhang sendiri menonton pertunjukan yang lain atau film gitu.
0: Oke. Dan ini untuk pada zaman dahulu ya Bang, mengenai opera Batak ini, dari masa dulu hingga sekarang bagaimana sih awal tampilannya begitu? Apakah memang mesti harus ada pakemnya atau seperti apa nih hingga ya, sekarang?
1: Iya, jadi opera Batak yang terdahulu lah sebelum direvitalisasi ya, ya. Yang terdahulu itu jelas pakemnya dibuka bagaimana, misalnya harus dibuat nada tertentu, ropol namanya, do mi sol, itu dibuka dulu baru masuk musik, tarian atau nyanyi, kemudian nanti ada lakon, ada diselang-seling sampai akhir pertunjukan itu ada musik, ada tari, ada lakon cerita, dan ini tidak sinkron selalu antara musik, tarian dan lakon ceritanya, tapi asik, jadi seperti pertunjukan variatif real dia itu. Jadi ada elemen tariannya, ada elemen musiknya, ada elemen lakon cerita atau elemen ceritanya begitu.
0: Nah ini pengambilan cerita itu berupa misalnya dari cerita rakyat begitu ya Bang ya, terus juga tema-tema sosial. Nah pada saat dulu atau hingga sekarang pernah nggak mengalami yang namanya pergolakan di masyarakat ketika suatu tampilan itu diangkat atau dihadirkan?
1: Ya itu kalau cerita dulu seperti Guru Saman kan, itu cerita ada unsur pembunuhan di situ,
0: kriminal. Diceritakan sedikit Bang.
1: Nah ini cerita Guru Saman itu berlatar belakang di Sipahutar, di Tapanuntara, ada seorang semacam preman lah yang bernama Guru Saman, datang dari daerah Laubalang, itu daerah perbatasan Tanah Karo dengan Aceh, datang ke Sipahutar. Dia ke sana memang ada temannya atau muridnya di situ, seorang kepala desa. Jadi kepala desa ini ada berseteru dengan petugas gereja di situ, sintua, semacam sintua, soal hutang, soal penggunaan uang ya. Lalu si sintua ini menagih terus hutangnya, kapan dibayar, kapan dikembalikan uang itu, karena itu bukan uang saya tapi uang apa, uang organisasi gitu kan, uang gereja. Lalu si kepala desa ini merasa tersinggung. Lalu kebetulan Guru Saman di situ, guru kata, guru ada yang merasa lebih hebat dari guru. Siapa itu? Ada di sana guru. Jadi si kawan itu sebenarnya memprovokasi lah kepala desa itu. Guru Huria kebetulan, bukan Sintua ya, Guru Huria. Oh iya, tambah apalah. Mereka sepakatlah. Udahlah, kira-kira itu

0: Nah, selama Abang berkiprah nih di Opera Batak, kira-kira tema atau pertunjukan yang paling membuat terkesan gitu?
1: Ya semua cerita-cerita yang dibuat oleh Tilhang itu menarik, ya menarik secara apa? Secara sastra juga menarik karena bahasa-bahasanya itu kan penggunaan bahasanya itu bukan bahasa-bahasa yang seperti sekarang bahasa Batak Toba, tapi ada yang harus dipelajari atau harus harus kita buka kanus baru paham betul kalimat ini dengan kata-kata yang tidak dimengerti lagi. Tapi para penonton zaman dulu beberapa yang kita ketemu dan mengaku, wah itu mereka pahami karena kata-kata kalimat yang diucapkan melalui dialog masih mereka mengerti. Kalau yang sekarang belum tentu bisa mengerti itu. Saya sendiri juga harus selalu membawa kamus ya, ketika revitalisasi Prabata menggunakan misalnya contoh apa teks percontohannya si Buru Tumbal kan.
0: Nah ini untuk karya-karya dari Bang Thompson nih, ada nggak yang diangkat ke layar lebar misalnya atau di-share ke media sosial sesuai dengan kebutuhan sekarang nih Bang?
1: Ya jadi saya setelah apa setelah terlibat dalam revitalisasi punya pikiran janganlah hanya cerita yang lama itu, jadi harus ada usaha baru untuk membuat teks atau naskah yang baru. Jadi tahun 2005 plot ya nanti diceritakan oleh Ibu Leni itu ada untuk melanjutkan revitalisasi di plot lah, melalui plot kita mulai mencipta lah ada cerita-cerita yang baru. Dan saya sendiri juga ada membuat beberapa termasuk tahun 2018 ada judul Nai Hasagian saya buat, ada beberapa lah yang pernah di TVRI juga disiarkan, saya buat cerita yang baru. Tapi untuk film ini hanya saya mengadaptasi seperti film Anak Sesada misalnya, itu saya adaptasi dari cerita Nias dan saya buat dengan cara pandang Batak Toba.
0: Nah, yang menjadi tantangan ya Bang, karena kan opera Batak ini dari masa ke masa mungkin memiliki tantangannya tersendiri ya.
1: Ya.
0: Kalau sekarang ini bagaimana nih Bang yang menjadi hal apa yang, aduh, opera Batak ini harus bangkit kembali nih, seperti apa?
1: Ya kalau opera Batak itu lewat program revitalisasi sudah mulai dikenal kembali, sudah orang-orang lokal atau di kawasan Tapanuli sudah mulai mencoba main opera Batak, meskipun tetap harus kita berikan informasi atau dramaturgi opera Batak itu sesungguhnya gimana. Kita juga sudah bekerja sama 3 tahun dengan isi Padang Panjang misalnya, mereka lalu paham di sana pemain-pemain yang pernah terlibat dalam kerjasama itu lalu paham tentang opera Batak walaupun mereka bukan orang Batak. Ada orang Melayu, ada orang Aceh, ada macam-macam gitu. Jadi macam-macam latar belakang etniknya. Lalu opera Batak ini setelah kita bangkitkan tidak selalu kita arahkan kepada orang Batak saja. Siapa saja bisa main opera Batak itu. Tapi kita jelaskan ini dramaturginya loh, gitu. Mau kompromi bahasanya juga ya. Kita ketika pertama kali ke Jerman 2013 pemain kita ada orang Jerman jadi kita pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa Batak itu dicampur-campur, lalu konsep itu kita bilang kompromi bahasanya.
0: Oke Bang, tadi kita sudah mendengar tentang plot, saya penasaran plot itu apa sih, ya kan? Nah ini kita juga ingin berbincang bersama kalian, Natalina Sipayun, plot itu apa sih Kak? Boleh diinformasikan nih.
2: Plot itu pusat latihan opera Batak di mana didirikan tahun 2005 oleh Pak Thompson, Ibu Barbara Brower, almarhum Sitor Situmorang dan Kak Lena Simanjuntak. Jadi plot ini didirikan untuk di mana pengembangan dari 2002 itu revitalisasi opera Batak yang pernah dilakukan oleh Pak Thompson melalui operasi lindung yang ada di Tarutung.
0: Revitalisasi ini bentuknya seperti apa sih, boleh informasikan, entah itu misalnya

0: atau apa begitu?
1: Kalau untuk revitalisasinya sendiri sih kita Opera Batak itu untuk mengenalkan ke kalangan yang sekarang itu bahwasanya opera gaya Batak itu masih ada, dan kita sekarang membawanya itu dengan tidak dengan konsep yang lama tapi dengan konsep yang sekarang.
0: Nah, pasti ada yang namanya pro kontra ya. Pro kontra artinya gini, ketika misalnya romantisme generasi lama mengenal opera Batak itu dengan alunan musik yang pakem gitu ya. Nah, ini bagaimana tentang pergolakan atau pro kontra di masyarakat mengenai revitalisasi ini, ada nggak?
2: Ya, mungkin saya bisa jawab ya soal ini, soal pro kontra revitalisasi. Ya. Awal-awalnya revitalisasi itu mana mungkin dia bisa bangkit lagi? Ya. Dan kasarnya mana dan bilang bukan kami yang menghibur itu, kok kami yang membangkitkan. Kira-kira begitu. Ya. Tapi setelah bisa terbukti, bisa kita revitalisasi, kita pertunjukkan lewat cerita si Burton Baga misalnya. Oh, bisa juga ya, kata ya. Termasuk pemain-pemain yang lama itu, pemain-pemain opera Batak terdahulu. Sebelumnya mereka pesimis. Lalu mereka melihat, oh, bisa juga ya. Cemana kamu buat itu? Cemana kalian buat? Ah, kita terangkanlah siasatnya, strateginya, cara-caranya. Apalagi generasi yang baru itu mau belajar ya. Mau belajar lalu kita support terus, kita fasilitasi terus lewat plot. Oke, kemana-mana kita terangkan ya. Kita buat workshop ya. Jadi fungsi plot misalnya itu memfasilitasi generasi baru dan pemain lama, di sanalah mereka bertukar, yang lama memberikan pengalamannya. Ada beberapa pemain lama itu mau bergabung ke plot seperti almarhum Julkai Darab, almarhum Alister Nenggolan dan beberapa orang lagi. Dan mereka berbagi, oh kami dulu kalau main ini begini-begini. Oh ya, anak muda, generasi baru mulai memahami, oh begitu rupanya. Tapi kami tidak pintar dengan bahasa Batak Toba yang lama. Ya udah, dicampur-campur aja. Ya, yang penting ada cerita yang mau ditampilkan, dipahami, dan apa yang tidak bisa saya terangkan nanti mereka tambahi. Ya, pemain lama itu. Jadi pro kontranya tidak terlalu menonjol, ya.
0: Dan untuk ini memang saya juga tergelitik dengan generasi lama yang masih eksis. Mungkin masih ada nggak, entah itu opung atau siapa, generasi yang masih memang melestarikan opera Batak ini?
2: Ya, jadi 2013 setelah kita ke Jerman sudah mulai mempunyai orientasi ini harus kepada generasi baru. Pemain lama itu duduk santai saja lah, ya. Kalau mau main dia, oke. Tapi kalau untuk militansi tidak bisa lagi. Jadi hanya informan kita, hanya narasumber kalau kita perlu informasi yang lebih komprehensif soal opera Batak yang lama. Tapi orientasi kepada cara lama itu, bagaimana pemain-pemain lama tidak kita ikuti. Misalnya mereka harus punya layar setiap pertunjukan. Sekarang kita enggak perlu pakai layar. Misalnya mereka selalu menuntut, kok enggak ada layarnya? Ya, tiga layarnya kan harus ada. Untuk apa layarnya? Kita bilang, ya kalau pakai layar enak. Oh, iya, kalau ada pakai layar harus ada lagi minimal dua orang tarik buka layar. Harus ada pekerjanya itu. Kemudian beli layarnya kan enggak ada uang beli layar. Tapi mau kalian enggak dipotong honornya biar beli layar? Kita enggak usah lah. Ya, jadi kemudian juga lampu dulu kan lampu general lah, pakai strong king katanya, lampu-lampu yang waktu itu dikenal itu. Jadi itu kan enggak mungkin, itu hanya memori. Ada beberapa kali pertunjukan opera Batak setelah revitalisasi dibuatlah strong king itu untuk kenangan kepada penonton yang masih tersisa. Penonton lama maksudnya. Kalau sekarang kita udah mulai beradaptasi kepada teknik-teknik panggung secara modern gitu ya. Dan termasuk tadi kompromi bahasa itu. Jadi kita beradaptasi. Sifat-sifat dari pertunjukan ini sebenarnya karena dia muncul di masa transisi, ya dia harus berani beradaptasi. bukan harus berani kembali ke yang lama, tapi begitu biasanya apa seni pertunjukan yang muncul di masa-masa transisi, termasuk seperti katopra, ludru, beradaptasi dia apa yang berkembang, ya apa yang berkembang.
0: Jadi artinya opera Batak pun mengalami perubahan ya bang ya?
2: Ya perubahannya begitu, tapi dia tidak langsung berubah total ya.
0: Iya.
2: Tetap melihat oh dari mana dia datang, ya tradisi-tradisi yang di apa dibangkitkan atau dimanfaatkan pada opera Batak terdahulu itu tetap kita lirik. Ketika opera apa grup Operasi Lindung sebagai grup percontohan revitalisasi, kita naikkan pakai keroncong di situ.
0: Okay.
2: Pakai keroncong. Kenapa ada keroncongnya? Yeah. Ya, di Tarepung itu ada pembuatan gitar dan keroncong. Lalu oke, kita coba main gitarnya juga kita coba, ya. Nah, kita beradaptasi. Tapi kalau kibat belum kita pakai.
0: Ya. Ini terkait tentang alat musik nih bang. Kita juga ingin mendengarkan nih alat musik khas dari Batak Toba ya. Berikut ini abang-abang kakak kita akan sama-sama menyaksikan tampilan dari Bang Ivan Siahan dan Ilham Siregar untuk instrumen musik Batak. Berikut ini.

0: instrumen khas dari Batak dengan judulnya yaitu si Buka Pikiran ya. Ini Bang Ipan, mengenai alat musik tadi boleh diinformasikan nih jenis musiknya apa yang dihadirkan tadi?
1: Ketepatan tadi kita membawakan beberapa instrumen saja ya, seperti seruling dan hasapi. Begitu. Enggak semua ensemble-nya lengkap karena yang main cuma beberapa tadi.
0: Dan kalau lengkap tadi kan ada dua instrumen ya. Juga lengkap musiknya apa aja nih alat musiknya?
1: Nah, kalau lengkap biasanya ada dua jenis, ada yang namanya gondang sabangunan sama gondang hasapi. Ya, kalau gondang sabangunan itu dia dalam pengertiannya ensemble besar, dilakukan pada ritual-ritual besar ataupun kegiatan yang besar. Gondang sabangunan itu di dalamnya ada sarune, taganing, ogung sama hesek gitu. Sedangkan gondang hasapi ada hasapi dua buah, ada sarune etek, ada seruling, dan ada juga garantung, ada juga hesek.
0: Ini beralih sedikit ke Bang Ilham Siregar ya. Untuk khusus opera nih, jenis alat musik apa yang mengiringi pertunjukan? Apakah memang pakemnya harus seperti itu dari dulu hingga sekarang? Boleh diinformasikan.
2: Untuk penggunaan alat musik di dalam opera itu mungkin pada zaman dahulu, zamannya Tilhang Gultom, mungkin ada beberapa alat, contoh seperti taganing, hasapi, suling, keratung juga, dan sarune. Nah, untuk di zaman sekarang yang terkait dengan revitalisasi opera Batak, sudah mulai masuk alat musik barat, contohnya seperti gitar sudah masuk. Nah, seperti kita juga kemarin waktu ada acara kegiatan opera Batakian itu, kita sudah mulai memasukkan alat musik seperti gitar untuk memperindah nada di dalam lagu-lagu operanya, seperti itu.
0: Oh iya. Dan untuk Bang Ivan nih, saya juga penasaran juga, apakah misalnya alat musik yang dari dulu tetap harus dihadirkan tapi bisa berkolaborasi dengan alat musik baru seperti tadi Bang Ilham bilang, gitar gitu.
1: Iya, mungkin bisa ya, dan juga pasti bisa untuk perkembangan. Mungkin beberapa alat musik modern yang memang dia harus ada dan dia mendukung sebuah pertunjukan opera Batak tersebut, ya kenapa tidak gitu.
0: Artinya kolaborasi bisa ya?
1: Iya, tapi dia kadarnya, musik tradisionalnya harus memang
0: tetap menonjol.
1: Iya.
0: Dan tadi abang juga menyinggung tentang tuli. Nah, saya penasaran nih, saya bukan orang tuli lah ya. Saya bukan orang Batak, tapi saya juga penasaran juga mengenai tuli itu seperti apa.
1: Nah, tuli itu sejenis alat musik tiup, ya, tradisional musik tiup yang juga dia memiliki nada-nada seperti layaknya seruling gitu. Cuman dia ditiup dari tengah. Ditiup dari tengah dan dia menghasilkan suara seperti seruling yang sangat merdu, dan biasanya digunakan itu di luar konteks ensemble, di luar konteks kelompok musik, yaitu digunakan para penggembala sapi ataupun kerbau di sekitaran Danau Toba gitu.
0: Bang Ivan, kalau untuk ilustrasi musik nih, apakah harus disesuaikan dengan tema dari yang diangkat opera Batak? Misalnya lagunya tentang apa, tema opera Bataknya tentang kesedihan, lagunya pun harus sama atau seperti apa sih?
1: Ya, harus sih. Itu menurut beberapa karya-karya yang udah ada juga, musik itu harus menjadi pendukung sebuah pertunjukan sebagai background ya. Kalau dia scene-nya lagi sedih ataupun menceritakan hal yang sedih, musik harus mendukung begitu, harus sedih gitu juga, layaknya musik-musik pendukung teater ataupun opera lah gitu. Kalau dia berakting senang, dan musik juga harus mendukung gitu.
0: Baik, untuk Abang dan Kak, kita lanjutkan kembali obrolan kita setelah yang berikut ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: 说话。
1: Ya pemirsa dan pendengar, tadi kita nikmati cuplikan singkat ya mengenai opera Bataknya. Bang Thompson balik lagi. Tadi itu temanya tentang apa?
2: Cerita ini apa? Menceritakan bahwa si Pulau Batu itu adalah cucu pahlawan nasional Sisingamangaraja 12. Menceritakan itu. Nah, dibayangkan secara apa? Secara imajinatif. Seandainya ada dinasti itu berlanjut, ya kira-kira Pulau Batu inilah Sisingamangaraja berikutnya, kira-kira gitu kesannya gitu ya.
1: Jadi penyampaian apa namanya silsilah dilakukan juga oleh Opera Batik ini.
2: Iya, silsilah dan hubungan keluarga ya, hubungan keluarga yang mendukung ini, yang mendukung termasuk Sitor sendiri sebagai pengarang cerita itu adalah bagian dari pendukung Pulau Batu itu.
1: Dan masa kejayaan dari Opera Batik ini kira-kira tahun berapa bang? Masih diminati terus bagaimana tentang alur mengalami kemunduran dan upaya dari Pulau Batik kita juga akan berbincang bersama kalian. Gimana nih bang?
2: Iya, mulai tahun 1980-an mulai surutlah itu ya. Mereka bilang melepet-lepet kayak lampu yang sudah mulai kehabisan minyak, mulai redup lalu akhirnya padam. Nah, makanya itu latar belakang dari dilakukan revitalisasi tahun 2002 di Tarutung dan tahun 2005 muncullah plot untuk meneruskan ini biar jangan berhenti upaya memperkenalkan, menunjukkan bagaimana sesungguhnya opera Batak terdahulu dan bagaimana ini dimanfaatkan ke depan oleh siapa saja, termasuk oleh apa menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan kita ke luar negeri ketika plot membawa tim ke Jerman 2013, 2015 dan 2017 dan 2018. Jadi juga sudah kita bawa ke Vietnam bersama isi Padang Panjang dan Kuala Lumpur.
1: Ya. Nah, ini terkait tentang regenerasi nih untuk kalau ini untuk peminat atau pemain atau pelakon dari opera Batak ini biasanya diambil dari formal sekolah atau memang yang punya bakat lain juga bisa bergabung di plot.
3: Semua bisa bergabung di plot. Yang mau belajar kebudayaan, yang mau belajar opera, silahkan datang ke plot. Cuman kita butuh komitmennya aja, mau belajar atau tidak, atau dia hanya untuk memanfaatkan. Itu biasanya kalau orang-orang seperti itu kita membatasi diri. Iya. Jadi siapa aja bisa,
1: siapa aja boleh. Dan untuk manajemen pelaku seni supaya tetap semangat begitu di situ kan perlu juga ada biaya dan seterusnya. Ini kerjasamanya ada beberapa dengan swasta atau dengan siapa gitu?
3: Tidak, kalau untuk sumber dana kita sampai saat ini paling kita dapatnya itu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan plot. Kalau ada sisa dana itu akan jadi operasionalnya kita. Tapi yang terutama itu kita dapat dana itu dari pendiri plot. Dimana sampai sekarang kita masih disupport oleh Kak Lena Simanjuntak dan Ibu Barbara Brower dari Belanda.
1: Oke, jadi artinya tetap eksis ya plot ini melalui opera Batak. Nanti tidak hanya opera Batak juga ya di situ.
3: Iya. Iya.
1: Ini Bang Thompson kedepannya nih, tentunya memiliki rintangan yang harus dilalui dalam upaya pelestarian opera Batak sekaligus juga untuk harapannya seperti apa? Ya, rintangan yang harus dilalui nih untuk supaya menjembatani antara dua generasi yang lama dan juga yang baru.
2: Ya, rintangannya nanti bagaimana membuat karya-karya baru. Bahannya bisa kita sediakan seperti kemarin di Opera Batak Camp, kita kasih satu contoh ini buat lagu. Ilham dengan teman-teman membuat apa itu syair yang atau puisi yang saya ciptakan itu dibuat menjadi lagu. Nah, itu rintangan ya. Jadi sekaligus tantangan ya, tantangan kepada orang yang bergabung kepada plot. Jadi ada banyak yang sudah kita sediakan bahan, ada naskah-naskah yang baru ya, misalnya kayak Padang Panjang sampai 2 seri itu kita yang tulis, saya yang tulis, tapi ya, belum sepenuhnya bisa dipahami itu naskah itu meskipun itu berbasis penelitian. Jadi kita orientasinya atau rintangan itu mau kita terobos bahwa semuanya cerita-cerita yang baru itu kalau bisa berdasarkan penelitian atau berbasis data dan disesuaikan dengan apa kemungkinan-kemungkinan yang baru, lalu termasuk lagu-lagu juga, jangan terlalu menggunakan lagu-lagu yang dibuat Tilang atau pemain-pemain opera Batak terdahulu, karena itu juga sudah masalah ke hak cipta, ke hak ekonomi, apa segala macam.
1: Bisa kreativitas,
2: ya, kreativitas dan inovasi. Nah, kita dorong itu. Jadi bukan hanya sekedar naskah atau lakon cerita yang baru, tapi harus ada dong yang lagu yang baru. Harus ada dong tarian-tarian yang apa, yang punya ide baru. Jadi terkadang saya selain menulis naskah, mendorong itu untuk para koreografer, saya menjadi koreolog. Jadi koreolog dengan koreografer itu berbeda. Kenapa itu harus kita jelaskan? Saya tahu idenya tari itu harus begini, harus begini. Ya, lalu saya butuh koreografer yang menerjemahkan itu.
1: Tanpa melepaskan ke apa namanya, ke khususan atau kepakuman dari atas,
2: iya,
1: itu ya.
2: Jadi orientasi ke depan, rintangannya.
1: Nah, ini agendanya ke depan gimana?
2: Itulah penciptaan karya-karya baru di Prabata, okay. Baik lakon ceritanya, lagu-lagunya atau musiknya dan tarian-tariannya. Jangan lagi berkiblat kepada yang lama, itu hanya apa, sebatas memori, dan memang bagus juga ditampilkan sesekali karena masih ada penonton-penonton yang menyukai cerita seperti itu. Tapi untuk cerita-cerita yang kontekstual itu akan apa, ditonton oleh semua orang, ya, bukan hanya orang Batak. Terkadang dengan kompromi bahasa itu dengan bahasa yang apa, bilingual, yang lebih dari satu bahasa, itu akan memberikan atau memenuhi selera-selera publik yang baru atau penonton yang baru.
1: Baik, nih, kesempatan sesi terakhir ini kita juga ingin mendengarkan harapan-harapan dari para pelaku budaya ini tuh, dari Bang Tonson. Bagaimana harapan kedepannya mengenai Opera Batak?
2: Ya, harapan kita ini ada yang melanjutkan ide-ide apa, revitalisasi itu, kemudian ada apa, kreator-kreator yang baru, termasuk juga yang betul menganggap Opera Batak ini adalah sebuah pengetahuan yang dapat membuka apa, pintu-pintu kepada tradisi dan apa, interaksi-interaksi apa, interaksi-interaksi pengetahuan pertunjukan atau seni pertunjukan.
1: Ya, silakan juga untuk kali ini menyampaikan harapannya mengenai plot dan juga Opera Batak.
3: Kalau untuk harapan kita itu ada satu gedung pertunjukan Opera Batak, di mana kalau orang datang ke Sumatera Utara, mereka tahu kemana harus menonton Opera Batak tersebut. Dan menciptakan generasi-generasi baru, di mana mereka merasa bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan Batak sendiri.
1: Nah, ini kalau menurut Bang Ivan nih, Ivan Siahaan ya, yang mana seorang koordinator OBC Opera Batakian etnomusikolog, untuk generasi muda kedepannya seperti apa nih supaya tetap lestari Opera Batak?
0: Yang diharapkan untuk teman-teman generasi pelaku industri kreatif di Batak Toba, kreativitas harus selalu didukung, inovasinya seperti yang dibilang Bang Thompson tadi, selalu menciptakan hal baru untuk kemajuan kesenian tradisional Batak Toba, itu harapannya.
1: Oke, silakan juga untuk Bang Ilham Siregar nih. Sedikit
4: menambahi apa yang dikatakan oleh Ivan tadi, mungkin lebih ke niat untuk generasi muda, lebih ke niat bahwasannya Opera Batak ini bukan hanya sekedar tontonan belaka saja, cuman ada beberapa pesan yang akan kita dapat dari Opera Batak ini, termasuk kita sebagai memposisikan diri sebagai penonton kah, atau sebagai pelaku kah, atau sebagai bahkan sebagai pemusiknya. Nah, ada banyak aspek yang bisa kita dapat, hal positif yang bisa kita dapat dari Opera Batak ini, dan juga tentunya generasi muda untuk melanjutkan Opera Batak ini harus juga mendapat dukungan dari pelaku-pelaku seni yang sudah senior seperti Bang Thompson juga, tetap mendukung generasi muda, tetap mengajar generasi muda juga.
1: Baik, abang-abang, kesempatan hari ini tentunya HPD penghujung perusahaan kita di obrolan budaya internet, yang mana harapan besar mengenai Batak Toba, maksudnya harapan besar mengenai Opera Batak agar tetap lestari. Baik, kesempatan hari ini terima kasih untuk narasumber kita Bang Thompson, Bang Ivan, Bang Ilham juga kali ini ya. Sukses selalu untuk plot dan juga Opera Batak, dan mengakhiri perusahaan kita ya. Kita nikmati satu tampilan yang mana sebagai sesi closing ya di kesempatan hari ini, Alona

nih ya.

Sahabat budaya, telah kita dengarkan tadi beberapa lagu dari Batak Toba dan juga obrolan yang membahas mengenai opera Batak. Dan sekarang sudah pukul 21 lebih 31 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke acara Just Music. Jadi nanti sampai jam 10 malam kita akan muter beberapa lagu. Baru nanti jam 10 malam Abang Kakak bisa request lagu di acara Sapa Malam Pro 4. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Bali, Abang Kakak, dari Jegek Bulan berjudul Cari Bebek.

0: salah jurusan ya. Ah, jurusan. Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pengen cepet, ini tolong di awal. Ih, sebel deh.
1: Ya mbak, maaf.
0: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Litfest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2020.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

0: streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id. Sapa

0: 88,4 FM RRI Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Kembali lagi Bang Kakak, kita di acara Sapa Malam Perempat ya. Karena sekarang sudah pukul 10.01 waktu Indonesia Barat. Untuk Bang Kakak yang mau request, wah langsung masuk aja nih. Kita angkat dulu penelpon pertama. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Sapa Malam Perempat.
0: Iya.
1: Kembali ke Bang Remaster Malam nih.
0: Ya, kabar mendai-mendai saja lah.
1: Alhamdulillah, saya lagi semua nih ya.
0: Sehat, ini Mas Paijo bukan nih?
1: Pangah, Mas Paijo udah telelap deh.
0: Oh iya, Pangah, apa kabarnya Pangah?
1: Alhamdulillah, saya nih ayah-ayah tampan.
0: Wah, ayah tampan malam-malam belum tidur ya?
1: Belum lah, kalau ayah tampan itu jam 1 dan 2, itu baru ayah tampan.
0: Oh, itu baru ayah tampan ya.
1: Kalau tidur jam 9, itu udah tak betul ayah itu.
0: Itu ayah capek itu, bukan ayah tampan.
1: Iya,
0: ya.
1: Lelah kali maknya nganggur lagi nanti.
0: Bisa aja.
1: Kalau mulai Melayu, Cici Payung.
0: Cici Payung?
1: Iya.
0: Cici Payung gitu?
1: Itu.
0: Bentar ya, Cici Payung.
1: Ada. Salamnya ya.
0: Iya.
1: Untuk anak Pangala, Cintia Marani, Ame, Sesek, sayang. Untuk Merpun juga selamat malam. Bea juga selamat malam. Bu Ratni. Bu Ratni di Bertubung ya.
0: Bertubung.
1: Mbak Farida di Sembada. Bu Ida juga di STM dalam masyarakat suara. Tuan Ina di Pantai Labu, Bang Irfannya. Tuan Inan di Jalan Sini selamat malam. Mbak, Pak Bambang gitu loh. Semua juga di Binjai, saya di Binjai. Bunda Epa, Bunda Gintung juga. Pak Abdullah Bun Rahayati, ada Puan Ira di perapak sana, Mas Adi Ganjet, sama Mas Adi Ganjet, Bang Rigal Buana, udah ya Rigal juga, Bang Aremana Sibuan, juga Pak Rasa, Pak Tanjung juga selamat malam, Jung Tini di Helpet, Mbak Legi-Legi juga di sana, Bunda Rasida juga, untuknya Bu Wati di Tamora, untuknya Mbak Putri Madu di Jermal, Mbak Rizky sama Nenek di sana, sehat. Ada lagi tuh ya.
0: Nah, banyak nih versi lagunya nih. Mau versi siapa?
1: Yang pasti jangan versi Umi Sumi.
0: Ini pilih yo. SM Salim, M Hari, M Syarif, Sri Agati, Darmansyah, Rudi Tambunan.
1: Oh.
0: Nah, siapa lagi nih, tunggu ya.
1: Kita lagi dengan mana kita boleh lah yang penting. Itulah payung, gitulah.
0: Oh, versi Darmansyah aja lah ya.
1: Darmansyah, Darmansyah.
0: Oh, ya Sri Gati aja lah.
1: Yang penting ada gitu deh ke malam nih.
0: Mau cewek apa cowok penyanyinya nih?
1: Cewek-cewek tak apa, yang penting ada.
0: Ya udah lah, oke.
1: Pokoknya penyanyi tak diputar yang mana pun, kita tak komplain. Kalau lagi itu yang penting ada.
0: Awak takutnya nanti tak sur dia.
1: Yang ini tak sur. Ya pasti ada, kalau tak ada kita tinggal gitu.
0: Oh, oke lah kalau
1: ya yang lapangan gitu, gitu. Yang penting ada ada rokok di sana, ada kopi di ya. Yang penting sudah baik kita ya.
0: Iya
1: ya, pokoknya semua yang monitor walaupun tak sebut yang pasti harus sehat semua, bagi semua tidak terlalu satu apapun.
0: Mantap.
1: Lemah sendiri saya terima kasih ya. Oh, boleh.
0: Ah, iya
1: borngin lah,
0: borngin. Oke, Bang Kakak, kita Pak Angkat ya. Ini ganteng-gantengnya bapak-bapak ini. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo, Sapa Malam Perempat. Halo.
2: Ahado itu.
0: Ahado. Ahado.
2: Bang Jawab, kena dapat urutan tangan.
0: Mana kedua nih? Kedua sudah.
2: Hah?
0: Kedua, urutan kedua nih.
2: Iya.
0: Tapi kok tumben ya bisa masuk ya?
2: Apa yang itu lampu ya kan?
0: Yang lain mati lampu nih kayaknya nih.
2: Iya betul, enggak lah.
0: Mungkin lah.
2: Lagunya ini ya, Tor Monitor 2 ya.
0: Oh, Tor Monitor kedua.
2: Yang DJ ada?
0: Yang DJ, tunggu ya.
2: Ada ya. Itu aja ya kan?
0: Tunggu kita cari dulu yo. Salam-salamnya untuk siapa nih sambil dicari?
2: Salam-salamnya untuk Pak Ngala ya.
0: Mm-mm.
2: Pak Ngala yang baik budi. Untuk dari jam pertama, dari jam kalau udah tenggelam biasanya yang apaan kok mau on air itu ya kan, mending 40 jam enggak lagi. Untuk bakar nasi buan, untuk ini banyak ini nanti bang Aska atau Pak Aska, bang apa air apa?
0: Bang apa?
2: Surat. Bang apa?
0: Bang apa?
2: Bang bisa. Nah, pokoknya teman itu ya kan, ada lah pokok yang baru-baru ya kan. Itu Pak Abdullah dan Ibu Pak Jenal Tanjung, Pak Anto Sentis, Pak Latif, Bang Armena Sibali, Daya Pak Oparasa, Bu Rani, Bu Ati. Bu Ati habis ngikut ya, kejar terus ini ya. Untuk kayak Pak Pancur Batu, untuk Mak Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga, untuk Koko Bowo, untuk Mas Adi Ganjar, Mas Ganjar Adi, untuk Bang Rizal Buana, siapa lagi? Untuk Pak Giman, untuk Mas Jack, untuk Puan Ina, untuk Dea, untuk Sintia di Mabar, bukan aku ya Yasin. Untuk siapa lagi, Bu Ratni udah ya, Bu Ati udah, Bu Puanina udah. Nah, untuk kita semoga terus yang terakhir bisa lagi ya Ito.
0: Amin. Jangan bosan.
2: Untuk Ito Maron, sehat ya di Medan.
0: Oke.
2: Okay. Mau lihat deh.
0: Sama-sama.
2: Horas.
0: Iya, abang kakak ada itu Farida di Sembada ya, di sekitar Padang Bulan lah itu. Dan dia request lagu Tor Monitor tapi versi DJ ya. DJ ada pula versi DJ-nya ternyata ya. Hawa baru dengar versi DJ-nya ini. Halo, selamat malam Bro Empat.
3: Selamat malam Horas Bah.
0: Horas Bah. Apa kabarnya Pak Zainal Tanjung?
3: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan malam?
0: Kabar saya pun mendai-mendai saja.
3: Mendai saja lah, mudah-mudahan gitu semua ya.
0: Iya. Malam ini mau kita putar lagu apa nih?
3: Walaupun sudah malam, anggap aja ini sore. Jadi minta diambang sore lagu Melayu.
0: Di ambang sore mau versi siapa nih?
3: Versi edisi lucunya yang enak.
0: Oke, nanti kita putar yo.
3: Salamnya untuk
0: siapa?
3: Wangnya tadi yang tampan. Kemudian Farida Sembada yang tadi, Ibu Radmi, Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Tarijan, Ira Kelumpang, Bunda Elsa Pancur Batu, Mbak Kuntini, Mayu Sergei Pratama, Pablula dengan Bungur, Rija Duana, Bu Ati Tamora, Bang Lira, Cantik Manis, Bang Taris, Bang Jack, Bang Sabi Jender, Bang Arman Hasibuan, Bang Al, Tahan Tajiman, Mas Anto Sentis, Tuan Ima, Opa Rasa, kemudian Putri Madu, Pak Jumari, Mas Tusam, Opung Jelek, dan siapa lagi? Semua-muanya.
0: Oke.
3: Ada lagi nggak kan?
0: Ada.
3: Horas Mahica sudah.
0: Horas juga untuk Pak Zainal Tanjung.
3: Selamat borongin.
0: Iya, selamat borongin. Lidawa kok terlitu-litu ya. Sehat-sehat ya Pak.
3: Terima kasih ya.
0: Ayo. Oke, bakal ada Pak Zainal Tanjung ya. Jadi ini kita punya 3 lagu untuk diputar dari Pak Ngah, dari Tok Farida dan juga Pak Zainal Tanjung. Ini kita putar lagu Pak Ngah dulu ya. Ini ganteng-gantengnya bapak-bapak. Lagunya Siti Payung. Versi siapa yang jadinya? Ur masih bingung nih. Adalah versi SM Salim aja lah ya. Jangan kemana-mana, tetap dia dari Pro 4 Medan.

0: Di ambang sore dari, wah siapa tadi yang request ya, lupa nih awak nih. Oh Pak Zainal Tanjung ternyata, Pak Zainal Tanjung. Apakah yang request lagu silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
1: Suara budaya di Santara.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Wira di Langkat.
0: Bang Wira, oh masih melek aja nih matanya ya.
1: Wah kita kok.
0: Wah bapak-bapak kok gitu.
1: Belum lagi.
0: Oh, belum. Kirain macam pangah tadi.
1: Oh, pangah itu tapi sering itu.
0: Yang penting sehat lah ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mau lagu apa kita malam ini?
1: Mau coba dengerin lagu Jamila Batak Modern.
0: Wow, Jamila, Jamila. Versi ya. Siapa?
1: Gak tahu, tapi cewek lah yang nyanyi tuh.
0: Oh, tunggu ya. Kukira tadi yang versi Joy Tobing. Tunggu, beda. Bukan ya, salah. Tunggu, kita cari dulu yang cewek ya. Sini adanya cowok nih. Jamila
1: Batak Modern.
0: Batak Modern. Siapa ya?
1: Itu yang ada?
0: Cok, kita tes ini dulu ya. Betul atau salah ya. Nanti kalau salah bilang, biar kita cari lagi.
1: Ah udah itu aja, gak usah apa-apa.
0: Takutnya salah, tunggu ya.
1: Ah ini.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Oke.
0: Salah-salahnya untuk siapa nih?
1: Selamat buat Pak Jinal Tanjung ya. Ada juga Panga, ada juga Pak Jiman, Mas Bambang, ada juga Bang Arman Asibuan, Sumi-Sumi, ada juga Bu Ratmi, ada Puan Ina di Pantai Labu ya, ada juga Bunda Epa di Pantai Suatu, ada Opa Rasya ya?
0: Iya.
1: Rasya, ada semua-semua lah Pak.
0: Oke.
1: Semuanya selamat malam. Selamat istirahat. Dan Bang Marlon.
0: Oke, Bang Wira juga semoga sehat-sehat ya.
1: Oke, duduk ganteng di situ lah Bang ya.
0: Oh.
1: Jangan pula kalau yang ganti kan pakai listrik.
0: Oh iya pula ya.
1: Nah, jadi Bang Marlon itu duduk ganteng.
0: Iya betul.
1: Oke Bang, makasih banyak Bang ya.
0: Sama-sama Bang.
1: Selamat malam.
0: Oke Bang Kakak, ada Bang Wira di Langkat ya. Jauh ini Langkat. Halo, siapa malam perempat?
1: Malam perempat.
0: Yo.
1: Wah.
0: Apa kabarnya Bang Frigin?
1: Baik Pak.
0: Baik Pak, Pak.
1: Kurang Bang. Sakit aku Bang.
0: Sakit apa tuh? Tadi baik, sekarang sakit. Mana aja nih?
1: Iya. Bistu Bang. Saya itu gila, bisu agak lama. Udah gitu selalu makan tol malam. Perih.
0: Minum obat lah.
1: Udah dari puskesmas. Balik puskesmas. Mau dokter pun malu. Tunjukkan bisu laku mana lagi.
0: Ya sabar aja lah, nanti sembuhnya itu ya kan.
1: Ya apa tema apa?
0: Ya gak ada tema lagu lah. Kok ada tema?
1: Tema lah.
0: Gak ada tema lagu ya, langsung yuk.
1: Requestnya lagu dia dan dari itu. Oh ya, aku masih kecil lagu ini sirkuning yang aku tahu itu lagi matanya ibu saya aku itu dulunya
0: ya,
1: saya nyanyi dulu kan latihan nyanyi paduan suara.
0: Oke,
1: nanti kita putar ya, pakai angklung gitu
0: nanti kita putar ya
1: sirkuning.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Untuk Karim Lutfi. Dan untuk kabar Karim. Untuk yang malah, yang pelan. Untuk seorang aku yang gak percaya, yang Ada yang aku ambil lagi satu juga. Bisa berdua. Bisa satu juga dekatannya deh.
0: Ya udah, semoga cepat sembuh lah dua-duanya ya.
1: Aku bilang dia minggu bisu aku nih. Mana genut, perlu genut yang temu-temu yang ya. Tapi akan aku juga lah ya. Dua minggu genut nih, perlu.
0: Terus siapa lagi salamnya?
1: Tapi lagi itu ada. Ya aku tadi on air lah.
0: Ya udahlah, enggak tahu lah dia. Gimana ya? Iya, ya udah. Yang di bawah mau naik lagi nih. Oke.
1: Apa ya?
0: Iya, selamat malam lagi.
1: Untuk
0: kalian
1: belum lagi. Untuk Mama Elza di Patumbak. Ibu-ibu di Mamondor.
0: Iya.
1: Untuk Mama Rizki Simpang Limun. Untuk Dia Dilit, Bang Gajol mau Pak Dilit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Bang Frigin katanya sakitnya. Kayaknya bisul atau gimana gitu ya. Tes 1, 2, 3. Oh, enggak ada.
2: Halo.
0: Oh, halo, ada telepon ternyata. Halo, siapa di mana ini?
2: Ya, Mbak Cantik Manis gitu loh.
0: Oh, Bu Cantik Manis. Apa kabarnya, Ibu?
2: Baik-baik, disayang adikku.
0: Kayaknya udah lama kali kita enggak teleponan ya.
2: Iya, udah lama ya.
0: Memang jarang naik atau sama awak aja nih jarang ketemu?
2: Memang ketepatan enggak di sini sih.
0: Oh, di mana nih selama ini?
2: Ya, salah. Tahu di apa?
0: Jauh di sana.
2: Cibide Bandung.
0: Oh, jadi sekarang berbalik ya?
2: Iya, udah ada sebulan sih.
0: Sebulan berarti sebulan juga nggak naik. Ya udah lah.
2: Ada loh, ada sama Ferry, ada sama Kiki semalam.
0: Sama Hanum juga nggak?
2: Hanum ada.
0: Oh iya, berarti emang kebetulan aja karena awak jalan malam juga ya kan?
2: Iya kan. Tapi kecepatan naik kan sama adikku tersayang ya kan?
0: Iya. Tak apalah, yang penting sehat ya.
2: Ini loh, lagu Bapak ya.
0: Dulunya apa tuh?
2: Dulunya apa ya? Purnama, ada Purnama.
0: Wah, judulnya Purnama ya? Tumpen lagu.
2: Iya, judulnya ya. Purnama.
0: Kita cari dulu.
2: Kalau nggak salah dari Lulam Tama.
0: Bentar, kita tes dulu ya.
2: Iya.
0: Triwulan Tama.
2: Itu lagu Bapak aja lah, udah yang mana pun jadi lah.
0: Ini banyak sih, dia trionya ada banyak pula ini.
2: Iya.
0: Tapi kita cari Lam Tama dulu, ada nggak ya Lam Tama?
2: Kalau nggak ada, ya udah itu aja yang trio pun jadi.
0: Oke, yang trio ya. Ini mau dites dulu atau langsung aja nanti putar?
2: Udah nggak usah lah dites, sementara kita.
0: Penting trio dia ya kan?
2: Iya.
0: Oke, nanti diputar ya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya.
2: Salamnya buatnya Bunda Dona Cinta, ada Pak Zainal Tanjung, ada Pak Abdullah, ada Yusrijal, ada Mama Ezra, ada Jack Terigan, ada Wati Tamora, ada Cynthia, ada Ririn, ada Pak Nga. Pak Nga baru naik ya?
0: Oh, pertama dia tadi.
2: Buat semua aja deh ya.
0: Okay.
2: Oh iya. Buat adikku tersayang, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Iya, kalau dipanggil adik, panggil kakak adiknya. Bye-bye kakak, nanti manis. Oke, Bang Kakak, ada 3 ya. Tapi ini di WA ternyata udah ada nih. Kita baca dulu dari WA ya. Ini kayaknya harus ngantri juga nih dari WA. Selamat malam, selamat malam. Apa kabar Mas Walon, sehat-sehat kan? Ini dari Bu Ratni ya. Bu Ratni request lagu Minang Usah di Kanajuwo ya. Oke, Bu. Salam-salamnya untuk Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah dan juga Bu Nur. Untuk Mas Faris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, O Parasia, Uda Rizal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, Farida Sembada, Bu Eva, Bu Suzana, Ira Tarigan, Mama Rizky, Puan Ina, Mas Al, dan untuk semuanya lah ya, kata Bu Ratni. Dan untuk Mas Marlon, yang baik, enggak. Mas Marlon sehat-sehat lancar, rezeki cepat dapat jodoh yang setia, amin. Nanti diputar lagunya Bu, oh banyak nih ya. Untuk Kak Ira Tarigan, sabar yo, ini udah punya 4 soalnya kita untuk diputar nih. Kita putar lagu yang di request Bang Wira dulu ya. Ini Jamila, vokalisnya cewek. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Usah Dikana Juo dari Yan Junaid ya, dari Uratni tadi yang request. Dan Abang Kak yang mau request silahkan telepon di 061 846 3115. Halo, selamat malam Pro 4.
1: Selamat malam Pro 4.
0: Iyo, siapa di mana ini?
1: Apa kabar?
0: Kabar mendai-mendai.
1: Mendai.
0: Ini siapa di mana?
1: Mendai apa itu?
0: Kabar baik.
1: Kabar baik.
0: Aha. Ini Bang Al kayaknya ya?
1: Iya, iya. Enggak lagi.
0: Oh, udah lama kita enggak ngobrol ya.
1: Ya udah lama ya. Enggak mau kemari. Apa itu ya lagi?
0: Siapa?
1: Makan daging lah.
0: Ya, awak tak tahu diundang atau enggak.
1: Orang Padang. Ibaratnya ya kan. Ibaratnya orang Padang masak sendiri. Masak rendang. Masak semur. Masak sop. Udahlah makan sendiri.
0: Cuma lagu jadinya ya. Macam lagu itu ya.
1: Udah ini apa namanya, tidak kena apa ini, darah tinggi apa semua.
0: Waduh, kebanyakan berarti makan dagingnya. Alamak.
1: Dari tadi lah masih ada.
0: Waduh, waduh.
1: Jadi gak sempat lagi kalau mau masuk lagi.
0: Iyalah, dibatasi lah makan dagingnya sebelum
1: kan. Ini udah habis ya kan?
0: Iya, ya wes lah. Kalau udah habis ya Pak, yaudahlah.
1: Habis
0: ya.
1: Siapa disuruh singgah nggak? Nggak mau.
0: Siapa?
1: Siapa? Mas Gigi pun juga nggak sempat.
0: Kayaknya tempat orang itu pun banyak daging, jadi bingung. Aduh, kalau singgah lagi makan daging lagi sama aja gitu.
1: Ya tempat orang itu kan banyak orangnya kan.
0: Gak tahu
1: jadi
0: sih.
1: Jadi dari masa habis gitu kan.
0: Iya iya oke.
1: Okay. Aku ah?
0: Kenapa?
1: Lupa aku ngasih tahu siapa si yang lupa aku ngasih tahu.
0: Yan Juna. Oh ya udahlah, gak apa-apa lah. Yang penting sehat ya.
1: Tadi siapa minta lagi tuh?
0: Tadi Bu Ratni di Kana Juo, usah di Kana Juo.
1: Bu Ratni ya.
0: Kalau Bang Al minta lagu apa nih?
1: Tadi mau minta itu ya, tapi udah lah cukup ya.
0: Ya nggak apa-apa lah.
1: Cuma ada maling ya.
0: Apa?
1: Cuma ada maling.
0: Oh, lagu Jawa ya.
1: Tapi yang bawa Edi Sitonga.
0: Loh ada, Edi Sitonga bawa itu?
1: Ada ya.
0: Tunggu kita cari ya, salam-salamnya dulu lah sambil cari.
1: Buat Puan Ratni tadi ya, selamat malam. Buat Ira Parijan, buat Armana Sibuan, buat Puan Ida di STM, Puan Susana Borobinting.
0: Terus?
1: Siapa lagi ya, lupa. Siapa lagi itu?
0: Yo, kalau lupa, yo weh.
1: Pak Nga ya, aja. Pak Nga. Pak Nga. Si Mas Bambang. Umi Cumi. Siapa lagi ya? Siapa namanya itu ya? Yang di Senti siapa?
0: Panto.
1: Aha. Pak Anto Senti. Opa Rasa. Aduh banyak lain-lain ya.
0: Kabeh-kabeh lah yo.
1: Lupa. Ya udahlah buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat malam, selamat bobo. Selamat bertugas. Sampai tuntas.
0: Iya.
1: Lalu sehat ya.
0: Amin.
1: Horas.
0: Ya Bang Al. Ya semoga sehat juga. Ya kebanyakan makan daging katanya Bang Al nih. Waduh, mentang-mentang banyak dagingnya dimakan terus. Di stok ya, maksudnya simpan dulu gitu kan, gak apa-apa. Halo, selamat malam Prompat.
2: Selamat malam Prompat.
0: Iyo.
2: Oh,
1: Selamat malam, Leku.
0: Selamat malam, Mas Bambang.
1: Selamat malam, kita. Sehat, Leku.
0: Sehat.
1: Amin, itu yang penting ya, kan?
0: Iya.
1: Tak beri itu sama Lai Marlon, loh.
0: Wah, kayaknya belum lama kita teleponan, lah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku lali, loh, sekarang.
0: Oh, lali.
1: Selamat malam, kita harap, Leku.
0: Selamat malam, Leku. Iya, sehat. Bang Al, sehat, ya.
1: Sehat, kalpun, Leku.
0: Bang Al, Bang. Mas Bambang, gara-gara Bang Al naik. Sehat, ya. Enggak kebanyakan makan daging kan?
1: Banyak pun di kulkas.
0: Oh, itu dia.
1: Sekalipun.
0: Berarti enggak dihabisi semua langsung ya?
1: Enggak lah, enggak sanggup aku. Lagi yang kamping ada semua, tinggal banyak kali lo. Orang banyak yang ngasih itu. Itu lah orang baik Marlon.
0: Oh, iya.
1: Ya banyak tetangga-tetangga semua. Kita pun ikut korban juga makannya.
0: Asal enggak naik.
1: Perasaan.
0: Asal enggak naik darah aja lah makannya.
1: Iya. Gak sanggup, Marlon.
0: Iya.
1: Kikil pun baik kikil. Kikil kalau kikil kan?
0: Tahu.
1: Ah, banyak juga. Kan? Pasti penuh di kulkasnya semua.
0: Wah.
1: Daging aja ya.
0: Tapi gak apa-apa lah. Tapi gak apa-apa lah kalau di kulkas kan ya tahan lah itu nanti ya.
1: Tahan pun tahan.
0: Iya.
1: Okay. Yang penting jangan dicuci, Marlon.
0: Oh, iya.
1: Nah, itu aja. Lagunya ini aja ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Simalungun, tapi yang paten loh. Ini ada permintaan dari apa nih? Dari anakku yang di sana nih, yang di apa? Tahu kan?
0: Siapa tuh?
1: Yang di sana loh, yang di ini.
0: Siapa?
1: Yang orang kemarin kesalahan aku kenaik pas yang pas acara apa yang aku kesalahan untuk dia aja. Gak tahu.
0: Lupa.
1: Tahu
0: ya, tuh Amel ya.
1: Amel.
0: Oh, iya.
1: Ini permintaan Amel ini.
0: Apa tuh judulnya?
1: Ya pokoknya lebih malu mana apalah yang enak didengar.
0: Loh, jadi awak yang tentukan
1: judul. Kan gini loh, ini kan dia kan belum akan mau balik ke sana. Mungkin 2-3 hari dia balik ke sana loh.
0: Oh, iya.
1: Karena suaminya kan lagi sekolah di sana ini.
0: Ha-ha.
1: Jadi dia minta, ya Mas Bang Mandi kalau naik. Insyaallah aku bilang, kalau lebih malu ya. Judulnya aku lupa, Marlon.
0: Judulnya apa ya? Purumanik mau?
1: Boleh. Apa lah, kita putar lagunya.
0: Putar lagunya.
1: Kalau ya, bor mana? Aku kan istri baru. Simalungun loh.
0: Iya.
1: Bor mana istriku?
0: Mau dites dulu atau cocok aja bor manik nih?
1: Aja.

0: Marlon.
1: Oke,
0: yang dari Bogor ya. Ini ditujukan untuk ini ya, untuk Amel ya di Ring Road. Selamat malam kawan saya datang keluarga. Kalau ke Bogor hati-hati. Kirim salam sama suami ya. Ada tuh ada Miss Umi ya.
1: Iya.
0: Sama ini, sama Nopri. Tadi ada Bang Al ya?
1: Tadi ada Bang Al.
0: Nah, Bang Al selamat malam Bang Al ya. Kalau naik-naik Bang Al di kapet Bang Al, jadi gak lupa.
1: Iya, iya.
0: Apa ya, sampai makan gitu. Aku sama Bang Al ini senang. Bang Al ini orangnya kan ganteng nih.
1: Oh.
0: Orangnya putih, gak hitam nih, gak dirong. Udah tuh hari itu lah untuk ini ya, tadi berapa? Si Al udah ya?
1: Bang Al udah.
0: Nah ini, Pak Ngah.
1: Iya.
0: Alias Pak Ijo ya, di Percut ya, salam saya tentang keluarga Pak Ngah. Ada Pak Riz, alias Bogel. Terus ada Bu Sarah Ginting. Berarti tuh ada ini Jol Ginting yang paling hitam tuh banyak kali dirinya.
1: Calon. Siapa Jol Ginting ini?
0: Kawan pun dekat, kami sahabat pun ini marga Ginting.
1: Iya.
0: Tiap malam dia, tiap malam dari rumah. Hitam tapi orang yang ganteng. Bidanya tiga, mau kelima pun ini kali. Itu dia laku berarti ya kan?
1: Iya.
0: Dia hitam tak, hitam sebuah manis, dia pun ini pandang manis itu.
1: Cakep.
0: Iya, orangnya besar tinggi, ganteng lagi. Iya kan, sehat lagi orangnya. Dia kalau cakap bagus, biar aja. Tuh udah hitam kalau jelek, aku ganteng katanya, macam Mas Bambang katanya. Maka aku laku katanya, ada orang tuh udah hitam, birong lagi, galak lagi.
1: Iya.
0: Lekat, iya kan. Udah tuh banyak kakaknya di perempat ini kan, menjijikan.
1: Jangan inilah sakit hati nih nanti ah, udah lah.
0: Ma?
1: Nanti takutnya sakit hati.
0: Biarkan lah sakit hati.
1: Iya wes lah.
0: Aku gak pedulin, makanya aku jangan dia pancing-pancing Marlon.
1: Iya.
0: Udah itu ini, itu siapa ya, siapa lagi ya. Udahlah Marlon untuk semua-semuanya ya dari Akan Dejet ya.
1: Oke Mas Bambang.
0: Marlon, selamat bertugas kalau pulang hati-hati laiku ya.
1: Siap.
0: Udah buat laiku sehat-sehat laiku ya.
1: Iya.
0: Selamat borongin, mau lihat orang.
1: Mau lihat juga. Oke, ada Mas Bambang Pinji ya, Bang Kakak request lagu Boru Manik ya. Dan kita baca dari WA dulu nih, ada Kak Eda Tarigan. Selamat malam Mas Marlon. Mas Marlon, selamat malam Marlon ya, gak ada masnya. Kak Eda Tarigan di Perapat. Request lagu Melayu, Semerah Padi. Nah, nanti kita putarnya. Duet Asmidar Darwis dan juga Zul Darwis katanya. Salamnya buat Umi Sumi, Bu Ratni, Mas Paijo. Ya tadi ada ya Pak Ngah ya. Terus buat Cynthia, Ririn, Bang Lumi, Puan Ina. Udah Rizal Buana nih, Pak Rizal Buana, terus juga Pak RB maksudnya ya. Terus juga buat Mama Rizky, salam manis katanya. Dan untuk Marlon ditunggu lagunya ya. Oke, nanti kita putar ya. Dan juga ada Rania Bang Kakak. Malam Bang, Bang Rukes lagulah dari Putra Pasar Ibu, Epilia. Epilia judulnya ya kayaknya. Dikabul ya Bang. Selamat bertugas, makasih banyak. Oke Rani, wah banyak nih lagunya kita untuk diputar nih, ada 4 ya. Dari Bang Al, dari Mas Bambang, dari Kak Ira dan juga dari Rani. Kita putar lagu yang direquest Bang Al dulu ya. Edisi Letonga dengan Romo Onomaling.

0: Epilia dari Putra Pasaribu ya, tadi request oleh Rani di Pringgan. Dan apa kakak yang mau request silahkan telepon di 061-846-3115. Halo, selamat malam Rompat.
1: Halo, malam Rompat.
0: Iya.
1: Malam budaya Sumatera Utara.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Horas Lemarin.
0: Horas ini operasi ya?
1: Iya.
0: Iyo, piye kabare? Sehat. Opa gimana?
1: Alhamdulillah, api-api wae.
0: Mantep. Belum ngantuk nih. Belum ngantuk.
1: Marlon.
0: Ah.
1: Buka lagu ya.
0: Iyo, nampaknya.
1: Oh.
0: Iyo, ah.
1: Suaramu mana, Marlon?
0: Ini suaraku.
1: Iya, betul kali di telepon suaramu.
0: Oh, kayaknya udah besar ini, Opa. Coba, coba suara teleponnya dibesarin.
1: Besarkan aja lah radionya ya.
0: Ah, iya bisa. Ah.
1: Kasihlah aku lagu Marlon.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Jawa lah.
0: Oh, apa judulnya tuh?
1: Aku mau dengerin lagu Wayang Kangen, Marlon.
0: Oke, nanti diputar ya, yo.
1: Dari jadi kempot ya.
0: Iya.
1: Wayang minta tompo ini kui. Apa artinya, Marlon?
0: Inilah mau tanya apa artinya tuh?
1: Suratnya, suratnya udah aku terima.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itulah kalau begitu aku salam-salam ya.
0: Ah.
1: Kuawali dari timur ya, udah lah itu Mas Paijo.
0: Mas Paijo udah pertama dia apa enggak?
1: Oh, number one.
0: Iyo.
1: Salam sehat Mas Paijo. Aku tadi apa? Oh, aku sempat bola. Selamat buat Mas Paijo. Kalau dari timur itu ada siapa itu?
0: Siapa?
1: Oke, dalamnya sama ya.
0: Iyo.
1: Oke, buat Santa Sunti sudah ya. Buatnya itu abang kita yang ganteng ya.
0: Iya.
1: Istri Jawa Pratama. Buat juga Pak Tula dan Gubernur Hayati. Buatnya tadi itu Arman Hasim ya, menurut
0: Tadi enggak
1: Arman atau Bang Al murid mirip kalau gitu
0: Bang Al Arman,
1: Bang Al itu lah ya.
0: Iya,
1: buatnya itu sesepuh kita lah ya.
0: Siapa tuh?
1: Berarti
0: iya.
1: Selamat malam Bu. Udah ya dia?
0: Udah.
1: Buatnya Pak Rizki juga buat Mas Kairul, buatnya itulah ya yang di Bantuan Batu.
0: Bunda Eva.
1: Oh, Bunda Eva, selamat malam, mudah-mudahan belum tidur, kalau tak kecapean. Buatnya juga itu Puan Ina. Dan Puan Ina pasangan itu siapa ya? Oh, Puan Irfannya.
0: Iya.
1: Buatnya Umi Sumi. Selamat malam Umi Sumi, salam sehat Umi Sumi. Juga buatnya Kira Tarikan, buatnya Bu Susana Borbinting, selamat malam Bu Susana. Juga buatnya siapa lagi ya? Ya udahlah, buat semua fan terempat yang lagi monitor pada hari ini, selamat malam.
0: Oke.
1: Kalau yang belum tersebut namanya, mohon maaf. Oke, juga ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita bisa on air lagi ya. Buat Lai Marlon, selamat ya. Tugas ya.
0: Oke, Opa.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Salam sehat selalu buat kamu. Horas,
0: Horas. Oke, apakah ada Opa Rahasia request lagu Lai yang kangen ya? Ini lagi kangen sama siapa nih ya? Kok malam-malam kangen? Halo, selamat malam Rompan. Dor.
1: Putri ada Mbak Putri.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, ini siapa?
2: Dengan Putri Madu di Jerman 15, Marlon.
0: Ibu Putri Madu, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mantap.
2: Halo, request lagu ya.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagunya dari Simalungun ya, boleh ya?
0: Boleh lah.
2: Kawan angin aja.
0: Ntar ya, sambil kita cari salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Bang Wisuda Pratama. Ada itu Yoga di Percut.
0: Iya.
2: Cynthia, Mami Rohani. Udah itu Mama Rizky. Udah itu Mbak Murni. Udah itu siapa lagi ya? Ya udahlah, buat semua-semuanya aja lah Marlon.
0: Oke. Lagunya pasti
2: ada
0: Jon.
2: Lagunya Marlon.
0: Jon Elia.
2: Kabar-kabar angin dari Jon Elia Man.
0: Oke, nanti kita putar ya.
2: Terima kasih ya Marlon.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu, sehat-sehat selalu yo.
1: Amin.
0: Iya. Oke, apa kakak kita punya dua lagu untuk diputarnya. Kita putar lagu yang di request Opa Rahasia dulu. Ini adalah Yang Kangen ya, Surat Rindu. Kayaknya kayak gitu artinya ya. Kalau salah mohon maaf. Jangan kemana-mana, tetap di area Repro 4 Medan.

0: Cuanelli Amen Saragi dengan kabar-kabar angin ya, sebuah lagu Simalungun tadi yang direquest oleh Bu Putri Madu. Halo, sapa malam perempat.
1: Suara budaya Nusantara.
0: Apa kabarnya Koko?
1: Lagi di kapal itu lagi latihan menggunakan tenda sendiri bahkan.
0: Lagi di mana?
1: Lagi latihan menggunakan tanda-tanda terluka itu menggunakan tenda.
0: Iya, lagi latihan ya. Semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Malam ini mau request lagu apa Koko?
1: Lagu. Wa golok apa aja ya?
0: Wa golok.
1: Wa apa aja?
0: Wa apa ini? Wa.
1: Wa golok.
0: Mak Pono.
1: Ya.
0: Oh, bentar ya, lagu Mak Pono ya. Lagu Mak Pono ni ada Pacar Galadia, terus juga ada Adia Banyak Kandang, terus juga ada Caya Udah Dia.
1: Wow. Apa?
0: Caya Udah Dia.
1: Yang kedua tadi apa?
0: Yang kedua tadi Adia Banyak Kandang.
1: Itu lagunya agak
0: kacau ya. Nah, nggak tahu pula kita nih. Cuma Adia Banyak Kandang ini kalau kita artikan adik banyak maunya gitu.
1: Iya.
0: Oke, nanti diputar ya. Salam-salamnya untuk siapa nih Koko?
1: Itu apa Haji Abdullah berkeluarga ya, Pak Abdul Hasibuan, ibu Jamalisi, ada lagi yang sejati kita ya, ada Jatuh Anto, ya semua aja lah. Jadi sampai banyak berdoa kembali. Semoga semua secara ini dengan Tuhan yang Maha Kuasa sehat dengan biasa ramai apa rezeki yang berada rezeki yang ini berada yang teman ya rezeki LSR dari Pabu Indonesia yang biasa rezeki dengan kesehatan mana ini saya bisa sesuai dengan lagi laki saya.
0: God bless you, brother. Selamat malam. Oke, Bang Kakak, ada Koko Bowo request lagu Mak Pono yang judulnya Adia Banyak Kandang. Kayaknya langsung kita putar aja Bang Kakak ya. Dan baru juga mau bilang makasih untuk tadi yang udah request. Ada Pak Ngah, ada Ito Farida, ada Pak Zainal Tanjung, ada Bang Wira di Langka, terus ada Frigin, ada Ibu Cantik Manis ya, Kakak Cantik Manis lah ya, karena dia panggil Wade. Terus ada Bu Radni, ada Bang Al, ada Mas Bambang, ada Kaira Tarigan, terus juga ada Rani di Pringgan, lalu ada Oparasya, ada Ibu Putri Madu, dan terakhir ada Koko Bowo. Ini dia Adia Banyak Kandang dari Mak Pono.

sahabat budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perempatan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi Abang Dilan, tadi mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi kami tanggal 11 Juni 2020. Nah, di siaran langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km

0: Ya, program apa Ramadan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Kak, selamat pagi di kesempatan hari ini. Alhamdulillah, kembali saya Kiko Suara menyapa Anda melalui frekuensi 88,4 MHz Papat FM Suara Budaya Nusantara di Religi Pagi. Baik, Abang dan Kak, pukul 4:53 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Insyaallah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu

pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat pagi hari ini, Abang Danaka, saya Kiki Koswara menemani Anda di Depa 1 atau Suara Budaya Sumatera Utara 1 ya pagi hari ini. Dan tentunya Religi Pagi hadir dengan lagu-lagu untuk Anda bernuansa Islami hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RM Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini dari pukul 5 lebih 30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Abang Naka, tadi kita hadirkan lagu Kala Subuh ya dari Hijaz. Nah, jadi keutamaan sholat subuh ya, dilanjutkan dengan sedekah subuh, ini Masya Allah amalan yang tentunya sangat dianjurkan ya, dimana keutamaan utama dari sedekah subuh dilaksanakan secara rutin antara lain Insya Allah didoakan langsung oleh malaikat, dimana Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap subuh turun dua malaikat, satu malaikat mendoakan, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Dan malaikat lainnya mendoakan, "Ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya." Nah, keutamaan sholat subuh juga bisa, ya keutamaan sedekah subuh, di mana kita bisa berbagi di pagi hari melalui perantara atau wasilah yang sangat baik untuk memohon kemudahan kesembuhan maupun penyelesaian berbagai masalah. Masya Allah ya, kemudahan berinfak ataupun bersedekah subuh ini dapat menolak bala dan musibah, menghapus dosa dan membersihkan harta. Untuk itu, marilah kita setelah selesai salat subuh ya, kebiasaan kecil yang bisa dilakukan secara konsisten untuk melatih kita, menjauhi kita dari sifat kikir menjadi dermawan. Amin ya rabbal alamin. Baik Abang Danaka, kita hadirkan kembali lagu-lagu religi. Kalau tadi ada Hijaz dari Hijaz dengan judulnya Kala Subuh ya. Berikutnya lagu qasidah Muhammad Mataharinya Dunia ya, sambil menunggu juga kita bergabung bersama Pro 1 beberapa saat nanti.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

dan suara budaya Nusantara menggunakan lagu Saujana ya dengan judul Jendela Hati ya, mengantarkan kita untuk beberapa saat lagi bergabung bersama Pro 1 RRI Medan Abang Danaka. Dan hari ini ada Rafika Putri yang menemani Anda di Mutiara Pagi bersama Ustadz Abdul Malik Sudiro dengan tema Taubat Kolektif hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Pro 1 FM, suara budaya.

0: bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita keseluruhannya, nikmat kesehatan, kemudian nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan, masih bisa kita bekerja, berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, Masya Allah. Kemudian nikmat umur, semoga semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa semoga kita bisa tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, bahkan sampai akhir hayat kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kajian kita berkaitan tentang taubat kolektif ya. Taubat biasa kita artikan adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kembali kita dari yang dulunya kita gemar berbuat dosa, gemar bermaksiat, kita kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang taat, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kemudian arti kolektif adalah artinya bersama-sama atau berjamaah ya, bukan sendiri-sendiri. Jadi artinya kita bertobat ini, marilah kita bersama-sama melakukan tobat khususnya kepada kita keseluruhannya, jamaah sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, melakukan tobat secara berjamaah atau secara bersama-sama, saling mengajak, saling nasihat, menasihati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian keseluruhannya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapat keberuntungan, kata Allah. Kemudian di ayat yang lain di surat At-Tahrim ayat ke-8, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian, memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, dan kemudian akan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, Masya Allah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, berbicara kita tentang tobat kolektif ya, atau bertobat secara berjamaah, secara bersama-sama, kita melihat saat sekarang ini banyak dari kita atau di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, kita lihat banyak melakukan kolektif itu atau secara berjamaah, yaitu bermaksiat ya. Dimana banyak orang-orang sekarang kita lihat berjudi online secara bersama-sama atau berjamaah, kemudian minum-minuman keras secara berjamaah, pergi ke diskotik, berbuat maksiat berjamaah, berzina berjamaah, na'udzubillah. Marilah kita rubah saat sekarang ini, jangan kita bermaksiat secara berjamaah, akan tetapi marilah kita bertobat kepada Allah secara berjamaah. Marilah kita melakukan amal soleh secara berjamaah. Bahkan setiap saat ya, setiap hari kita diajarkan Rasulullah untuk bisa melakukan sholat yang 5 waktu itu secara berjamaah ke masjid ya. Jadi marilah kita mulai hari ini, mulai detik ini, untuk bisa kita bersama-sama meninggalkan seluruh kemaksiatan, meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan dosa ya, saling mengingatkan wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Bukti dalam rumah tangga saja, bukti sayangnya seorang suami kepada istrinya adalah di mana pada saat istrinya salah, istrinya berbuat dosa, contoh tidak memakai jilbab, membuka aurat, istrinya, suaminya selalu mengingatkan istrinya untuk supaya bisa istrinya selalu menutup auratnya. Begitu juga pada saat dilihatnya istrinya atau anak-anaknya tidak sholat, seorang suami tersebut selalu mengingatkan anak-anaknya, membangunkan anak-anaknya untuk sholat subuh, mengingatkan anak-anaknya untuk sholat zuhur dan sholat-sholat lainnya, begitu juga kepada istrinya. Itu adalah bukti sayangnya seorang suami atau seorang ayah kepada anak-anaknya. Begitu juga seorang istri pada saat dilihatnya suaminya tidak sholat, tidak mau beribadah, diingatkan dengan mengingatkan atau menasihati dengan yang baik. Jadi kita dalam kehidupan saling nasihati. Begitu juga kita lihat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lain, ya, keluarga kita, abang kita, adik kita yang belum taat kepada Allah, masih suka bermaksiat, marilah kita saling mengingatkan, nasihat-nasihati dengan hikmah, ya, dengan kata-kata yang baik, dengan wajah yang baik, bukan mengeluarkan kata-kata yang kasar atau dengan emosi yang na'udzubillah. Kalaupun pada saat kita memberikan nasihat, mengingatkan suami kita, istri kita, saudara-saudara kita belum mau untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan tersebut, kita sudah mendapatkan pahala, ya, sudah berdakwah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunggu kepada setiap pribadi kita untuk bisa kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dapatkan kata Allah pada saat kita bertobat kepada Allah? Yang pertama yang kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungan yang kita dapatkan? Akan dihapuskan dosa-dosa kita, dimaafkan seluruh kesalahan kita. Maka apabila sudah dimaafkan kesalahan kita, dihapuskan dosa-dosa kita, maka insya Allah kita akan dimasukkan dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya. Jangan pernah kita berputus asa untuk mengejar ampunan Allah, untuk mengejar rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga pada saat kita banyak pun sudah melakukan perbuatan dosa, banyak bermaksiat, jangan pernah kita berputus asa untuk kembali kepada Allah, bertobat. Bertobat artinya apa? Kita menyesal atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita tinggalkan perbuatan dosa tersebut, dan kita berjanji dalam hati kita untuk tidak pernah lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian berkaitan tentang urusan kita dengan manusia, kita selesaikanlah. Seperti hutang-hutang kita, kalau pernah kita zalim kepada orang lain, minta maaf kita kepada orang yang pernah kita sakiti, ya. Tapi kalau urusan kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti minum-minuman keras, berzina, na'udzubillah, berjudi, ya, kita menyesal dengan perbuatan dosa tersebut, kemudian kita tinggalkan perbuatan dosa tersebut, dan berjanji kita kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut, maka insya Allah akan diampunkan Allah dosa-dosa kita. Kalaupun kita meninggal dunia, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga yang Allah Allah alam bisawab.
1: Baik, Ustaz, kita sudah punya pertanyaan, Ustaz, ya. Pertanyaan dari Ibu Asla di Lodendang. Ustaz, Nabi menyuruh kita membaca Bismillah 21 kali setiap mau tidur malam. Kalau kita baca lebih dari 100 kali setiap malam, apakah itu termasuk menambah-nambah? Dan yang kedua, saya selalu membaca istighfar Astagfirullahaladzim wali-wali daya, bolehkah ya demikian itu, Ustaz, mengistighfarkan orang tua yang sudah tiada? Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih Bu Asma atas pertanyaannya. Pada saat kita ingin mengikuti sunnah atau contoh yang dicontohkan Rasulullah kepada kita dalam setiap aktivitas kita, tentunya itu adalah sangat baik, ya. Contohnya pada saat kita mau tidur, apa-apa yang diajarkan Rasulullah pada saat kita mau tidur, kita baca, ya. Seperti kita baca ayat kursi, kemudian kita baca surat Al-Ikhlas, kemudian kita baca surat Al-Falaq, An-Nas, ya, masyaallah. Kemudian kita baca lagi dalam pada saat mau tidur itu, kita memperbanyak istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama yang kita lakukan itu baik, ya, selama kita lakukan itu baik, maka insya Allah boleh ya. Karena berbicara kita tentang ibadah ghairu mahdhah ya, ibadah yang tidak khusus seperti ibadah sholat ya. Pada saat mau tidur kita memperbanyak istighfar, pada saat mau tidur kita banyak salawat kepada Rasulullah, tidak masalah ya. Berarti kita banyak mengingat kesalahan-kesalahan kita sehingga banyak istighfar, harapannya adalah pada saat nanti kita tidur sudah dihapus karena dosa-dosa kita ya. Memperbanyak istighfar setiap saat bagus, tidak hanya pada saat mau tidur. Pada setiap aktivitas kita, pada saat kita berkendaraan, pada saat kita bekerja, ya insya Allah setiap saat kita akan mengingat dosa-dosa kita. Dengan kita mengingat dosa-dosa kita, maka insya Allah kita bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ya Allah, alam bisyab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan sudah ada pertanyaan dari Rizky di Banjai. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana ketika kita sudah bertaubat tapi kita langsung merasa surga itu adalah milik kita dan semua orang itu berdosa, bagaimana Ustaz?
0: Ya, terima kasih ya buat Pak Rizky ya, pertanyaannya. Ini mungkin kita melihat banyak ya saudara-saudara kita yang dilihat Pak Rizky ini, fenomena-fenomena yang terjadi di mana pada saat dulunya gemar bermaksiat, kemudian bertobat, setelah bertobat beberapa hari atau beberapa bulan merasa dirinya yang paling bersih, yang paling suci, dan yang paling benar. Na'udzubillah. Jadi pada saat kita bertobat kepada Allah, niatnya harus kita luruskan. Apa niatnya? Kita luruskanlah niatnya. Biasanya kita bertobat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati peraturan-peraturan yang diberikan Allah kepada kita ya. Jadi niatnya lillahi ta'ala. Sehingga pada saat kita bertobat sudah menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong ya. Jadi kalau ada orang sudah bertobat meninggalkan maksiat, kemudian dia menjadi orang yang sombong, merasa dirinya yang paling layak masuk surga dan sudah pasti masuk surga, na'udzubillah, berarti dia belum bertobat yang sebenar-benarnya ya. Tobatnya masih ece-ece. Kenapa? Karena dia meninggalkan satu dosa masuk ke dosa yang lain. Apa dosanya? Sombong ya. Padahal kita tahu bersama iblis laknatullah dikeluarkan Allah dari surga dan dipastikan Allah masuk neraka itu karena sombong. Begitu juga dengan Fir'aun, begitu juga dengan Qarun ya, sombong dengan hartanya. Na'udzubillah. Jadi pada saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan lillahi ta'ala dan selalu berdoa kepada Allah supaya kita jangan menjadi orang yang takabur, orang yang sombong, sehingga menjadi orang yang tawadu, rendah hati, dan merasa diri kita selalu kurang, ibadah kita selalu kita merasa kurang, ketaatan kita selalu merasa kurang, jangan merasa lebih dari orang lain ya, masya Allah. Maka insya Allah pada saat kita bertobat dengan sebaik-baiknya dan kita selalu bisa rendah hati ya, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan tempat yang terbaik kepada kita, dimasukkan ke dalam surganya Allah, insya Allah, Allah alam besar.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz juga sudah ada pertanyaan Ustaz, ini dari Ratna di Tanjung Anom. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau saya mau bertaubat tapi saya pernah tidak membayar hutang pinjaman online karena tidak kemampuan saya waktu itu, dan tapi sekarang saya sudah bisa membayar tapi sudah tidak bisa mengaksesnya lagi. Apakah bisa kita membayar hutang itu dengan cara sedekah Ustaz, dengan niat untuk membayar hutang, dan apakah itu diterima Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Ya, berkaitan dengan tobat tadi ya Bu ya, Bu Rahma ya, berkaitan dengan tobat, kalau tobat kita urusannya dengan Allah, kita cukup menyesal dengan dosa-dosa kita, kemudian kita tinggalkan perbuatan dosa tersebut, dan kita berjanji dalam hati tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa tersebut, dan kita akan menjadi orang yang lebih baik. Kemudian berkaitan dengan urusan dengan manusia, ya pada saat kita ada hutang, harus kita bayarkan. Gimana? Kalau seumpamanya kita mau bayar hutang, dulu kan belum sanggup bayar hutang, pinjamnya online pula, perusahaan online-nya. Pada saat sekarang kita mau bayar hutang, perusahaan online-nya udah nggak ada lagi. Mau kita akses, kita nggak tahu aksesnya kemana. Ya. Bisa nggak bayar hutangnya kita gantikan dengan bersedekah ya, kita niatkan untuk bayar hutang tersebut ya. Jadi pada saat kita berhutang ibu ya dengan orang lain, bisa kita bayar, orangnya masih ada. Ini kita berhutang dengan perusahaan ya, atau perusahaan online, tentunya sulit kita membayarnya. Ya cobalah bu, kita bayarkan seperti yang ibu bilang tadi, kita niatkan untuk membayar hutang, tapi kita sedekahkan ya. Harapannya pahala dari sedekah kita diberikan kepada orang tersebut. Bukan tetapi berbicara kita diterima atau tidak pembayaran hutang kita tersebut, wallahu alam bisawab ibu ya. Hanya Allah yang mengetahui, karena di zaman Rasulullah belum ada pinjaman-pinjaman online ibu ya. Artinya apa? Artinya pada saat kita meminjam, untuk zaman sekarang di era digital lebih hati-hati, lebih hati-hati ibu ya. Jadi hati-hati kepada kita keseluruhannya ya, pinjol-pinjol, pinjaman online ya, yang belum jelas kita di mana kantornya, di mana perusahaannya ya, lebih berhati-hati zaman sekarang. Supaya apa? Supaya pada saat kita nanti, saat sekarang belum sanggup bayar, tahu-tahu nanti beberapa tahun kemudian udah sanggup bayar, perusahaannya udah tutup atau akses ke sana udah nggak ada, sulit kita membayar. Utang tetap utang ya, harus kita bayar. Sehingga apa? Yang terbaik adalah marilah kita cari pinjaman-pinjaman ke tempat-tempat atau ke orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang jelas, seperti ke perusahaan perbankan syariah seumpamanya, atau kalau bisa kepada, kalau ke keluarga sulit atau ke orang lain sulit, perbankan syariah ya, dimana insya Allah pada saat kita meminjam akadnya itu ya, akadnya secara syariah. Jadi harus berhati-hati kita, supaya apa? Supaya pada saat kita ingin bayar hutang, perusahaannya tahu kita di mana perusahaannya. Karena namanya hutang kan masih terus terikat sama kita, jangan sampai seperti kejadian tadi, kita mau bayar hutang beberapa tahun kemudian, kita baru sanggup bayar hutang, perusahaannya nggak ada. Kalaupun kita bayarkan dalam bentuk sedekah, diterima atau tidaknya, atau lunas nggak hutang kita, itu Allah lah yang mengetahui ya kan bu. Karena di zaman Rasulullah belum pernah ada perusahaan online ya. Yang terbaik adalah lebih berhati-hati dalam kita berhutang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut Ustaz ya. Dan kali ini bertanya dari Ara di Gatsu. Ustaz, bagaimana kalau kita ingin merasakan nikmat ibadah? Karena sulit sekali rasanya Ustaz. Apakah karena dosa saya yang banyak sekali Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih ya atas pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya kita ibadah lebih khusyuk, lebih nikmat, masya Allah, lebih tenang ya. Jadi ibadah itu tidak menjadi beban ya. Bagaimana caranya? Ya, apakah karena banyaknya dosa sehingga kita terus was-was ya? Jadi yang namanya kita manusia ya, yang namanya kita manusia, itulah ujian yang diberikan Allah kepada kita ya. Jadi pada saat kita beribadah, tantangannya apa? Tantangannya malas, capek ya. Itu memang disitulah ujiannya. Jadi ujian bagi orang-orang yang mau beribadah itu ya, gangguan dari setan itu, bisikan-bisikan itu, rasa malas, rasa capek, rasa was-was, rasa takut. Saya takutnya apa, rasa was-wasnya agak diterimanya ibadahku ini, banyak dosaku, na'udzubillah. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Apa yang terbaik pada saat kita lakukan? Walaupun kita malas, walaupun kita was-was, walaupun kita capek, tetaplah beribadah. Walaupun kita sholatnya belum khusyuk, tetap beribadah. Tetap sholat, jangan enggak sholat. Ya, walaupun sholatnya Ustaz, saya belum terasa nikmat, masih terasa begini, begitu, tetap sholat. Maka insya Allah, dengan kita tetap istiqomah melakukan ibadah tersebut, seperti ibadah sholat, maka insya Allah, dengan kita rutin selalu melakukan ibadah sholat tersebut, maka insya Allah nanti suatu saat, kita akan bisa merasakan nikmatnya ibadah sholat tersebut. Jadi orang-orang yang bisa khusyuk, bisa tenang, bisa bahagia pada saat sholat.

0: belajar tentang agama Islam ya, melalui YouTube, belajar melalui ceramah-ceramah agama Ustadz. Seringlah kita bertanya kepada Ustadz-Ustadz yang kita lihat memiliki kemampuan ilmu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, seperti bagaimana supaya ibadahnya khusyuk, bagaimana supaya tidak ada was-was, supaya tidak malas ya. Sering belajar, tapi ibadah tetap kita lakukan. Jangan sampai karena kita merasa dosa kita banyak, ibadah kita tidak diterima, kita jadi tidak ibadah. Na'udzubillah, ini jangan sampai seperti itu. Karena itu adalah bisikan-bisikan setan yang tidak baik. Setiap pribadi kita pasti pernah berbuat dosa. Dan Allah sangat senang, sangat bahagia, dan sangat ridho Allah melihat hamba-hambanya yang sudah berbuat dosa, kemudian mau bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz. Kita lanjut Ustaz. Ini dari Pasis di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Mertua hutang pada menantu dan ditagih setelah cerai. Sementara anak suami ini memiliki hutang juga kepada orang tuanya. Bagaimana Ustaz?

0: utang sama menantu, ya harus tetap dibayar. Mau cerai nggak cerai, harus tetap dibayar sama mertua. Bukan karena nggak cerai, mentang-mentang menantunya nggak usah kubayar. Jadi kalau mertua, utang sama menantu harus dibayar. Ya, namanya utang harus dibayar. Walaupun sudah cerai, ya harus tetap dibayar. Begitu juga pada saat orang tua berutang sama anaknya harus dibayar, atau anak berutang sama orang tua harus dibayar. Nah, kan tetapi sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pada saat keluarga dekat kita, orang tua kita, mertua kita, utang kepada kita, kalau utangnya itu belum terlampau besar dan masih bisa atau tidak mengganggu keadaan ekonomi kita, contoh utangnya cuma 500 ribu atau bahkan 1 juta, uang kita di bank ada 100 juta, orang tua kita hutang 5 juta, 10 juta. Kalau kita lihat kondisi orang tua kita atau mertua kita memang susah, ya udah, pada saat nggak sanggup, kita anggap lunas hutangnya. Kalaupun nggak dibayar sama orang tua kita, mertua kita, ya Allah, udah kulunaskan, udah kuanggap lunaslah hutang orang tuaku dan mertua aku. Jadi kalaupun orang tua kita meninggal atau mertua kita meninggal belum dibayarnya, maka insya Allah sudah lunas hutang tersebut. Ya. Jadi pada saat orang tua kita minjam sama kita, anggap bukan hutang. Ya, karena orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, masa hutang 5 juta aja kita anggap hutang. Ya, begitu juga dengan mertua kita. Ya. Pada saat mertua kita minjam sama kita cuma 100 ribu, 1 juta, ya. Padahal kita menikahi anaknya, ya. Kita menikahi anaknya, anaknya udah dibesarkannya, dilahirkannya. Masa mertua kita utang cuma 1 juta, kita ingat terus, kita tagih terus dah, na'udzubillah. Dan tetapi kalau utangnya besar, sampai 50 juta, 20 juta ya, memang mengganggu keadaan ekonomi kita, dan uang kita memang sebatas itu, bisalah tetap kita tagih, tapi tagihnya dengan nagih yang baik ya. Jangan sampai kita durhaka pada orang tua kita, karena orang tua kita utang, kita maki-maki, na'udzubillah. Yang terlebih baik bagaimana? Yang terbaik adalah pada saat orang dekat kita, keluarga dekat kita, orang tua kita, mertua kita utang dengan kita. Kalau utangnya masih tarap-tarap kecil, ya anggap lunaslah. Bahwasanya itu bakti kita, bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita dan mertua kita, karena kita sudah menikahi anaknya. Ya, jangan sampai gara-gara masalah utang sampai meninggal mertua kita, orang tua kita, tetap dia yang terikat dengan hutang dengan kita, dan dia nggak bisa masuk surganya Allah, na'udzubillah. Apalagi dia orang tua ki, orang tua kita ya. Wallahualam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan karena waktu kita yang terbatas, Ustaz, kita boleh minta kesimpulan dan doa putih untuk ini, Ustaz.
0: Terima kasih, Mbak ya. Sahabat-sahabat mutiara pagi, rahimakumullah. Pagi hari berbahagia ini, kesimpulan yang kita ambil adalah pada saat kita sudah banyak berbuat dosa, banyak bermaksiat, jangan pernah kita berputus asa untuk mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya, orang yang sudah membunuh 100 orang sekalipun,

sudah membunuh 100 orang sekalipun, kalau dia mau berhijrah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dihapuskan semua dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apalagi kita, dosa kita kan, dosa kita enggak sampai bunuh orang lain. Dosa kita paling dosa-dosa besar yang kita lakukan, tapi insya Allah masih terbuka peluang yang sebesar-besarnya diberikan Allah kepada kita untuk bisa diampunkan dosa-dosa kita. Akan tetapi kita harus tobat nasuha. Artinya apa? Tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang sesungguh-sungguhnya, ya, kita berjanji akan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut dan tidak akan kita lakukan kembali. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu kita diberikan nikmat-Nya, supaya kita selalu diberikan hidayah-Nya, petunjuk-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah selalu petunjuk-Mu kepada kami ya Allah. Jalan yang benar, jalan Engkau ridha ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil ya Allah. Ampunkan juga dosa suami, istri, dan anak-anak kami dan orang-orang kami cinta ya Allah. Berikanlah selalu petunjuk-Mu kepada kami, kepada keluarga kami ya Allah. Dan kumpulkanlah kami nantinya di surga-Mu ya Allah, Jannatul Na'im ya Allah, yang penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk sajian berikutnya kita hadirkan informasi seputar Sumatera Utara ya, jelang pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara. Kita hadirkan terlebih dahulu untuk Anda jelang pukul 6, yaitu kabar berita Pro 4. Sesaat lagi.

biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut merusuk karena artinya adalah berbisik-bisik, menggunakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari merusuk bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Merusuk adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita.

dalam waktuku ya, karena kalau kita tidak menggunakan efektif waktu, kita akan termakan dengan waktu itu sendiri ya Bang Danaka. Kita leha-leha misalnya di hari ini menentukan masa depan kita di esok hari ya. Jadi buatlah waktu ini kita seefektif mungkin untuk bisa lebih produktif ya. Seperti misalnya ada seorang pemuda yang selain menjadi mahasiswa, dia juga ternyata memiliki usaha sentra tanjak atau tengkuluk ya. Seperti apa, kita dengarkan kembali untuk Anda Muhammad Hamzah dengan profil dia yang seorang mahasiswa berprestasi ya. Selamat mendengarkan.

Panjang dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk

dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara, dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi yaitu manajemen pariwisata karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya dia keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai, dan ini harus dikembangkan lagi, dan itu harus

0: Ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal memakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Pak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Pak. Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Bengkulu dengan nama Alam Bengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
1: Tengkulu memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
0: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkulu dendam tak sudah, tengkulu

0: lipatan belah mumbang, Pak. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur atau mumbang
1: tumbuh tunas
0: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
1: Itu kamu bisa buat.
0: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuruk yang dipakai raja-raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
2: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuruk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuruk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuruk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.

0: dan sangat tenang yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih taktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Mbak. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Mbak. Karena kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi. Tapi kan udah keras, biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
1: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
0: Hamzah.

0: Kemarin juga ada yang pesan juga dari Kalimantan.
1: Beruntungnya, Bu Ammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Bu Ammar Hamzah.
0: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan di sekolah Kabupaten Asahan

0: bekerja sama dan kita harus melatih lagi dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis supaya ya, untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya.
1: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
0: Pertama, saya harus

siapa lagi coba. Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Bang. Jadi nggak puas gitu bicara budaya.

saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau

Kembali selamat pagi Abang Neka di hari ini ya, edisi hari yang ke-11 di bulan Juni 2026 ya Abang Neka. Kota Medan nampak sejuk ya hari ini, mudah insya Allah sejuk terus begitu ya. Tidak kalah dengan Beras Tagi misalnya ya, yang dekat pegunungan ya, ataupun daerah-daerah anda seperti misalnya di Bogor, di Maluku, di MI Maluku, di Manado, di mana ya, di Tomohon mungkin ya. So tahu Kiki ya, belum pernah ke sana. Iya, tapi Kendari pernah deh. Baik Abang Neka, untuk anda yang juga ingin mendapatkan beragam informasi terverifikasi ya, anda bisa mendapatkan informasi melalui laman berita rri.co.id. Lengkap ya, dari mulai olahraga, gaya hidup, terus juga budaya. Nah ini juga hal yang praktis ya, bagaimana tentang keunikan daerah di Nusantara ya Abang dan Neka. Seperti misalnya saya ketik daerah sabar ya, seperti misalnya daerah Gunung Sitoli di Sumatera Utara ya. Nah ini tinggal ketikannya Gunung Sitoli, terus pilih aja beritanya di sebelah kanan, dan ada beragam fitur ya, misalnya gaya hidup. Nah karena perempat tentang budaya, wisata juga, kuliner juga bisa. Nah tinggal klik aja nih berita tentang budaya melalui program 4 ya, melalui rri.co.id Abang dan Neka. Dan ini banyak banget ya beritanya nih. Bentar. Nah, jadi ada misalnya kebaya Kartini dari busana priayi jadi identitas perempuan Indonesia. Nah, ini juga merupakan bagian informasi budaya ya yang bisa anda nikmati. Terus juga yang lainnya bisa juga nih dari Gunung Sitoli ya. Nah, TKA jadi syarat pendaftaran ulang tahap 2 SMA Negeri Gunung Sitoli. Terus juga nih selatan, Nias Utara. Nias Utara meraih penghargaan pembentukan pos Bamkum Desa Kelurahan dari Kemenkum ya. Tuh, lengkap ya Bang Neka. Nah, kita hadirkan juga informasi Kepulauan Nias hari ini. Berawan, angin rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Nah, ini juga berita yang penting juga ya untuk anda yang ingin ke Nias ya, terutama ke Kepulauan Nias, supaya lebih mengetahui kondisi cuaca di sana begitu ya, melalui laman rri.co.id. Kita pindah lagi juga ke Medan. Ini juga anda tinggal mengklik aja Kota Medan, di bawah ada Sumatera Utara ya, klik Medan. Tentang banjir, 3 kecamatan di Langkat surut, BPBD siapkan skenario dini. Nah, terus juga ada harga cabai yang merah naik tajam. Waduh, merah sepedas-pedasnya, permintaan luar daerah meningkat. Nah, pemerintah juga menaikkan Pertamax IHSG sempat zona merah ya. Dari harga sebelumnya 12.300 kini menjadi 16.250 ya, naik tajam begitu. Nah, terus juga ada Pertamina Patraniaga sesuaikan harga Pertamax series, Pertalite dan solar tetap. Oh, oke. Okay. Kalau Pertalite dan solar ternyata tetap nih, berita yang juga bisa anda dapatkan melalui laman rri.co.id ya. Untuk kelengkapannya, nah kita hadirkan informasi mengenai budaya ya. Nah, pesta Embureate Tedeh, ajang pelestarian budaya dan penguatan persatuan di Binjai. Wah, keren nih ya Bang Neka. Jadi pemerintah Kota Binjai mendukung pelaksanaan pesta budaya Karo Embureate Tedeh tahun 2026 yang digelar di lapangan Merdeka Kota Binjai Sabtu 6 Juni lalu ya. Nah, kegiatan ini menjadi momentum yang tentunya penting dalam upaya pelestarian adat, seni dan budaya Karo di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Sekretaris Daerah Kota Binjai, Khairin F. Simanjuntak menegaskan,
kegiatan budaya tersebut bukan sekedar ajang silaturahmi untuk melepas rindu atau ambureate tedah. Kegiatan ini juga menjadi benteng pertahanan budaya bagi generasi muda agar tidak kehilangan identitasnya. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, identitas budaya harus tetap dijaga agar tidak tergerus oleh zaman. Dikatakan saat diwawancarai melalui laman RRI, dan dia berpesan agar terus mencintai dan mempelajari budaya sendiri, kenalilah bahasa adat, isi adat, seni dan sejarah leluhur, begitu ya. Dan ia juga menyoroti keberagaman yang dimiliki Kota Binjai sebagai miniatur Indonesia yang dihuni oleh berbagai suku, agama dan budaya. Menurutnya, keberagaman tersebut harus menjadi kekuatan untuk membangun daerah, bukan untuk menjadi faktor pemisah di tengah masyarakat. Hairin juga menekankan beberapa hal penting, diantaranya adanya penguatan semangat gotong royong melalui kebersamaan dan sikap saling menghormati, menjadikan nilai-nilai luhur budaya sebagai fondasi pembangunan Kota Binjai yang tentunya maju dan sejahtera ya. Terus berita lainnya, ya makanya Anda bisa mendapatkan beragam laman informasi ini melalui laman rri.co.id ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: vakum, pastilah tubuh kalian juga ikut bergerak mengikuti irama musik yang memang asyik untuk dinikmati. Sebenarnya, kesenian pakpung ini mirip dengan ronggeng. Apa benar begitu ya? Wah, jadi bingung nih. Kalau begitu kita dengar sajalah apa yang dikatakan Pak Amir Arsyad Nasution tentang pakpung.
1: Ronggeng sama pakpung sebenarnya sama. Tapi ronggeng itu kan ada ronggeng Melayu, ada pula ronggeng Jawa, Tayuban namanya. Jadi makanya kami ambil namanya pakpung ini. Itu memang kalau pakpung disebutkan udah pasti itu adalah ronggeng Melayu. Jadi kami tidak perlu menerangkan lagi, ini ronggeng Deli.
0: Sekarang sahabat budaya sudah tahu kan, ternyata pakpung itu sama dengan ronggeng Melayu Deli. Nah, sahabat budaya, kalian pasti ingin tahu juga kan?

0: kampung seberang, jangan tuan kula bingai.
1: Boleh.
0: Ah, timpu Mainang mainkan judulnya. Mainang Pulau Kampai.
1: Ya.
0: Ah, kalau gini batang kayu digerat-gerat. Ah, terbang tinggi burung gelati. Awak juga sebagai semangat. Kena ada yang cantik-cantik.
2: Ah, selamat.

Berbudaya, salah satu dari penampilan Pak Pum yang dimainkan oleh para seniman Pak Pum Kota Medan. Mereka ingin melestarikan seni yang satu ini dengan menyelenggarakan acara Pak Pum

0: cerdas sahabat budaya. Maksudnya apa ya?
1: Ronggeng itu dikatakan kesenian cerdas. Itu istilah Bang Rizaldi Siagian, seorang etnomusikolog yang dulunya dari USU, sekarang di Jakarta. Kenapa dikatakan cerdas? Karena ronggeng atau pakpung itu adalah satu kesenian yang meluncur begitu saja, dan para penarinya itu saling berbalas pantun dalam hitungan detik. Jadi bagaimanapun dia menari sedemikian rupa, tadi tetap bisa berbalas pantun.

1989. Lagu Rere Manarere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria, yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Manarere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal.

lagu dari Rere Manarere yang begitu mendalam bagi masyarakat Tapanuli Selatan ya. Baik untuk Anda jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk informasi selanjutnya kita nikmati hadirnya acara hari ini dalam sejarah ya, hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Ki Koswara tetap mengajak Anda untuk bersama kami Probat FM, suara budaya Nusantara. Yuk kita gaskan lagi lagu-lagu yang asik khas Pro 4 untuk Anda. Horas.